0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukuru itu boleh dong kalau dudung gaya tuh yang abutia. Dewa wau syukuru bobot laluan tomala ode hadrati lio eya tudu tio eya ta ima ima tome dunia butia walopolo utia lio wau agama. Salawati wa salamu bapak taluan tomao ode nabi into nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Tanggal bapak tomao ode omong ala alio mongo sahabat ilio walo tonulata lo dudu ahi linga lio duando tima-tima manga sare ati lio. Mongo lamongo tato syukuru itu donggolo oto duo umur syukuru hiang donggolo oto duo insyaallah itu amia tiada boy sehat ya hi kuat ya hi rezeki atau dulah botia tunggulo mala akhiria wa utipi aminia
1: amin ya rabbal alamin.
0: Mengodla mengotato tantu lima dapat-dapato lamia tiau tato dabo botia anu amia tiam milehem tade diluari odelo dilamutilango botia dulahu uti tidu odu omo atau bo ilo tambula lohengo.
1: Bohengo?
0: Lohengo.
1: Oh, lohengo. Yeah. Asap.
0: Ya.
1: Oke,
0: oke. Ndak itu. I jipotal. Ndak bau silita lati jau gitu.
1: Saya.
0: Silita la botia, musilita lolopo olo.
1: Distribusi MBG sudah menjangkau.
0: Ya.
1: 3T.
0: Ya. 3T
1: tipakuni tika ita
0: iya
1: teoina
0: iya indo be 3T be itu bagus iya walau ei 3T beti triliun walau ei walau itu be itu
1: triliun ika itanya
0: iya
1: ter apa ya terjangkau bukan
0: bahwa pokoknya
1: tertinggal
0: tertinggal
1: terdepan terluar
0: ya itu karena yang dipikir ini di hati Allah terpencil di desa terpencil
1: saya
0: ya mau depita malah bisa aku dia bakal aja ya
1: itu iya apalagi dia medan menuju ke sana itu
0: enggak itu loh
1: iya
0: medan betiak menuju ke lokasi beto enggak ya alhamdulillah masih full hang begini
1: kalau so
0: full bak
1: full
0: ya
1: apa licin
0: jauh titieli ya ibu mau kalau mak dalal lo beti ya itu artinya diperhitungkan bagi yang ojek kesana itu
1: iya
0: beti karena ini yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak cucu kita. Riki ada yang merontak semua pindah di sekolah sebelah Tinono.
1: Di sebelah mana? Sebelah air.
0: Nah itu di sebelah sekolah Riki apa Nono? Sebelah sekolah itu.
1: So ada MBG.
0: MBG.
1: Masyaallah
0: di sini. Hati Allah habis keterangan ti guru. Nih begini Nono. Nih tahu jo anak-anak. Jo. Nah itu ya. Yang senang ini yang dapat Abu Yukul, yang tukang Abu Yukul. Ada yang tidak mau habis, tahu kemari panah pemijak kan tidak mau habis ya
1: sekali
0: duluan dia yang sehat pak. Ya.
1: Pada hati
0: tukang seka. Ya.
1: Tapi alhamdulillah Pak Kuni ya bersyukur sekali. Alhamdulillah ini sudah diratakan.
0: Iya. Itu ma
1: saya ini cuma ada berpikir yang di Kecamatan Pinogu Pak Kuni.
0: Pinogu mesti ada SPPG tua tomola.
1: Iya betul karena ke sana itu DP akses geografis cukup ekstrim.
0: Mau amis lemah di membunuh tol mata lalo. Yo anu hati atam DP itu bu maalo latih lemah daripada membunuh tol. Tapi boleh SPPG yang analis bagaimana ya? Gimana gitu? Jo, tapi di sana kan pangan lokal kan banyak.
1: Iya.
0: Itu. Tapi kalau full hang begini aja udah bos susah.
1: So itu.
0: Jo, masih full hang odetnya nih. Ya.
1: Bukan bu otawali presiden buti bitule tan MBG lamia tiap buti tan mat.
0: Mama mali betul ni.
1: Ya. Tanu lolo mah di tapaku ni.
0: Ya, mali lolo.
1: Eh betul itu sehat jika diolah dengan tepat.
0: Ya. Indo itu bo pio dia. Medo yang penting dia tapi beti-beti mau lali gaga. Beti ya acara to hadi acara lokop siari.
1: Saya. Oh itu?
0: Ya, iya. Buish. Dari semua anggota ya bawa makanan masing-masing.
1: Tepaku ni bawa bitule.
0: Ternyata ini taman ini jatah titul ilmi bitule.
1: Wih, bitule ulo pahangga.
0: Ulo pahangga. Yang ukuran ya besar bulatan besar baru yang ukuran de lokalakala. Mau dia iris begitu. Saya. Oh. Beti kukis-kukis yang ada
1: Jailal.
0: Ini. Jailala.
1: Bobitule ilal.
0: Bobitule uilala.
1: Menandakan bahwa.
0: Ya itu karena itu hal yang unik.
1: Unik.
0: Hal iya. Yang unik nanti dia di Fulheng ada. Baru belum semua orang merasakan.
1: Iya.
0: Nah itu belum mapiki-piki lagi buat dia taman beti.
1: Iya.
0: Bekeng malu
1: uti. Delo habis ini mungkin begitu eh.
0: Dek bawa kamar saja, usubang. Dek bawa kamar saja. Bo pokoknya dek tunggal mai. Ibu bumi mulut itulah itu yang orang saya.
1: Orang baku rampas akan.
0: Bolo matah ulio. Iya, bu saya tahu pak kuni saya bekeng kamar banyak. Saya itu mau malu mau bawa.
1: Iya, dia mau nak amu tak deli. Bolo itu yang punya pak.
0: Papa tahu apa mau ti. Dia. Wow, dia pepahangka memang nah. Ilala. Tapi di bitule itu belum tahu vitamin apa yang ada di situ.
1: Oh, ya, iya Pak Kuni.
0: Itu betul di Potawa. Oh. Apakah sudah ada yang meneliti Indo Polo?
1: Siapa tahu vitamin K.
0: K itu walau
1: kekuatan.
0: Siapa tahu ya?
1: Iya.
0: Karena dia ulo kuat nanti di Pulheng toh.
1: Bo.
0: Iya. Tahan banting.
1: Iya. Dan vitamin S.
0: S itu walau.
1: Semua.
0: Mal.
1: Tapi sayang Pak Kuni.
0: Iya.
1: Ini Gen Z apakah mengenali ini bitule?
0: Nah itu yang botia uombu botia. Apa ini? Makanan ini ubi hutan. Nah, pilih lima ubi hutan. Yang bagaimana ini? Nah, karena semua dia dapat dia semua ambil semua makan. Kita uti. Tinggal hipahamawa. Baru dorang gigi kesan. Gagak uti, gagak. mulai dari situ. Nah itu betul. Nah itu harus diperkenalkan kepada anak cucu kita. Nah betul. Anak-anak basekat tidak ada yang welwolo.
1: Apa itu Pak Kuni? Mabo?
0: Iya, beda mabuk dengan meluwolo.
1: Melu itu apa?
0: Ya melu. Iya.
1: Boleh terhilau?
0: Kanu mabok, mata namanya yang badegat, itu kan mabok toh. Manuelu lo, dia bo muntah-muntah. Begitu, boleh lo ya orang kelebihan makan durian. Itu bo mesu-suo. Nah, itu begitu. Ibu mesu-suo begitu juga itu. Welu lo, beda huo alo.
1: Beda.
0: Sambayonga betul huo an.
1: Sambayonga lo huo lo. Bohitox.
0: Ya. Ya no huo alo. Boleh.
1: Mamualai politik Pak Kuni.
0: Dia juga memberikan contoh perbedaan. Ya. Nah itu. Ini pangan lokal ini yang perlu kita angkat. Termasuk betul. Betul.
1: Ya.
0: Itu betul. Oke, ingat, dorang seka. Nah itu, baru yang kan makanan ini makanan tradisional semua.
1: Iya betul.
0: Oh ATT lah, baru timau pangelio walaupun SGL.
1: Oh iya SGL.
0: Iya. Timau okasubi pangelio obongo wau pahangga.
1: Iya.
0: Dan ini tidak perlu bekeng kola makan jo ini langsung dalam puru jadi kola. Ya daripada lagi beli gas dong gak mau tubuh lo sebiah jo sedih
1: dalam barde gula merah dari mana dari
0: biasa dari dulu mayo ya. Pokoknya teman-teman putih yang sebab kemarin oh, ibu iya. Yang begitu-begitu itu
1: iya enak ya. sehat
0: ya itu pokoknya makanan lokal tidak ada yang wow DP pisang olo masak betul bukan iya. Masak karbit
1: oh iya jadi masak dari iya, pohon ya
0: iya karena sekarang ini pisang ini kan dipaksakan jadi masak nih itu jadi masak itu melihat kuning di luar tak di dalam
1: menggo
0: dah baru epao iya. Kenapa dia epao? Karena itu pisang epao itu kalau dia mau taruh karbit mulus sekali DP kuning gagah mau dapat dia gagah. Kalau dia yang sudah ada tapu sematang
1: iya.
0: Itu kalau dia mau taruh karbit jadi bak hitam kulitnya.
1: Oh iya iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Bondlo. Bondolo.
1: Iya. Iya.
0: Nah, itu makanya betul lu tu masa tiak epa omo aami, yo. Tapi itu yang asli memang dari kampung tanpa karbit, ni itu. Nah itu pemain yang terbata deh. Jangan walau asli uti jamaah macam di luar diololo karbit uti deh. Kan sekarang ini kan serba karbit. Oh, ditolong durian kan? Durian ini baku mangadat tidak ada DP bau. Padahal durian itu yang namanya durian masih 1 kilo sebab bau dia. Apalagi bermata taluan dia boleh karena sudah dipaksakan. Banyak ini buah-buahan ini dipaksakan oleh karbit. Makanya beti umat tali beti ye. Orang berjual juga olo itu buah-buah. Saya tidak bawa ya bertanya dalam hati
1: saya.
0: Ya, kenapa di bagian buah begini dia ganti olo lampu? Di bagian begini lampu dia olo lain. Itu mencurigakan. Karena lampu itu kan menambah warna anu itu betul buah itu padahal itu membendolo
1: padahal hanya diakali oleh terangnya lampu
0: iya itu bahkan ini alpukat
1: iya
0: mulus gagah mangkilat apa tunggu dia berapa hari jadi koyoto iya mau koyoto dia mah hilu ulu ua alifi yo yang say. Namanya alpukat tu anu hilu lutu dia lu hilu ulu ua dia itu
1: yeah.
0: Itu karena karbit
1: iya jadi mendapat tahu di situ Pak Kuni
0: iya
1: okay. Pak Kuni kalau kembali lagi ke topik ini kalau di Ibu Yati Angio bilang atau ti nenek suci wanuli suci MBG dari rumah 4T
0: yeah.
1: Tempe tahu terong telur
0: yeah,
1: tidak ada MBG pada DP sekolah
0: oh masa Allah
1: iya SMA
0: toko ta
1: iya
0: tapi semua dapat
1: iya mungkin bergiliran kemarin sudah tahu jadi yeah. Poli pindah di sekolah lain
0: nah ini SPPG olo ini belum lengkap ya utamanya itu penyimpanan bahan-bahan pangan itu penyimpanan bahan pangan jangan sampai memang muluhe beti uti apa tau mengingat jangan sampai rugi atau tetap diantar-antar nah itu yang bahayanya tapi kalau mau beli ini buah-buah hati-hati baru kalau mau beli ini ayam hati-hati juga sekalipun ayam jangan sampai boma bangkai kalau lo tak keingati itu kalau melihat ayam yang masih hidup dipotong itu bedanya yang somati dengan yang masih hidup itu pun beda maju wanutio dong ketemu-temu lo masih hidup begitu dia potong memang lo taela bulo ati
1: taela ini
0: memang
1: apa?
0: Memang lo tak buka betul
1: ohnya
0: itu tak buka betul itu DP potongan itu DP irisan itu tapi kalau dia somati baru dia potong. Bagaikan diiris boleh diiris itu tidak mau tak buka itu lukanya itu tidak mau tak buka Di situ DP beda baru DP body lo ayam yang sudah mati ada tane hibontobontola. Hibontobontola itu beda dia jopo biloh.
1: Harus tahu itu ya, berarti.
0: Harus tahu. Nah itu boleh.
1: Tidak boleh asal-asal pakuni.
0: Ya.
1: Sama olo kalau sama kalau mau kerja bitule ini napati Ibu Evi Safi'i bilang pakuni di komentar harus popio hulo mau kalaja boito bitule.
0: Ya.
1: Kalau mau barebus harus rendam dulu semalaman supaya ya. Lebih enak.
0: Lebih enak.
1: Sakilio bandal ya latia jamo ngalab. Jamongala buai nuni padahal padahal ti nene wau ti bapulio CEO lo bitule unana wau masih CEO lo bitule botiko CEO itu berarti orang yang punya pabrik
0: iya
1: todeme satu sumalata
0: ti Bu Epi Safi'i.

0: belum ada jalan, jalan baru mau iqomah.
1: Iko laut.
0: Oh, Iko laut. Ya, nah, nama berapa lama itu mau sampai di Deme?
1: Iya, bo satu hari.
0: Oh, bo satu
1: ya,
0: hari.
1: Beberapa jam dari Kuandang kemarin.
0: Oh, iya.
1: Beberapa jam. Ya, nah itu. Oh, tapi oh kenangan kala itu ibu saya, ibu Epi punya kenangan tersendiri. Ya. Nah itu betul jauh. Oh, sakit itu pun mau mula minggu.
0: Iya.
1: Karena apa? Itu anaknya tidak apa makan toh.
0: Iya.
1: Wah, dia tak mau ngomong.
0: Oke, lanjut Pak Kuni, komentar Ibu Atin Rahim.
1: Jauh.
0: Di Bolioho banyak ditule yang dijual.
1: Iya.
0: Ada yang mentah, ada yang digoreng pakai gula merah.
1: Itu begitu. Itu paling. Yang paling begitu itu. Ya. Nah itu ma olah tiak olah yang sudah jadi.
0: Cai.
1: Tapi petunjuk itu harus direndam dulu.
0: Iya.
1: Ya satu jam lah.
0: Oh
1: baru
0: iya.
1: Baru itu diwotot-wotot.
0: Apa bukti wotot-wotot?
1: Popo wototolo.
0: Oh mau kasih kiring DP air kasih ya. Keluar.
1: Wah enaknya, enak sekali.
0: Enak.
1: Ya, ndak beda. Teh boleh milo bitulek bo mulai mingamu aminasi.
0: Bo apa semua ini bo jauh sekali lah patah mo hamamu tau ngololo.
1: Karena ini bitulek ini yang harus kita perkenalkan.
0: Betul.
1: Yang harus kita perkenalkan. Lali hujume dunggalo upolo full hang. Ya mati bitulek uma pedudu tolal.
0: Dan torang punya pencernaan tidak kaget ya Pak Kuni.
1: Baru ya nanti akan ketemu juga dengan ya para dosen-dosen gizi yaitu indwolo vitamin apa yang ada di bitula itu.
0: Iya. Iya.
1: Ya itu kegunaannya
0: mau tanya Patika Arifas Nonapu.
1: Iya nanti aku dapat poin.
0: Ini ada komentar ya. Juga Pak Kuni Tibasmus.
1: Iya.
0: Di sini program MBG masih berjalan.
1: Ya.
0: Walaupun timbul tenggelam. Karena di sini masih tetap beroperasi dapur-dapur SPPG terhitung ada 9 dapur SPPG untuk semua wilayah di Kabupaten Gorontalo.
1: Garut.
0: Ya. Kabupaten Gorontalo Utara.
1: Iya. Oh, ada 9. Tapi belum timbul tenggelam itu. Ya ada beberapa SPG bukan ditutup, tapi dilengkapi dulu. Gitu. Dilengkapi dulu apa peralatan apa? Ya karena itu utamanya untuk menyimpan bahan pangannya itu.
0: Iya betul.
1: Kalau soal kerjaannya memang sudah bersih. Bo menyimpan butia, butia up. Utubuala beti itu pelah wala uputubuala begitu.
0: Iya kalau ya. Tidak bersih tidak higienis itu ya. Berpengaruh pada yang mengkonsumsi kasihan kan loh. Anak-anak
1: itu begitu. Nah itu memulau guru ati tester ati ibu guru ati ibu guru dan pak guru jadi tester.
0: Jadi kalau ti ibu guru so abis makan kasana kong keracunan.
1: Imau itu lah resiko lo tester mana.
0: Kamu lali korban hati.
1: Iya.
0: Tapi insya Allah tidak dapat kuning ya. Karena orang punya SDM-SDM yang sudah direkrut di SPPG ini.
1: Iya.
0: Itu harusnya dibekali.
1: Iya.
0: Dengan. Iya. Dengan apa namanya pendidikan gizi.
1: Iya. Gizi baru utamanya itu kebersihan.
0: Iya betul.
1: Karena di SPPG itu ada ahli gizi di situ.
0: Benar.
1: Iya dan diberi dia perumahan di SPPG itu.
0: Iya.
1: Supaya
0: iya.
1: Dia kan ada.
0: Oh ya, aksesnya cepat.
1: Iya, itu. Itu iya. Beda. Mungkin termasuk persyaratannya juga itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya. Itu beda. Supaya juga ya menyehatkan. Enggak beda. Poli itu jangan disamakan antara PAUTK dengan SD.
0: Iya, betul. Iya, iya.
1: SMP. Nah, itu. Bidan del bantaloa tiap boti mengalaman ita. Wah, bot tonton kali ma. Pidis itu.
0: Ada olo kasihan yang tidak boleh makan yang keras-keras.
1: Nah, itu olo hati. Jawali mau gak umut tuh itu pengaruh sekali. Apalagi itu anak itu ada mah. Hati-hati.
0: Pak Kuni ada pertanyaan nih dari Pak Kisbung.
1: Sih.
0: Menurut

0: Menurut Likuni di Thule, mengapa hanya muncul di musim kemarau?
1: Ya.
0: Apa mungkin awal terbentuknya di Thule itu dari jamur?
1: Ya, itu betul itu.
0: Gagal am. Betul.
1: Betul di Thule, dia walau di musim hujan itu dia ada. Tapi tidak berkembang itu satu. Kedua, dia akan jadi luhe kalau kena air.
0: Iya.
1: Itu betul, betul, betul. Nah, di musim kering beti dia lebih cepat perkembangannya. Jadi betul. Nggak itu memang tak perlu dia cuma uluo. Uluo
0: dia.
1: Uluo dia tidak akan mati itu. Tapi uluo umalu hewan malah wah umat talu bete tuhan tak perlu talu terus itu malah meluhe. Nah, begitu dia lo rasa patu, ini cepat sekali proses dia. Nah itu idulah. Nah itu dapat dia lo melatuh idu.
0: Iya. Pak Muhajir Sulaiman ada bertanya ati.
1: Tente.
0: Tahu tahu lo tamu potalia bitule. Soalnya saya suka makan bitule mak. Paling mak didu. Ati. Timo tatali ibu Evi Safi'i si A.O. lo bitule.
1: Oh, mentah mau itu melatuk demetus sumalata itu itu mentah mau le. Ya, di pemusuh su melatala.
0: Bungur. Ibu Evi bilang begini Pak Kuni, kalau MBG di SMP 8 Gorontalo enak-enak terus. Kong DP buah-buahan yang enak-enak nuni.
1: Ya.
0: Kadang buah naga, manggis, apel. Wow, DP menu lebih banyak di ayam. Memang Uti malu Pak. Memang Uti malu paling anak-anak suka sekali.
1: Iya, malu memang anak suka itu. Nah, itu dah bawa motali malu abe itu Pak Biloh Pak.
0: Buat
1: dia yang di SPPG. Ya, wanu motali uma olo-olo to jangan sampai ini makan bangkai. Mongolotok beito urat kiri kanan di leher itu harus tak potong. Kalau dia tidak tak potong dihitung bangkai. Itu.
0: Dah muali alo lo.
1: Itu dihitung bangkai. Wanu dilailo putu kiri kanan uratnya itu.
0: Dilarang dimakan.
1: Ya, dihitung bangkai.
0: Iya. So haram itu.
1: Ya. Baru wanu dongko tumu-tumu lo tio motaela. Itu
0: saya.
1: Lehernya itu memang mau tak buka sekali.
0: Saya.
1: Itu baru harus kena itu urat yang ada di kiri kanan itu leher itu. Wanutio malu amailate, malu amailate tetap olotolio supaya tahu oleh atinya rugi.
0: Saya.
1: Olotolio, udah sudah bangkai.
0: Saya.
1: Bo odelo boti botak iris begitu. Bo itu modelo body diiris modelo. Tidak jamotaela itu
0: saya,
1: itu bedanya baru DP body bontol-bontola
0: saya
1: itu umailate ungolotolio ya. Nah orang kalau orang bisnis kan tidak berpikir mati hidup yang pokoknya, penting dia untung dulu
0: menghasilkan uang
1: ya itu daripada utipe maile mama li
0: rugi
1: iolotolio ya. Karena orang tidak berpikir halal haram buti uti
0: masantinya
1: ya. Itu itu daripada wak marugi Allah taala mau tak itu. Ya. Itu kehati-hatian poli betuan metali malu abe itu jangan sampai anak cucu kita buti makan bangkai hati eh.
0: So itu.
1: Itu baru persyaratan Allah itu tidak itu mas secara teknis itu ya. Itu cara memotong itu kan
0: iya
1: nyawam silita lo nyawa poli itu ada bolo nyawa lio
0: saya betul
1: wanu anak bolo nyawa lio akan terasa di tomalu abe itu olah mita gagal malu karena ilah tak punya nyawa lio
0: saya
1: itu begitu apa tinggal itu poli mah tinggal dengan dua mata religi pagi.
0: Kenapa ti Pak Kisbung bilang kamari untuk ti Pak Muhajir 15.000 satu tas di desa Tuloa.
1: Oh Monato Tuloa atau Tuloa
0: di Bulango Utara.
1: Iya Monato Tuloa Monato Tuloa Mayu Mola.
0: Iya satu satu tas 15.000.
1: Dia bilang itu mau pulang 5.000 itu ngetasi juga. Indo sudah tak begitu itu sudah diproses. Tapi kalau torang olo mau bamasa, direndam dulu.
0: Iya, betul.
1: Direndam dulu dengan air. Memang mamuani langsung mau bekeng. Tapi kalau dia supaya jadi terasa enak, direndam dulu. Direndam dulu, ya satu jam lah. Baru popo wototolo, baru itu digoreng, kak mau direbus, kak mau dibikin apa.
0: Boleh bikin kuah asam?
1: Itu pun di potalat ya poli. Cuman itu kemarin itu, pak kuni boleh mau bikin kola. Hah? Mualik kuni. Uyang potalat ya wajar hutumi kola liu kuni. Uya, itu pun yang anak belum dapat rasa.
0: So itu, mau tanya kalau boleh bikin makanan yang berkuah-kuah kayak santan ya, atau kuah itu. Asam.
1: Iya.
0: Mau tanya pak orang yang, ya maksudnya setidaknya itu. Dorang... So pernah begitu ya, Pak Kuni ya?
1: Pernah bikin bedok dito.
0: Iya.
1: Ya, baru poli mesti duolo. Ya dari peranan gigi harus berteriak karena mau betul, mulai betul. Mulai top beti bitule.
0: Bitule. Iya, ya. So viral ini bitule ya. Pak Kuni. Ada ti oma-oma itu yang ba panggil tinamali presiden we, Pak Prabowo delo ilang tong. Amiat tiap bolo hemo ngabitule.
1: Iya. Memang itu polo dulahe orang bilang itu oleh tama didi dulu mak karena memang
0: sayang.
1: To polo dulahe itu didi dulu mak an bopale dia abinte dia mau pemula mola dia kasubi pun dia melapu tidak akan begitu bo jadi akarnya itu bo jadi panjang itu atetela olo jadi sayang. Kecil jadi kerdil semua
0: sayang.
1: Makanya betul bo bitulah umalida mango. Mau tidak mau gitulah yang dihantam.
0: Saya.
1: Indomito. Itu memang pengaruh lopolo lah.
0: Iya. Watiata Pak Kuni bohemo hayal ibuti. Bitule pohutulalo kolak dengan pilitode wali ibu Evi Safi Imao.
1: Hah?
0: Enak.
1: Hah?
0: Saya bawa untuk kuah asam tidak disarankan anggu hambar de perasa wali ibu Evi Safi Imao.
1: Oh. Begitu eh?
0: Iya.
1: Tapi
0: enten penasaran saya mau kalagu dulu.
1: Jo.

0: Talo, suara budaya Nusantara.
1: Lanjut Pakuni, lanjut MBG, lanjut Bitule.
2: Iya, itu Bitule itu yang perlu kita angkat.
1: Iya.
2: Itu karena itu hati he ilamai lomongo tiombundo.
1: Saya.
2: Dan tapi walio hipengalap Bitule itu mah di dulu wolo-wolo memang. Karena itu polo dulahe lambi pun epao ya bahkan lambi itu polo hengu molongu dia dia mau semua mati kalau dia seberbuah ya itu DP buah itu jadi kakak cili semua jadi kerdil
1: iya.
2: Nah itu baru DP lambi olo kurang enak rasanya
1: jadi
2: pulheng beido. Nah itu betul, itu mak bo Bitule usul buru, ugaga ududula. Mau tidak mau itu peta alo. Nah itu karena memang di dulu mak. Padahal mak rasa-rasa masa tiap, dah bo pihio bo itu bo tiap jo. Ele bo numa polo hengu dongo hipongala pale.
1: Pongala ila. Hipongala il.
2: Itu.
1: Iwa lua buti produk-produk buti u. U pizza lio, u wolo lio, u tuti lio.
2: Nah itu. Tapi itu polo hengu di beti itu do dompet lo makmu hengu. Iya, karena apa? Ati olo mau ngetani kan berharap dari hasil kebun toh.
1: Saya.
2: Nah tidak punya hasil, dohan juga ati pailit. Iya, dia bawa uang patabo barangin mau bawa botu lo ati olo. Ya mau tidak mau, boy tidak mau itulah umbalar mati doi potali. Nih itu kan bawa hasil dari kebun, kebun tidak punya hasil. Dan tidak punya olo ati perputaran ekonomi di desa itu memang ya minim.
1: Iya iya.
2: Kecil.
1: Iya.
2: Nah itu beda.
1: Bisa bisa dibayangkan Pak Kuni.
2: Iya.
1: Kan Tuti Ibu Haja Harlin Amara ini pernah merasakan polodulahe yang dahsyat. Kan ini tim mami ada ba. Ada bakasi info Pak Kuni, tatu Kuni otawali mami boito todeme timami lopo guru mai tetomo tato kampung lo deme satu wan masatia madul kapa.
2: Ya, itu dulu sama sekarang dulu itu dusun itu baik.
1: Dusun ya,
2: desa deme dusun dulu kapa.
1: Iya iya iya.
2: Itu dulu kapak beto u kenangan lamia tiap beto topat.
1: Saya.
2: Topat tali.
1: Saya.
2: U pilih itu hello den. Tahun 86 itu cerita.
1: Oh 86 ya berarti timami bilang ini pembukaan jalan ke Sumalata itu tahun 1981.
2: 81.
1: Iya masih naik motor laut.
2: Iya. Masih motor laut.
1: Dua hari.
2: Beto. Amian tiap itu montok tenek de bulat dumi itu de bo naik pelang itu.
1: Naik, pelang?
2: Iya, kayak perahu. Perahu nelayan.
1: Iya.
2: Naik perahu nelayan itu. Indo dawawa yo lo alat ben.
1: Nah. Ini kalau DP istilah dua hari dua malam kita orang itu ada istilah Pak Kuni. Yang lucu-lucuan. Dua malam satu siang.
2: Iya.
1: Maksudnya bagaimana?
2: Iya. Dah. Dah itu beda. Oh, dari timami ada tugas kan?
1: Iya.
2: Iya. Nah itu. Kalau ya itu. Yang ibu Epi sapi saya nitip salam.
1: Iya.
2: Nitip salam untuk teman saya ada di sana Ibu Ira Moilo. Ya.
1: Ya.
2: Nitip salam. Ya. Itu disuntuk oleh hati kan almarhum PKP anu di dulu kapa itu.
1: Iya, iya betul.
2: Tipe Pak Indah siapa dulu itu?
1: Iya, kan? Tipe Indah.
2: Tipe Indah.
1: Pak Indah.
2: Ya. Itu almarhum hati mai do elamai. Ya. Itu beto di dulu kapa oleh beto. Itu beto. Upilo itu helamnya Ibu Epi pilih itu helamnya tiap ben beto tahun 86 itu.
1: Cahaya.
2: Itu di pasar itu. Topan tali beto lo dulu kapa beto.
1: Ya.
2: Tapi waktu saya peliputan pilkada, pilgub, pemilu, waktu ditugaskan ke sana, dia bingung. Sebanyak jalan, baru so aspal dulu, lah tahu. Tahun 80-an.
1: Ini sangat apa licin?
2: Nah,
1: tanpa licin.
2: Iya, tapi sekarang tempat-tempat wisata.
1: So banyak sekali ya spot-spot yang menghasilkan perekonomian itu semakin meningkat dari spot-spot wisata yang ada di wilayah itu.
2: Bu Amiatnya boleh tuh itu apa dulu itu di wisata itu?
1: Iya, aku so tidak tahu itu di pantai mana. Ya,
2: pokoknya
1: di Dulu Kapa.
2: Iya, di Dulu Kapa itu. Bahkan ti ayah lagi mau ajak di Dionumo.
1: Mana lah, jauh sekali itu Dionumo. Dionumo itu memang so di pulau-pulau.
2: Iya, dia mau ajak mau naik di anu orang mau naik di pisang.
1: Hah?
2: Menai di pisang.
1: Di pisang apa?
2: Bilang ayah.
1: Weh, speedboat.
2: Karena dia mah menai di banana. Dah itu mah. Wih pelma. Walau ide dede. Walau itu kan pema. Oi bohe itu bohe.
1: Banana.
2: Banana tu pema bohe.
1: Banana dan badara.
2: Nah itu. Nah, dan nanti alam silita. Oh, itu dia rumah betul. Walau waktu minta to walau minta to lutu, minta to lutu. Oh, lapat to minta to patah alam lo betul lutu.
1: Astagfirullah.
2: Ya, walau maaf walau di lain.
1: Lanjut. Jadi ini MBG ini sudah diratakan distribusinya, tapi juga masih harus ada dulu DP SPPG Pak Kuni, pembangunan SPPG. Contohnya di Ponelo Kepulauan Olo Pak Kuni sudah ada satu SPPG yang beroperasi.
2: Itu mah karena itu malah sudah apalagi sudah ada strom di sana.
1: Iya, betul.
2: Strom itu diusahakan oleh Bapak Rusli Habibie. Ya, memang dijanjikan itu toh. Setelah jadi anggota DPR, dia mau diusahakan begitu, akhirnya jadi juga. Itu begitu. Itu listrik melalui bawah laut.
1: Wih, canggih.
2: Ya, orang kerja di sana itu memang diajak baca. Walau lu timongoli lo cor begitu terdalam mio. Itu kan dia cor di dalam itu. Menggunakan tenaga ahli. Amiat tiap otot tutu liyo. Tinggu liyo beto ta hipotinu lo pak beto. Ya, bahkan ada yang dipekerjakan dari angkatan laut.
1: Menyelam-menyelam begitu Pak Kuni?
2: Dorang kan ahli menyelam.
1: Iya, ahli penyelam.
2: Ahli.
1: Iya.
2: Ya. Berjam-jam timbang oleh otot dalamnya itu. Baru pilih malah tipe. Di dalam ke bawah itu. Ya, macam-macam Pak Kuni. Ada yang 30 meter. 30 meter ini lubang.
1: 1 meter ini saya rasa tinggi sekali. Apalagi so 30 meter. Bawa mau jadi tak ingat kamari KM Virgo 8 saya ini kok. Ada penyelam-penyelam dari Basarnas khusus itu yang membongkar
2: mayat.
1: Iya, itu bangkai lo.
2: Begitu.
1: Lo kapal.
2: Dia mau tarik kamari langsung.
1: Langsung ke atas.
2: Langsung ke atas.
1: Masya Allah. Kenapa
2: tak tahan di pelapon lo
1: kapal? Iya, di kapal. Pak Kuni kembali ke laptop. Tapi ini ada komentar dari Pohua atau Jauh Ati. Di Pak Haris Fatan. Salam ulon untuk Pohua atau Boba gitu di WhatsApp.
2: Iya. Nah itu dia ada bakamar DP anak-anak SMP SMP 1 Duhiada.
1: Di Duhiada
2: Ya, itu di Paguat sana itu studi banding. Katakanlah studi banding ah.
1: Stuban
2: pergi di kantor bahasa dan di museum Purbakala.
1: Baru
2: dia bilang anak-anak saya tidak suka pulang.
1: Orang suka asikan Pak Kuni ya.
2: Apalagi kalau mau pergi kamar di studio Pak. Atau tiloma paling Pak Guru tunggu dulu Pak Guru jangan dulu pulang Pak Guru. Atau tiloma Pak. Atau tiloma Pak Haris. Enggak asal nangis itu mengulir. Apalagi kalau diajak ngobrol di udara.
1: Nyambung itu ya, tidak akan putus.
2: Karena pun tiama pengalaman tian mah diajak ti. Lima i asik uti. Ini saya olo pa.
1: Bawa kamari ulang ati olo itu anak-anak Pak Haris.
2: Iya.
1: SMP 2 Duhiada aku nih.
2: Iya. Oh SMP 2.
1: Saya.
2: Yo, SMP 2 Duhiada.
1: Dapa kepala sekolah ini Pak Haris. Guru pendamping mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kemahasiswaan.
1: Oh iya. Ya. Kesiswaan.
2: Kesiswaan.
1: Iya, iya. Di Duhiada ini, di Duhiada ini kecamatan ya.
2: Ya.
1: Oh, oke, okay, oke. Okay.
2: Nah, itu. Belau de makoi. Artian mena dalam itu tiko belau de mati.
1: Oh, Duhiada adul baru tu lem
2: itu. Ya, di malam itu betul paguat. Paguat koi.
1: Oke, oke.
2: Ada ini, itu pak Pak Haris malah tapu MBG berarti sekolah
1: Duhiada
2: SMP 2
1: Duhiada. So ada MBG di SMP 2 Duhiada apa Haris?
2: Ya.
1: Pak Kuni, orang mau baca lain lagi ini komentar terbanyak sekali. Ibu Lin, terus juga ti Ibu Lika Lasulika. Aku ni tatu pola dulu lah ya, orang boh heboh ngalalambi wau bitul lambi lo bu olo nula nula lo dabu dabu. Oh, mau tumbuh ini pisang.
2: Iya.
1: Lo bu olo.
2: Nula nula dabu dabu dia mau tumbuh deng dabu dabu baru tak siram deng minyak kelapa kampung.
1: Weis, nana.
2: Memang.
1: Olipato pola dulu lah he.
2: Dia botici. Ibaratnya orang tua mantu itu boleh lo deh tu adi boh hiap mak sampo, masa bobi.
1: Malah lidur hakat.
2: Nah artinya itu betul keasikan, itu betul keasikan, itu betul. Itu boh ada yang bakal lain dengan yang begitu. Walau. Enjoy.
1: Nah. Oh, ti ibu Epi ini ati oleh kelahiran tahun 89. Bahwa tiada mahula ibu, tak mahula ibu Evi.
2: Ulah tipe, berarti tuan ada bermain band di sana.
1: Belum ada, masih diangan-angan. 86 boy itu, tiada masih.
2: Berarti orang tua ibu Evi yang nonton sama orang. Ya, itu dia tanya kesan tahun 86 itu. Saya ada bawa itu waktu itu grup band perempuan dan laki-laki. Ada dua grup band yang ada bawa waktu itu. Grup band perempuan yang bermain ini perempuan baru oleh tinggal oleh yang laki-laki. Itu tahun 86 kala itu.
1: Kala itu ya. Madamadelo surya tenggelam.
2: Jojojo.
1: Di krisye.
2: Iya.
1: Pak Kuni utima 854 Pak Kuni mai ledengku.
2: Si Pak Mustang
1: belum ba pantun.
2: Bisa kabur si orang.
1: Sekapo.
2: Seka. Mabolati.
1: Napa so ada? Bakar ikan di atas bara.
2: Gagah.
1: Sungguhlah enak ikan tenggiri. Kami pamit dari udara. Sudah saatnya kami berdiri.
2: Mana mampu butuh ayahku bengkok.
1: Eyangku. Ati Allah selipan terakhir ini Pak Kuni dari Nenek Suci. Salamu lo Taman Alumni SPG 81 Ibu Elvian Bagu.
2: Yo.
1: Dan ti Ibu Ruli.
2: Salam.
1: Pawen ti Ibu Iam Gaiso ti nama Le Arul Neto.
2: Yo.
1: Oke.
2: Ti Ibu Elvian ada apa dengar ini? Yo. Belo dua lapo dato kowe. Ya. Itu panipi.
1: Oh panipi, saya.
2: Jojo. Nah itu pemedul waktu itu juga di dalam abu botia mengotak-mengotak. Entah-entah itu mengotak-mengotak. Itu udah bawa waktu itu umay memutu. Waktu-waktu itu umay membubul. Wati-hati makuni.
1: Wati-hati tatu indah.
2: Indah. Itu buat amianti yang menghidupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 过来。
1: Bo odelotete pilomudea toahu.
2: Seperti kucing dicampakkan pada debu, artinya kotor sekali.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo di pagi ini. Dan kami juga masih punya beberapa informasi, khususnya di info kuliner ya kali ini. Di jam 9 itu kita segmennya ada info-info kuliner. Oke, masih nyambung dengan Bitule tadi. Tapi kali ini sahabat budaya, kalau di rumah ada nasi yang tersisa, itu jangan dibuang, apalagi kalau masih bagus nasinya dan tidak tahu mau diapakan ya. Jangan buru-buru dibuang, karena selama masih layak dikonsumsi, sisa nasi itu ternyata bisa disulap menjadi kerupuk yang renyah, gurih, dan cocok dijadikan cemilan. Bahannya sederhana, caranya juga mudah, dan Anda boleh baca kembali resep-resepnya dan cara masaknya seperti apa kerupuk beras, kerupuk nasi ya. Di rri.co.id ada informasi lengkapnya.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Takui Daro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam

dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

Tidilo Polo Palo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Gorontalo. Tarian ini disebut dengan nama Polo Palo karena dalam menari, si penari menggunakan alat musik khas Gorontalo, yaitu Polo Palo yang mengeluarkan suara terbuat dari seruas bambu. Namun kini telah diganti dengan pelepah daun enau. Gerakan tari Tidilo Polo Palo mengayunkan kedua tangan dengan cara bergantian sambil merendahkan tubuh dengan cara menggerakkan sebelah kaki dengan meletakkan ujung kaki secara bergantian. Busana yang digunakan dalam tarian Tidilo Polo Palo adalah baju resepsi pernikahan. Biliu, baju kebesaran adat pernikahan daerah Gorontalo untuk mempelai perempuan. Karena penari dalam tarian ini adalah pengantin perempuan itu sendiri. Busana ini menandakan bahwa pengantin perempuan telah resmi menjadi seorang istri dan halal diperuntukkan oleh suaminya.

0: pomilohu. Kata dasarnya bilohu, artinya lihat. Pomilohu ada yang menafsirkan sebagai analis yang menggunakan pikiran dan perasaan. Dalam konteks kepemimpinan, pomilohu berarti visi. Maksudnya bahwa visi bukan sekumpulan kata-kata yang ditata menjadi kalimat untuk dipampang di hadapan rakyat. Pomilohu juga menyangkut kemampuan pemimpin dalam membaca perkembangan zaman sehingga bisa berpikir jauh ke depan dan mampu mengarahkan negeri yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Ada 3 tahapan pomilohu, yaitu pertama, pomilohu bayabayahu, visi yang bersifat konkret, yakni hasil pengamatan mata kepala sendiri tentang suatu kondisi dalam suatu saat, pelakunya, sebab, dan akibatnya. Kedua, pomilohu loolopo, visi yang komprehensif tetapi bersifat abstrak. Ini dalam konteks nur ma'rifat atau mata pikiran. Yang ketiga, pomilohu tone-toneo, visi hakiki dari lubuk hati yang berhubungan dengan niatan nurani atau mata spiritual.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Luhulun Dalung. Request Nusantara hari ini ada pada Imo. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung kembali, silakan Anda di line telepon di 0811 430 4040 dan juga 0821. Berapa dulu? Yang satu. Pokoknya dua telepon. Ih, saya juga lupa ya. Pada setua stokang. Ada lagu-lagu, lagu Gorontalo itu ada dua, Mohala Edis Litonga, kemudian Vicky Nawe dan Diamo. Lagu Ambon ini ada Novia Bahmit dan Toton Karibo. Kemudian ada Arang Tampurung 2 versinya Dedi. Kemudian Es Lilin Jawa Barat bersama Uncle Jing. Kemudian ada lagu Sulawesi Selatan, Angin Mamiri. Ada lagu Minang juga, ya, Angin Malam. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung seperti biasa, untuk yang ingin bersama kami di saat ini, ya, jadikanlah hari yang paling menyenangkan. So, hari Selasa, lembaran ke-6 di bulan Oktober. Kita akan langsung menyapa untuk penelpon. Lain telepon sudah ada, jadi dua telepon ya. Silakan Anda ingin berinteraksi, coba bercerita sedikit dengan orang di sebelah. Silakan. Halo, Rika Susantara.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dengan.
1: Salam budaya Luhulun Dalung.
0: Siapa dulu ini? Lupa.
1: Dari Lian di Potanga.
0: Oh, Lian Potanga. Tunggu Lian, ada orang di sebelah. Sabar. Yang di sebelahnya Lian Potanga untuk telepon. Halo. Ya, halo, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Ibu Neri.
0: Oh, Ibu Neri.
2: Halo, Ibu Lian.
3: Halo, Ibu Neri, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat ini dengan anak-anak, insya Allah. Ibu Lian bersama suami dan anak-anak, sehat selalu. Amin.
3: Amin.
0: Sudah, so itu cuma itu, nyenak ada lain, tanya ke. So ujang atau belum di sana? Belum ya?
2: Belum ada.
3: Ya kering semua, apa jauh sih?
0: Baru tanggal begini kungsu kering. Ya, nano. Lian, lagu apa?
3: Lagu Minang.
0: Lagu Minang. Oke, kalau Ibu Nelly.
3: Ngirim salam tunggu. Buat Ibu Nelly di kampung.
2: Dengar arah
3: kampung. Sehat selalu sama keluarga. Amin.
0: Amin.
3: Buat Rifanto, buat Pak Asri, buat Om Tio, buat seluruh pen tempat terkecuali. Buat Tifada yang lagi tugas, insya Allah sehat selalu sama keluarga. Amin.
0: Amin.
3: Spesial buat keluarga, insya Allah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saluran Ibu Neli.
2: Oke, sama-sama.
0: Baik, silakan Ibu Nelly.
2: Salam buat Ibu Lian. Makasih atas senggolannya. Ada Pak Asri, Cipa Asri ini sudah dapat dengar dari suara. Ada Ibu Li, Sri Panto, Tanahu, ada Ingkia, Wati, Pak Saniko, Pak Udin. Ada Oma Afni, Por, semua-semua aja tanpa terkecuali. Insya Allah sehat-sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Paling spesial buat pada yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat selalu bersama keluarga tercinta. Insya Allah tetap dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Makasih pada.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk penelpon berikutnya. Silakan. Ada yang gabung? Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan.
4: Salam budaya Luhulun Dalung.
0: Inka ini. Iya. Kalau suara lemas-lemas begini Inka.
4: Alah.
0: Di belakangnya Inka, dia di sebelah Inka. Halo.
2: Halo sahabat budaya Luhulun Dalung. Halo pada Tanau.
4: Halo Tanau.
2: Halo Inka, apa kabar?
4: Alhamdulillah, piyo-piyohu.
2: Oh, sama-sama piyohe itu.
4: Iya.
0: Sudah semua itu. Ya, nyenara yang membakar lotel lagi.
4: Di belakang. Kalau dulu lah pada.
0: Oke, Inka lagu apa?
4: Lagu Novia Bahmiti Sejo.
0: Novia Bahmiti. Oke, kalau Batu Da'ah?
5: Batu Da'ah di Silitonga, lagu daerah Gorontalo.
0: Mohala. Oke. Okay. Oh, Inka.
4: Iya, kirim salam buat Tita Nou. Insya Allah sehat selalu bersama keluarga.
5: Amin.
4: Amin. Buat seluruh fans Jo tanpa terkecuali, spesial buat Cipada yang lagi beraktivitas. Insya Allah sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tita Nou.
5: Tano punya kan Tita tadi, Ibu Neli Grosin, Oma Abmi, Oma Albani, Ibu Tuti, Pepidi Ineo, Ibu Lika di Siwawa, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Bisa untuk pada asal keluarga, insya Allah sehat-sehat selalu. Amin.
0: Amin.
5: Terima kasih pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di yang berikutnya, lain telepon. Kalau panas-panas begini memang, apalagi kalau so habis bawa masak, ibu-ibu ini so standby semua. Halo? Halo? Halo, so masuk. Siapa? Deng siapa? Ya, dengan siapa?
6: Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Oke, Ibu Rostin. Di sebelahnya Ibu Rostin. Halo?
6: Lagu
0: tunggu. Tunggu, ada orang di sebelah. Halo. Nah, seputus. Oke, lagu apa Ibu Rostin?
6: Lagu Gorontalo.
0: Apa?
6: Mohal apa?
0: Oke. Apa? Nanti putar sebentar. Silakan.
6: Kirim salam buat Tano tadi, Ibu Lika, Sikatin buat sama-sama dia tanpa terkecuali. Yang paling spesial buat Kak Imran yang sedang beraktivitas, insya Allah sesuai bersama keluarga tercinta. Amin.
0: Amin.
6: Terima kasih Kak Imran. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut lagi untuk line telepon. Satu lagi ya. Dua orang. Kemudian saya dekan lagu nih. Ada yang sebari ke so 4 lagu, yang lagu 1 2 iya. Oke, line telepon di 08114304040 dan juga di sini. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Wati ini. Wati. Tunggu Wati, ada orang di sebelah tuh nyanda India. Yang di sebelah? Oh, ada. Halo.
7: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan
7: salam budaya, salam sehat pada.
0: Oh.
7: Contoh di Pasisa itu Telaga Biru.
0: Oh, oke. Okay. Ada Wati, Wati.
7: Wati.
8: Halo Pasisa. Lolo kabar.
7: Siapa kau? Ada apa kau?
8: Kamu nanya.
0: Ada cari angin itu.
7: Tuhan ini so jauh dia padahal. So dia sudah mau dapat dengar ini suara.
0: Iya, dapat dengar dia suara jauh sekali. Lagi ada apa? Lagi ada apa cari air?
7: Kira-kira.
0: Wati lagu.
8: Air di sini terang-kering.
0: Wati lagu apa? Jamba curhat.
8: Lagu apa-apa ini?
0: Hah?
8: Ini baru berputar ini.
0: Iya, saya sama. Kita lagi baru menyiar. ada lagu Minang, Manado, Gorontalo.
8: Yang
0: lagu Melayu.
8: Manado itu, Jom.
0: Manado? Oke. Okay. Oh.
8: Apa
0: itu? Halo.
7: Buka ciri suara, baik ciri suara
0: lagi.
7: Suati ini.
0: Ada bacucis tuh deh ini ya. Oh, Wati.
8: Ya,
0: Kirim Jo.
8: Oh, kirim buat Pak Samiko yang di samping, buat Pak Herman, buat Inga, buat Om Ati. Buat Jo. spesial buat terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, apa sisa oke, lagu jadi apa ini?
7: Pada buat Iwati tadi sama kami, salah sehat-sehat buat ibu ya di Buah Lemo, di Ibu Neli, di Oma Suci, di Ibu Lika Lasulika, di Suawa, dan salah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat Ipada juga doa yang sama.
0: Amin.
7: Insya Allah diberikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang pada
0: amin. Amin.
7: Paling spesial buat cucu-cucu pada Cicera Pataroli Walana Putri, salam sayang. Terima kasih ya. Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat budaya, kami hadirkan lagu dulu ya. Untuk sesi berikutnya saya akan lanjutkan setelah lagu berikut.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan.

0: saja,
1: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
2: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
3: Kalau semua sama,
4: apa jadinya Indonesia?
0: Tak ada warna,
1: tak ada cerita.
2: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: Lagi di suasana saat ini Rikes Nusantara. Kita sapa lagi penelpon, masih ada lagu Novia Bahmit, ada Edi Silitonga yang Gorontalo, yang kalau Maluku itu Novia Bahmit pe lagu baru ya. Dorong dua Toton Karibo dan Jason Zeran. Ada juga Gorontalo ini dan Diamu Vicky Nawe di lagu Jawa Barat Es Lilin. Ada Sulawesi Selatan Angin Memiri untuk lagu Melayu Seuntas Syair bersama Husein Bawfi. Lain telepon untuk saat ini, ada yang ingin gabung? Ya, akan turun ini Novia dan Edi Silitonga Muhala. Lain telepon kita sapa. Halo. Putus. Kita lanjut lagi, bagaimana dengan suasana hari yang kayaknya di luar agak mendung-mendung ya. Ya, agak mendung-mendung juga. Kayaknya ini DP hujan ini semulai datang-datang, semulai merapat. Ya, insya Allah ini Gorontalo akan sesuai dengan doa kita, akan turun hujan. Akan menjadi berkah untuk kita semua. Halo.
1: Halo, Sedi.
0: Halo. Sudah. Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Dengan Harnusi, Pak Imran Yahya.
0: Harnusi di mana nih, Harnusi?
1: Di Kabupaten

0: Dan Bualemo, Pak.
1: Bualemo,
0: di
1: luar biasa.
0: Belakang kantor bupati di rumah makan kantin Saban.
1: Oh, berarti ada di kantin ini?
0: Ada di kantin, Pak.
1: Berarti banyak banyak yang pada ngerin dia.
0: Banyak monitor, alhamdulillah perampa sudah luar biasa di Kabupaten Bualemo, Pak.
1: Alhamdulillah, terima kasih informasinya untuk Parnisi Bualemo, perampa terima dengan baik. Yang lagi yang lagi makan, pokoknya di pelagu abis ini sana sambil makan goyang kepala. Itu.
0: Kirim salam ya, Pak ya.
1: Tunggu, ada orang di sebelah. Kita sapa dulu yang di sebelah. Halo.
2: Halo.
1: Ya, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dengan
2: Dengan Om Afni.
1: Oh, Om Afni. Om Afni ada Pak Harnusi di Bualemo.
2: Assalamualaikum, Pak Musi. Kabar.
0: Harnusi bukan Pak Musi, Kaharnusi, Bu.
1: Kaharnusi, Kaharnusi.
2: Apa Kaharnusi, oh. Pak Kahare?
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Lagi kabarnya lagi baik, Bu.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau Pioma, Pioma Abni ini di Lupoyo ya?
2: Di Lupoyo.
1: Buladu, Buladu.
0: Buladu. Kenal deh saya.
2: Kompleks rumah sakit Astana
0: dari Bualemo.
1: Oke. Pak Karnusi di Bualemo masih kering-kering?
0: Oh ya, masih kering-kering, Pak. Belum ada ini hujan.
1: Mar dompet basah terus.
2: Kancang ya.
1: Kalau dompet basah terus.
2: Bagi-bagi itu makanan di.
1: Oke, Pak Karnusi silakan.
0: Kirim salam, Pak ya.
1: Ya.
0: Kirim salam buat pendengar sahabat budaya di mana saja Anda berada, Pro Ampa. Terus yang ada di Tinelo, ada Inka, ada Wati di Buladu. Terus ada Ibu Ibu apa ya? Ibu Ningsi di Kelurahan Liluo Kota Tengah. Dan spesial buat Bapak Kasmat Ambo, pemilik kantin Saban di belakang kantor bupati. Oke, terima kasih Pak Imran.
1: Baik. Terima kasih. Oh, maaf nih.
2: Lagunya Edi Silitong, ha?
1: Edi Silitong, oke. Okay.
2: Oke, kirim salam buat Pak Karni Sabla. Salam kompak, satu hati, salam sehat selalu. Buat Mas Vicky, Insyawati juga bersama suami. Buat Pak Asri, Pak Nasrul juga, buat Caca Ayu di Maluku, dalam persahabatan, dalam satu hati. Buat seluruh pen perempat tanpa terkecuali, bisa jumpa dalam kesehatan semuanya. Spesial buat pada yang sedang bertugas, bisa setelah bersama keluarga, dan jangan di tim dahkan rusan, tetap melindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut juga. Salam untuk Pak Karnusi ya, yang ada di belakang kantor bupati, yang lagi sarapan mungkin bersama teman-teman dan juga penghuni kantin. Sehat selalu untuk Anda semua yang ada di Bualemo. Kita lanjut lagi line telepon yang berikut di 0811 430 4040. Ada yang lagi yang ingin bergabung? Kalau belum ada, saya hadirkan lagu ya. Untuk saat ini ada lagunya Novia Bahmit sama Toton Karibu dan juga Jackson Zeran. Lagunya apa dulu ini? Wayateseka. Wayateseka. Ini bahasa daerahnya Ambon NTT ini. Oke, kita dengarkan bersama dulu ya sahabat budaya. Nanti akan kembali setelah yang berikutnya.

Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.

0: di dokter ti mau usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti tu orang mau tulis ulang Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ gratis. Jadi orang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noah.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Suara Budaya Nusantara.

Kita lanjut lagi untuk sesi terakhir. Silakan Anda yang ingin masih bergabung, ada lagu Vicky Nawe dan Diamu, lagu dari Jawa Barat Es Lilin, lagu dari Sulawesi Selatan Angin Mamiri, dan juga ada lagu Melayu Seunta Syair bersama Hussein Baufi. Lain telepon, ada lagi yang ingin bersama kami untuk saat ini? Kalau iso kosong, so ada gangguan ini, atau so kering-kering, soalnya ada pulsa, tidak apa-apa. Yang penting selamat menikmati suasana hari ini bersama keluarga atau lagi kerja, tetap semangat. Yang biasanya bergabung bersama kami yang di luar-luar sana, di ada Pak siapa itu, di Luwuk Timur, ada juga di Maluku, ada juga di Jakarta. Tunggu, saya baca WA dulu. Ada nyanda ini. Assalamualaikum, salam budaya Lolondalu dari Cikartin di Tangkobu. Pengen lagu Melayu. Mau kirim salam buat Ibu Inong, Ibu Meli, Ibu Sian, Ibu Norma, Ibu Rostin, Tanou, Oma Lesapik. Terakhir buat Ifar yang ada di samping. Sosial buat pada Aimu, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Terima kasih Cikartin. Baru assalamualaikum, request budaya Ulandalo. Lagu Ikutan Saja pada buat Tanou, Ibu Rostin, Bu Neli, Pasisa Niko, Nenek Ambulati, Rifan, Thomas Suci, Omat Tio. Salam sehat walafiat spesial buat Ipada, tetap semangat menjalani tugas rutin. Terima kasih. Dari mana dulu ini? Ini siapa ini? Tunggu. Kalau udah lihat. Siapa ini? Ini nomor 0813-4523 sekian-sekian. Soalnya cuma... Oh, Ibu Lika. Astagfirullah, Ibu Lika. Terima kasih Ibu Lika yang sudah bersama juga. Lain telepon ada? Kalau senyanya enggak? Pas-pas juga ini lagu ini mau hadir. Dan jam 11 semua ada ini berita daerah. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang, ada yang bahasa yang kurang serak didengar. Karena ini hanya canda kita. Kita akan jumpa lagi besok ya, Senin sampai Sabtu. Request Nusantara selalu hadir untuk Anda. Lain telepon sudah sepi, kita langsung saja. Lagu-lagu yang sudah di request ini akan hadir untuk semuanya. Selamat siang, selamat menikmati pekerjaan, dan selamat menikmati bagi Anda yang lagi sarapan, yang lagi bersih-bersih juga. Pastikan Pro 4 Gorontalo ini selalu dibesarkan. Nikmati hiburannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

0: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini?
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari juga tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulondalo, Botia Polima, Bantabandalo, Habali, Lo, Hulondalo, Habali, Uhiwalia, Metolipundo Botia, Tehas Din Daniel Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengudula awa mengota to, ma mo data o ayua uma hemopobu to bone bolango. Poli boti-boti mao o ayua uilo pobu to desa Sukadamay wa meranti. Petugas lo kebakaran to bone bolango muson bau lo otanggulai to u dulu lo desa boti tatapu dongko ala-ala potulu. Didu muali patelio sabu didu oma lo damkar. Tulu ma ala-ala pototu duluhu idu. Poli Muhammad Tair Laendeng to BPBD Provinsi lo Otanggulai to Suwawa Timur uoluo uilopobu. Poli wanu to Bulango Timur bele tuawu ulopobu. Pihiyopo ilo rikia lo damkar. Uma bantu-bantu olo BPBD. Uanu to desa Sukadamay wa to desa Meranti, ma to imato lo layati modahatulu bolo umalapo. Pohilelio o de layati, udi poma omomo bumobu. Udahalio tulu boti umalapo, modahata umopopobu.
1: Piili. Piili biasa juga disebut popoli, menyangkut kepribadian yang dalam. Piili memang sulit dinilai dari kesan pertama yang dipancarkan oleh seorang individu. Orang tua-tua Gorontalo menilai, Piili itu setelah melalui pengamatan yang cukup lama. Track record seseorang sejak dia lahir hingga dia besar menjadi penting, karena itulah yang menentukan kredibilitas seseorang di mata masyarakat. Orang tua-tua Gorontalo menilai, Piili pada seseorang umumnya difokuskan pada dua hal, yaitu, apakah dia amanah, dapat dipercaya dalam mengemban tugasnya, dan apakah dia senantiasa berkata benar serta konsisten pada kata-katanya, tidak munafik, dusta, ingkar janji, dan hianat pada amanah yang diberikan.
0: Aduh olo, itu donggo lamiati atau habali ubah bahasa lo hulondalo. Tama lo susah mo otapu taluhe beresi, ngopo hia ma topaduli lo pamalenda, wau olo ma topaduli lo tahi hulo ato bandayo pobo ide lo gorut. Winra lagarusu, ta hulo-hulo ato bandayo pobo ide lo gorut lo otanggulai, to polo dulahe buti mo data kecamatan wau desa, uma susah mo otapu taluhe beresi. Tato bandayo pobo ide mahipolahe ode kecamatan wau desa, uma hipode pita taluhe beresi. Pamalenda wau tato bandayo pobo ide mahelumo, uma ima-ima tola iati umalo susah mo otapu taluhe beresi. Wau ode tama susah mo otapu taluhe beresi, pohilelio umaimo pola puru.
2: Tahuda lomongo panggola. Bobolo umohu todu, dabo dialu uduyilate.
3: Berbau busuk tapi tidak ada tikus mati. Artinya hoax atau kabar angin.
0: Odu olo itu donggo lamiatia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Dulahu udonggo tingga-tingga odie, mo data tasu sama otapu taluhe beresi. Tunggu lo ma ilo padulia lo wakilindo hulu-hulu ato bandayo pobo ide provinsi to komisi satu. Odito ma ma olo milohe olo tasu salo taluhe beresi to desa Sukadamay bone bolango. Layati ma hi mawa taluhe umie depito lo BPBD bone bolango. Dabo taluhe beresi beti dulo di minggu bolo polime depito liyo. Tunggulo modanta tahi lolololohe taluhe beresi. Utie musi ohu ilamai lo BPBD provinsi. ngope e memo de pitata lu hebe resi. Poli to motolo pertanian mo data mangotani dilalo oto dua hasili. Boli lio mao mo data ta dilalo ngotolo mialo omonga tango. Umu si opat duli alo pamalenta buti ngopo hia malo susah mo otapu talu hebe resi wau olo mangotani dila iluwalia lo mangotolo wau monga tango.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Dila mao polo ia, wanu dila owalia. Alihu tau, dila hi ibi-ibia.
4: Jangan berjanji kalau tidak mampu dilaksanakan, supaya orang tidak akan mencibir. Artinya, janji harus ditepati.
0: Odu olo, ito donggola miatia tuhabali u bahasa lo hulundalo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mialo BPBD Kota Lohulondalo ilo hihile ode tamu aami u musi isi-isiali to umo pobu hama lomai o ayua miambo ilondala sabu dulahu dongko tingga-tingga i kapala lo BPBD to Kota Lohulondalo Henry Tiko Alu lo otanggulai Uhemo khawatir buti to kelurahan Dembe. Limbunga lo bulalo wau bungolohu idu. Sabuto polo hengu buti ma po ongolo mola ui lo pobuto Dembe. Polito uwe wolio ma ota lo mobu-mobu puputo tunggulo tulu lo hulidame. To umo popele hio umo pobu BPBD mahi pongohia po ota. Ti diopo ta to bungo lohu idu. U donggo wade-wade to polo hengu odi u dipoma omomobu-mobu. BPBD ma aawota lo babinsa babin kamtip mas wau pamalenta to kelurahan. Ode tamomu o ilengi mialo mopo oberesi ilengi pohile lio u dipoma omomobu-mobu. Wanu bolo woluo umo pobu, pohile lio hu amo pelapuru, BPBD makalakalaja o nua boli o langa.
2: Lumadu lomo panggola.
5: Bo odelohu idu wauda tahu.
6: Seperti gunung dan dataran, artinya jauh berbeda.
0: Odu olo ito donggola miyanti ato habali ubaha bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. To umai mupolai ati la pulo wau tutumulo la iati. Ma to paduli lo pamalenda to pohu ato. Sabu motoro pertanian boti debombonga onggo sidamango. Inda-inda ilo hasil mai mengotani polihara galio to tibawa. IPLT lo kadis pertanian to pohuato Ahmad Cuuna lo otanggulai. Ma mongo-mongo tani lo tamai modaha utanggulalio ketahanan pangan. Wau olo mai mo'oro dawa ekonomi tolipu. Program pamalenda pohuato ngopohia maimo polai akalaja lo mongotani wau olo maimo polai hasil lo mongotani to umo polai ati la pulo wau tutumulo to umo polai hasil lo pilomulo pamalenda maimo hu ila mongotani bolilo uoluo umo obubulo ma maihu a opadulia lo pamalenda alihu mongotani ta tapu ohasili.
2: Lumadu lo mongo panggola.
7: Boode lo puo lelihu.
5: Seperti sampah yang hanyut, artinya berantakan.
0: Mongodula awang mongotato tanu boodimola umah. Pilo pasambe umai lamiati ato hianga botia insyaallah poli de modudu gaya to hianga peenda mai.

olimo, motolo adili.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Nggak tahu, ikan nila ternyata bukan cuma enak memakan, tapi kaya DP protein, vitamin, bahkan DP mineral.
3: Oh, iyo, berarti bagus untuk anak-anak kebutuhan keluarga am.
2: Asli, bahkan budidaya ikan nila juga bisa menjadi peluang usaha.
3: Tapi bagaimana kalau anak-anak tanah cuma terbatas, bagaimana?

0: Betul sekali.
1: Budidaya nilai maju, pangan kuat, ekonomi masyarakat meningkat.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga ada Amerika Serikat, dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir, dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri, dengan kebiasaan yang sederhana, seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Masjid Jin, sebuah masjid yang terletak di kota Mekah, tepatnya di kampung Ma'la, dan berada kurang lebih dari 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram. Keberadaan Masjid Jin kerap menjadi perhatian jemaah dari mancanegara yang sedang menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh di Tanah Suci. Selain daya tarik keindahan arsitekturnya, masjid ini menyimpan sejarah yang besar dalam Islam. Konon, asal-usul penamaan Masjid Jin didasari oleh peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan peristiwa berimannya kelompok bangsa jin di kota Mekah.

Dalam suatu riwayat dimuat oleh Imam Bukhari dan Tirmizi, disebutkan bahwa peristiwa pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan serombongan jin terjadi ketika beliau bersama para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Uqats. Sesampainya di daerah Tihama, Rasulullah dan rombongannya melaksanakan salat fajar, dan diketahui ketika Rasulullah sedang salat fajar, para jin kafir saat itu mendapatkan serangan saat ingin melaksanakan aksinya untuk mencuri berita dari langit. Bahkan diberitakan, sekumpulan jin kala itu mereka mendapat sebuah lemparan benda api langit sehingga membuat mereka menyerah dan kembali pulang ke tempat kaumnya. Setiba di tempat kaumnya, setan-setan atau jin tersebut ditanya oleh salah satu pemimpin dari kaumnya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapatkan berita dari langit?" Mereka menjawab, "Kami terhalang karena kami mendapat serangan seperti bola api, maka kami dikejarnya." Lalu kemudian pemimpin dari kaum jin tersebut penasaran dan ingin mencari tahu penyebab yang menghalangi kaumnya untuk mencuri berita dari langit. Maka diperintahkanlah kaumnya untuk menyebar ke barat dan ke timur untuk mencari tahu sesuatu apa yang menghalanginya itu. Setelah mendapatkan perintah, para setan-setan tersebut mulai menyebar ke seluruh pelosok jagat, dan tiba akhirnya sebagian dari mereka sampailah ke daerah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Saat Rasulullah sedang menunaikan salat subuh dan membaca surah

Para jin tersebut mendengar dan memperhatikan dengan seksama bacaan Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari perintah langit." Namun kala itu mereka justru dibuat kagum terhadap bacaan ayat Al-Quran yang didengarnya. Karena kekagumannya, sehingga kemudian mereka beriman. Setelah itu mereka pulang ke tempat kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami itu. Mendengar hal itu, seluruh kaumnya pun menerima dan mengimani ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan peristiwa ini pun menjadi sebab turunnya Al-Quran, Surah Al-Jin ayat 1, yang memberitahukan kepada Rasulullah mengenai peristiwa alam

Allah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surah Al-Jin ayat 1. Maka di tempat itulah di mana Rasulullah dan rombongan menunaikan sholat subuh. Lalu rombongan jin tersebut berbaiat, kemudian diabadikan dengan cara didirikannya sebuah masjid jin untuk digunakan sholat berjamaah seperti masjid pada umumnya.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Terima kasih sahabat budaya Anda yang masih tetap setia bersama kami, dan beberapa informasi akan kami sajikan juga untuk Anda. Di Nusantara Siang, saya masih sapa Anda, masih temani hingga pada pukul 14 nanti. Pastikan terus bersama Pro4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Bapukung merupakan tradisi mengasuh atau menidurkan bayi yang dikenal dalam masyarakat Banjar. Dalam praktiknya, bayi ditempatkan dalam posisi tertentu menggunakan kain atau perlengkapan yang aman bagi tubuhnya. Cara tersebut membantu bayi berada dalam posisi nyaman ketika beristirahat. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga yang telah terbiasa melakukannya. Bapukung juga memperlihatkan pengetahuan pengasuhan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi tersebut menjadi bagian dari kehidupan keluarga dalam budaya masyarakat Kalimantan Selatan. Sekian Pas Jam, pas jam berikutnya akan hadir pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
3: Gempi.
2: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
3: Blackpink lah.
2: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
3: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
2: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
3: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Palo-palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat palo-palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, palo-palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, palo-palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik palo-palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga. Bagus, ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed, ada Danau Love, itu Karwapok namanya, itu di sini. Nah, ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan tambang, migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta, ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Ini
0: artinya ada spot diving. Ini Pia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini. Pulau kecil ini under resort. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini di Misol. Ini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, Eco Resort namanya, ada juga homestay, dan di sini juga ada, pokoknya banyak hal ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
4: Aduh, enak. Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya, seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini begini dari berita-berita di media. Gitu.
4: Lumayan sepi ya. Iya.
1: Apanya ya, semua semoga Raja Ampat bisa baik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
5: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

Sahabat budaya, ada informasi ini di olahraga ya, di mana tim nasional Indonesia yang merayakan sejarah kemenangan atas Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 dan kemenangan tersebut itu memastikan skuad Garuda berhasil menjuarai turnamen resmi FIFA tersebut pada kemarin ya. Dan sangat luar biasa, Presiden FIFA Gianni Infantino turut memberikan selamat serta ikut merayakan kemenangan tim nasional Indonesia. Gianni menyebut bahwa timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah menjadi tim pertama yang menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Presiden Gianni menyoroti para fans timnas Indonesia yang memiliki antusiasme tinggi dalam mendukung Garuda menjuarai ajang ini. Dan menurutnya kemenangan Indonesia berhak untuk dirayakan oleh 300 juta penduduk Indonesia. Nah, sahabat budaya, informasi tentang Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026 dan Presiden Gianni Infantino mengatakan, Anda silakan baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Sahabat Budaya, ada informasi menarik juga untuk Anda, di mana Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem sastra Indonesia mulai dari hulu hingga hilir. Adapun salah bentuk dukungan komitmen tersebut melalui pengembangan talenta, penguatan komunitas dan festival, penerjemahan, promosi, hingga perluasan akses pasar dan jejaring internasional. Menteri Fadli Zon mengatakan, sastra merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan, dan sastra menjadi bagian dari salah satu dari 5 bidang di manajemen talenta nasional. Nah, pada kesempatan tersebut, Menteri atau Menbud mengapresiasi penyelenggaraan Kusala Sastra Katulistiwa KSK yang digelar beberapa hari lalu, dan KSK merupakan penghargaan sastra yang bermula dari Katulistiwa Literary Award pada 2001 dan digagas oleh Richard Orr bersama Takeshi Ichiki. Nah, bagi Menbud, KSK merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan kesastraan Indonesia, dan menurutnya penghargaan sastra seperti KSK memiliki peran strategis karena tidak hanya memberikan apresiasi kepada sastrawan dan karya sastra. Informasi tentang pemerintah berkomitmen memajukan sastra Indonesia, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

membuat heboh lelah. Ya, sementara sahabat budaya, ada informasi juga di mana Kementerian Kebudayaan kembali mengadakan pentas Kita Cinta Lagu Anak Indonesia atau KILA di Amphitheater Taman Bendera Pusaka. Nah, tahun ini kegiatan tersebut mengusung tema Senangnya Menjadi Anak Indonesia. Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan Irini Dewi Wanti menyebut, KILA ini mendorong penciptaan lagu anak. Dan menurutnya program tersebut juga mengembangkan lagu anak bermakna mendidik sekaligus mendukung pembentukan talenta musik. Pelaksanaan KILA 2026 ini Pelaksanaan KILA 2026 merupakan program tahunan Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan yang telah dilaksanakan sejak 2020. Informasi selengkapnya tentang Kementerian Kebudayaan Hidupkan Kembali Musik Anak lewat Pentas KILA 2026, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan, karena dari hal yang kecil lahir kekuatan besar.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Talos, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 13, waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, rumah Malis merupakan rumah tradisional masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara. Bangunan ini memiliki bentuk rumah panggung yang dibuat tanpa menggunakan paku dalam konstruksi tradisionalnya. Rumah Malige dikenal memiliki struktur bertingkat dan dihiasi berbagai ornamen khas Buton. Bentuk serta pembagian ruangnya berkaitan dengan tata kehidupan masyarakat dan lingkungan Kesultanan Buton. Pembangunan rumah membutuhkan keterampilan khusus dalam menyusun bagian-bagian kayu secara tepat. Malige menjadi salah satu contoh penting arsitektur tradisional masyarakat Buton. Sekian Pas Jam, Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: ala PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama mau lihat.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: 2 hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit. Korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada. Dan dia menjadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi, dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak. gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin, sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin. Ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar kuning. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada sebuah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan persenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya persenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang, kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli di Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Ini semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

0: gak punya sosmed ketinggalan sayang.
1: Tahukah kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda, medsos dan sosmed. Yang benar yang mana ya? Secara bahasa, dua-duanya adalah singkatan dari kata yang sama, media sosial. Tapi kalau dilihat dari struktur katanya, medsos adalah singkatan yang sesuai urutan aslinya. Media sosial, jadi medsos. Sedangkan sosmed itu dibolak-balik. Tapi jangan khawatir, dalam bahasa gaul sehari-hari keduanya bisa digunakan. Yang penting kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Medsos atau sosmed, bebas aja. Yang penting tetap positif.
2: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini?
3: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
2: Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
4: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pe suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
2: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
4: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
5: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
6: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pendengar setia, tahukah Anda tentang ikan kecil yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo? Iya, ikan Nike. Ikan mungil ini dikenal sebagai salah satu kekayaan khas perairan Gorontalo. Biasanya muncul musiman. Ikan Nike memiliki tekstur lembut dan cita rasa yang khas, menjadikannya bahan utama berbagai hidangan tradisional seperti bilo-bilo atau perkedel Nike. Ikan Nike tidak hanya menjadi ikon kuliner, tetapi juga bagian dari kehidupan nelayan lokal yang menggantungkan harapan pada musim panennya. Dengan menangkap Nike menggunakan alat tradisional, nilai budaya dan kebersamaan semakin terasa. Jadi, jika Anda berkunjung ke Gorontalo, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kelezatan ikan Nike yang penuh rasa dan cerita.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik.
2: Mau kemana?
3: Lagi nungguin siapa sih?
2: Kok belum pulang?
3: Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ya, tari Linda merupakan tarian tradisional yang berkembang dalam masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara. Tarian ini berkaitan dengan tradisi dan kehidupan sosial masyarakat Muna. Penampilannya dilakukan oleh penari perempuan dengan gerakan yang lembut dan teratur. Busana yang digunakan mencerminkan identitas budaya masyarakat setempat. Iringan musik tradisional membantu membangun suasana selama pertunjukan berlangsung. Tari Linda menjadi salah satu kesenian yang memperlihatkan kekayaan budaya masyarakat Muna. Sekian Fast Jam. Fast Jam berikutnya akan hari pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Watia pada imu, Odu Allah. Dan selanjutnya kita akan bersama dengan Perompak Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya Kang Titis ya. Oke deh, ntar ya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sama dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang Kang. Mas ya, mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Nah.
2: Apa kabar Pak Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar-benar benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan? Iya. Kaya-kaya orang sana gitu ya.
2: Mas ya, Bo.
1: Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini puanas pual.
1: Oh, puanas pual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Po ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada.
1: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah.
1: Oke deh, Mas Titis. Ya. Hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indria Sari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahari begitu, dan sudah hadir di studio juga
1: ya, ini Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak kok penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang, Bu Nova apa Mbak Nova ini?
1: Mpok Nova. Kalau Ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya, Mas Titis ya? Iya dah, kabar baik ya Mas ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dululah puas-puas panasnya ya.
3: Wah, gitu.
1: Betul. Iya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke AY ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan, Mas.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Mas Didis.
2: Kabar saya Pak Samsul ya?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Kabar baik Pak Samsul, walaupun panas ya Pak ya.
3: Panas.
2: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul apalagi ini.
3: Panas.
2: Tengah kota sekali ya Pak ya.
3: Betul.
2: Oke, Pak Samsul, ini kita nanti akan ngobrol banyak ini Pak tentang pecinan begitu. Dan monggo Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada, ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumpatan dari Semarang di 024-8316-661 atau nanti bisa melalui Perumpat Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, Seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya, begitu Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya kota Semarang. Ada cerita apa sih Pak ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa, begitu apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan ya, juga nasional
3: nih, Pak. Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang. Nah, kadang kita memang kalau bicara pecinan, mesti kita berpikirnya wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-1998 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya kalau di Surabaya kia-kia. Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu. Jadi bagaimana kemudian masuk satu destinasi wisata. Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang. Nah, bermacam-macam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
2: Oh gitu.
3: Bahkan kok waktu itu kalau enggak Jumat malam, Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka minggu gitu ya. Sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan kali Semarang dan mural etnik
2: ya Pak ya.
3: Jadi di sana sudah diada perbaikan. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi. Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata Keranggan hebat. Nah, akhirnya bagaimana kemudian pecinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Itu Mas Titis.
2: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang ini beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak. Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya. Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata, dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya Pak ya.
3: Betul Pak.
2: Yang dijajakan di sana itu apa, memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
3: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada. Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih, ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan, sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah tahu sendiri bedakan gitu Mas.
2: Nah di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak, itu ya ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri dong Pak untuk itu. Nah posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri, apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
3: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya ditempati salah satu tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada. Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bapao, atau mungkin makan apa, sehingga masyarakat bisa menggilis satu persatu tempat makanan yang ada. Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival
2: Mooncake Festival ya.
3: Itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko. Nah itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat
2: luar biasa
3: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan hidup dan berkembang gitu.
2: Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya, dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata begitu Pak, destinasi wisata. Seperti apa kemudian Pak kawasan pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di kota Semarang, Pak?
3: Ya, betul. Kita kalau mau lihat di kawasan kota lama dulu, atau Semarang kota lama ya.
2: Okay.
3: Dulu kita mengenai kota lama mesti kotanya sekitar situ.
2: Yeah.
3: Maka muncullah kawasan kota lama dan sekitarnya. Ada kawasan Kauman.
2: Kauman, betul.
3: Layur, atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah, Kampung Pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Buali, ayo. Konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan Pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi.
2: Oke.
3: Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Kauman makanan kuliner, sekarang di Pecinan juga ada.
2: Oh.
3: Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke Pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner Kota Semarang.
2: Okay.
3: Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu, Mas.
2: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan kota lama enggak sih, Pak? Ini kan berdekatan ya, Pak, Kauman, Pecinan, kemudian dengan kota lama juga. Seperti kita tahu bahwa kota lama ini sudah menjadi apa ya, Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu.
3: Ya.
2: Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada Pecinan seperti itu. Nah, seperti apa kemudian animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan Pecinan ini, Pak?
3: Ya, betul. Memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan kota lama.
2: Betul.
3: Maka kemudian kita tidak fokus di kota lama, tapi kawasan Semarang kota kawasan Semarang lama.
2: Semarang lama.
3: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur. Itu semua sudah dibuat jalur dibangun oleh dari Kementerian PUPR.
2: Oke.
3: Dengan anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita habis ya, kota lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan kota lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
2: ramai selalu.
3: Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi city walk nantinya ke depan. Harapannya gitu. Tapi baru Jumat, Sabtu kita laksanakan. Haramnya sih, harapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan tidak mungkin si proses lama gitu. Jadi memang kawasan kota lama, kawasan Pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
2: Oke, gitu, baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu, Pak Samsul ya, Kota Semarang ya. Semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu, Pak Samsul ya. Di mana saya melihat sekarang, Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi, juga ada wisata event gitu, Pak. Event Kota Semarang kan banyak sekali, Pak, event wisata, Pak.
3: Betul.
2: Mungkin kedepannya, Pak, yang mau digagas di kawasan Pecinan atau kota lama mau ada apa lagi, Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini, Pak?
3: Ya, Mas Titis, kita kemarin teman-teman dari Smart Kris ya, namanya Smart Kris. Sekarang namanya kita ubah Smart Kris Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin kecil kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang.
2: Berkembang.
3: Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya, ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival kota lama, nah, berjalan di kawasan kota lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20. Di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya kota Semarang, tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada, Arab ada
2: ya, Pak,
3: bagaimana
2: ya,
3: kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjol ke salah satu ini, tapi bagaimana kolaborasi
2: semuanya
3: gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita seberah barat mungkin ada kita lihat Sampokong, juga punya ada, Pak, di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang terus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang gitu.
2: Karena untuk apa ya, Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat oke gitu ya, Pak, jalan sudah oke semua gitu kan, tinggal kita generate lagi Pak, itu Pak, pariwisata yang ada di kota Semarang begitu. Yeah, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya seputar pecinan kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain, atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Onova, Pak Samsul, ya. Ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Betul. Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa, ini juga ada pengelolanya khusus Pak di situ Pak, di kawasan Kota Lama, atau seperti apa Pak ini pengelolanya Pak?
3: Iya, memang kalau kita baca sejarah kawasan pecinan itu mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya.
2: Yeah.
3: Nah, jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
2: Kota dalam kota ya, Pak. Nah,
3: maka kemudian usianya hampir lebih 20 tahun. Nah, itu. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
2: Geger pecinan ya.
3: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang.
2: Okay.
3: Maka mereka di bertempat oleh Sunan Kuning,
2: yeah.
3: Mungkin sekitar di barat ya,
2: yeah.
3: Di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan, dari yang awalnya hanya tempat pengungsian, berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita, kenapa di tepi Kali Semarang,
2: yeah.
3: Itu kan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
2: lalu-lalang kapal ya Pak ya.
3: Iya, kapal. Maka jadi kelenteng Taikasi yang mungkin di gang baru itu, yeah. Gang pinggir Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang.
2: Oke.
3: Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, yeah. Pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang.
2: Betul.
3: Paling besar. Tapi sekarang ya harus
2: dikeruk terus ya, Pak.
3: Dikeruk terus ya. Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya. Kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Dedis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh Pak.
2: Kurs ya.
3: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung, wisatawan
2: orang ya Pak
3: di Eropa. Nah itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Seputar itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Itu mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh Pak. Tahu Mas? Kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
2: Masa gak diampirin gitu
3: ya, Pak? Betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya. Pada saat itu di wali kota kita welcome drink. Okay. Kita siapkan UMKM, ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar.
2: Iya.
3: Nah, maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan pecinan semua sekarang.
2: Iya. Gitu. Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang, Pak.
3: Iya. Betul. Kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang.
2: Oh gitu.
3: Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginep semalam di situ.
2: Ada nginep ya Pak?
3: Iya Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari-hari.
2: Betul.
3: Gitu Mas Didi.
2: Waktu singgahnya lebih lama begitu ya, Pak ya.
3: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
2: Betul. Karena gitu. Orang bawa uang semua itu.
3: Iya betul. Ya.
2: Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya Pak ya. Nah, adanya kawasan pecinan ini Pak, seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ Pak?
3: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, Pak, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkenal kulinernya ya, mau tidak mau impact-nya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir, yang jeleknya lho Pak, terus di sekitar itu pasti ada impact-nya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli.
2: Iya.
3: Jadi orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah harapan kita orang datang ke sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya 5.000 dinaikkan 20.000, itu kan membuat orang merasa tidak.

0: kelompok Sadarwis atau Pok Darwis.
1: Iya, iya.
0: Itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi nanti.
1: Oke, ya, kemudian membreakdown ke masyarakat di sana, ya, gitu ya Pak ya.
0: Gitu.
1: Karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya, yang akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
0: Ya, menceritakan.
1: Menceritakan.
0: Enak di sana lho.
1: Gitu.
0: Tapi karena enggak enak, wah mesti. Tapi kalau enak, mesti nyaman.
1: Pasti gitu. Langsung yeah. Mereka cerita ke yang lainnya begitu yeah, Pak.
0: Gitu.
1: Oke, okay. Dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak event yang digelar. Imlek juga
0: sudah
1: rame, kemudian Mooncake Festival kemarin juga sudah rame sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak, itu seperti apa Pak di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap kali ada event saja itu Pak?
0: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
1: Jumat Sabtu Minggu.
0: Okay. Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka pun masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat.
1: Masyarakat.
0: Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja gitu. Nanti jangan untuk suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
1: Rekam aja ya,
0: rekam aja gitu.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga gak sih Pak?
2: Ada, ya. Itu ada di Pasar Baru Mas. Iya.
1: Banyak kulinernya juga gak Pak?
2: Wih, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti ya. Wih, udahlah soal rasa itu nggak bisa diinin lagi ya.
1: Iya betul.
2: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
1: Mie terus sate-satean.
2: Iya benar. Iya dah. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29. Sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
1: Siap.
2: Di Semarang berapa nomornya?
1: Nomornya di Semarang 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811277791.
2: Ulang lagi boleh Mas Titis?
1: Boleh, 0248316661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811277791.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812112928. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
1: Oke Po.
2: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Tara.

0: jawaban sejujurnya. Kenapa kamu mengendus-endus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Lupa.
3: Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Kayak satu mangkok deh, Pak.
3: Oke, boleh. Oke. Iya dah. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
4: Okay. Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Dari Semarang. Sing ganteng, Mas Titis.
4: Oke.
5: Mas Titis apa yang Titis sambo?
4: Titis sambut tuh ada dolnya lo ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo Ponopo Blam.
3: Halo Cikgu.
5: Saya masuk dulu ke kota Semarang kali ini.
3: Silakan.
5: Mas Titis.
4: Oke Cikgu ya.
5: Ini harus sembari siapa nih gak?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, apa saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indrian Sari.
4: Oh iya. Iya Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, kapan-kapan diundang lagi ya.
4: Oke.
5: Okay, tema tapi sama nih, Pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita ya.
4: Betul.
5: Wah, saya mah kalau pasar Peterongan, wah, Simpang Lima, wah, itu.
4: Kok apal sih, Bu?
5: Hah?
4: Kok apal ada Peterongan
5: ya,
4: juga?
5: Ya, apal ada tante mamaku yang Semarang.
4: Oh, alah, gitu.
5: Pasar Peterongan, lu ngerti lah pokoknya di sana, apalagi deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
4: Oke, siap lah.
5: Ya, ini. Apa ini? Pencinan. Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, aku tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya, dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum, Bapak Narasumber, siapa ini? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul, Assalamualaikum Pak Samsul, sing ganteng-ganteng nih Narasumber ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
5: Ya, karena Cik. Namanya sih memang Ria, tapi coba panggilan aja Cikgu, kalau guru kan dipanggilnya Cikgu
4: ya, gitu,
5: Cikgu ya. Ria ya. Nah memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup ya kan. Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger pencinan abad ya. Berapa ya aku? Ke-18 ya, kalau masalah ya,
4: betul.
5: Belajar. Nah saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak, tadi kan, Tegang Lombok. Ya. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata apa di pasar baru, apalagi mau di, ya di sana dulu di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu di Cina memangnya, apalagi kalau dia lebaran kongsor pasarnya tuh luar biasa.
4: Ya, boy.
5: Itu. Pertanyaannya itu saja tanggapannya dari Cik Guria, seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit, terus kehadiran ikonnya seperti Kelenteng ya, Kelenteng apa ya, Kecik di Gang Lombok itu, seperti apa dengan kuliner malamnya, pasar Marmois masih kan rame sampai saat ini. Nah itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Mas Titis, Bapak Samsul, sehat terus ya. Pokoknya jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang wanita ibu yang cantik. Terima kasih banyak waktunya. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang, bye.
4: Selamat siang.
3: Bye. Ujungnya enggak tahan. Bye. Ya.
4: Banyak banget kok.
3: Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
4: Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya, nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
4: Siap, Pak.
5: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang nggak bisa masuk ke Semarang, tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Oh, bela-belain nih masuk karena Semarang katanya hari ini.
5: Sugeng siang ya, Mas.
4: Sugeng siang, Bu Umi, moga.
5: Samsul Basri, selamat siang, Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
5: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Oh iya, benar.
4: Udah lama di Semarang, Bu.
5: Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa, apa sampai ke Pasar Gang Baru. Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh gitu.
5: Ya, Pasar Gang Baru kan ramai, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Ya, terus ke langganan di Sate Kapuran. Ya, apa itu? Di Keranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara apa? Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana, mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Mas Samsul.
4: Ya, makasih. Ya.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
4: Tempatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya, Mas Titis ya.
4: Siap.
3: Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
4: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
4: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Klenteng Takeksi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan. Monggo Pak Samsul.
6: Ya, selamat siang Bu Cik Guria. Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeksi, Klenteng Takeksi ini, Klenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau nggak salah itu Agustus ada. Terus September ada. Itu barangan dengan Festival Cengho.
4: Oh, barang Festival Cengho.
6: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
4: Arca-arca itu, Pak.
6: Iya, arca-arca dibawa ke marina, dibuang di sana. Oh. Di alu, apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
4: Dilarung juga, Pak.
6: Dilarung. Bentuk persembahan kepada roh atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa jauh sekali. Jalan. Itu berapa ratus, berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti, Pak.
4: Pasti, ya.
6: Disputpar selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita. Jadi kolaborasi dari Cina, ke Jawa, kita hadir. Bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun, Pak.
4: Tiap tahun ya, Pak. Ya.
6: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada. Mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
4: Oh, gitu.
6: Juga ada pertunjukan di Takeksi. Jadi Klenteng Takeksi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi Klenteng Takeksi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
4: Masih diminati wisatawan.
6: Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak. Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum.
4: Pengurusnya boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa saja ya, Pak?
6: Enggak, enggak boleh.
4: Oh.
6: Bu Wali mesti hadir ketika ada
4: ke acara
6: di sana. Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama sepedaan, startnya dari sana juga.
4: Oh, dari Takeksi juga.
6: Di sana juga kita ada kegiatan bahwa alat-alat cina buat seperti apa, masuk ke dalam kita kayak berdoa baru keluar lagi. Ya ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang dua ikut gabung. Nah, inilah kolaborasi di Kota Semarang gitu di
4: Cikgu ya. Ya.
6: Okay. Ibu Umi terkait tadi
4: bulan apa aja Pak kalau di Semawis itu Pak ngelar di pecinan Pak?
6: Itu tiap hari buka kok.
4: Tiap hari ya. Emang.
6: Tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend cuma Sabtu Minggu. Nah, itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada satu jenis kayak kegiatan ya. Istilahnya kayak setiap tahun kalau enggak saya di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di Kerangga Pecinan.
4: Itu ya, Pak.
6: Jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka Bu Umi, kalau mau datang sini silakan makan, enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
4: ya adanya
6: adanya di sekitar situ.
4: Sekitar situ aja ya Pak
6: gitu,
4: ya.
6: Gitu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
4: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosis menjadi kota wisata ya Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi gitu.
6: Betul Pak. Jadi apalagi sekarang ya Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
4: Iya, dari Jakarta.
6: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi. Enggak usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
4: Oke. Okay.
6: Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
4: Oh, city walk.
6: Nah, jadi jalan kaki. Memang biayanya tipe
4: ya,
6: tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan, sebagai satu perdagangan.
4: Ya, gitu. Karena dikembalikan ke fungsi aslinya dulu ya.
6: Betul.
4: Oke, tapi berubah menjadi tempat wisata. Nah, kalau dulu itu perdagangan gitu.
6: Ya, betul.
4: Oke, baik terima kasih Pak Samsul gitu. Pak Noval.
3: Iya.
4: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
6: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
3: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih Mas Titis.
4: Siap, Pak Noval. Iya,
3: di Semarang ada lagi?
4: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pok.
3: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
4: Jakarta dulu, oke.
3: Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang, Pak Nova.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
7: Iya, Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
4: Selamat siang, Bang Leman.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Iya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
3: Tentang temanya pecinan.
4: Pecinan Semarang ini, Pak.
7: Tentang
3: pecinan Semarang.
4: Kawasan pecinan.
7: Pecinan.
3: Iya.
4: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
7: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopa. Jadi saya itu belum tahu itu apa pecinan itu dituka. Jadi enggak bisa menyimak tadi ya.
3: Oh.
7: Saya hanya bisa ini aja Mbak. Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
4: siap
7: juga di Semarang kan, dan Pak Samsul dan Pono pertama juga sampai tuntas
3: ya,
7: semuanya sehat selalu, sehat selalu ya, gitu Pono Pak gitu
3: ya,
7: saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini, yang penting saya bisa akan gitu Pono Pak.
3: Oke dah, siap Bang Leman.
7: Oke deh, gitu saja Pono Pak, makasih. Tadi saya juga mau menyimak tapi HP-nya belum sempat Pak Nova.
3: Iya, oke dah kalau gitu.
7: Makasih Pak Nova.
3: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
4: Siap Pak Nova.
3: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
4: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Bok.
3: Iya, silakan, Mas.
4: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja mohon izin bertanya bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa peranakan Pak di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian begitu.
3: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsAppnya kita dari apa? Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Narsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
4: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
3: Ya, silakan.
4: Monggo Pak Samsul.
8: Iya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
4: Iya, Mas Jogja, Haris di Jogja. Jogja.
8: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
4: Iya. Semarang itu unik loh, Pak, bahasa Jawa ya, Pak.
8: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kota juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa. Masih padahal desa. Kota loh.
4: Betul.
8: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu. Betul. Nah, salah satunya. Itu kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina.
4: Cina.
8: Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya.
4: Jadi
8: mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan rada agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu.
4: Oke.
8: Okay. Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
4: Iya, kadang sesama orang Cina aja
8: Jawa, Pak. Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin sedikit.
4: Itu Mas Haris.
8: Kemudian tadi ada dari
3: Ibu Farida.
8: Ibu Farida terkait dengan makanan khas
3: kuliner
8: di pecinan. Jadi makanan khas sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bakpao juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
4: Semarang, betul.
8: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
4: Nah itu dia. Nah,
8: itu utamanya manis.
4: Nah, ya. Manis ya Pak ya.
3: Asin kayak saya ya Kang Titis ya.
4: Iya. Nah, gitu. Ya betul lah Pak.
8: Ya betul-betul manis. Ya, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
3: Aduh.
4: Gantian ya Pak ya.
8: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang
4: ya kaget Pak kadang-kadang.
8: Kaget. Loh, kok manis ya?
4: Makanya kok manis semua.
8: Ditambah garam, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
3: Aduh, keren. Jadi, luar
4: banyak,
3: biasa.
4: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
3: Oke deh.
4: Fun fact-nya Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya Pak.
3: Oh, iya.
4: Fusion antara makan Chinese makan Jawa itu Pak sebetulnya.
3: Iya, benar-benar perpaduan gitu ya.
4: Perpaduan.
3: Kolaborasi ya.
4: Kolaborasi.
3: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. Siap. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan, silakan.
4: Cih, monggo Pak Samsul.
8: Ya, selamat siang untuk Pro R
3: Perempat
8: RRI Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak, apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia lah, satu negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Oke, gitu. Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
3: Betul, benar.
4: Jadi ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Benar sekali, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul. Siap. Terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih Pak Nova.
3: Ya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang. Siap. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

kisah singa Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib bukan lagi nama yang asing bagi setiap Muslim. Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan salah satu orang yang pertama memeluk Islam dan menjadi pelindung bagi Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam. Hamzah merupakan orang yang sangat dipercaya dan disayangi oleh Rasulullah. Rasul pernah menugaskan Hamzah untuk menjadi orang pertama yang membawakan panji Islam. Bahkan ketika Hamzah wafat, beliau menangis. Abdurrahman bin Auf juga mengatakan, Hamzah telah terbunuh, padahal dia adalah orang yang lebih baik dariku. Kemudian dunia dilapangkan bagi kami, atau mengatakan kami mendapatkan kesenangan dunia. Sungguh, kami takut kebaikan-kebaikan kami diberikan. Kemudian dia menangis dan meninggalkan makanan itu. Dahulu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang Uhud, dan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan, aku adalah singa Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya sekedar mengatakan dirinya adalah singa Allah, tapi Hamzah benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat pemberani dan tidak pernah takut dalam membela Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Hamzah bin Abdul Muttalib telah ditulis di langit ketujuh bahwa dia adalah singa Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya.

Dalam Perang Badra Al-Kubra, Hamzah adalah seorang pejuang terdepan dalam mubarazah, perang tanding atau duel. Ali radhiyallahu anhu berkata, Utbah bin Rabi'ah maju, kemudian diikuti oleh anak laki-laki dan saudaranya. Ia berseru, siapa yang akan maju tanding? Kemudian beberapa pemuda Ansar pun meladeninya. Utbah bertanya, siapa kalian? Mereka pun memberitahukan diri mereka. Lalu Utbah berkata, kami tidak ada urusan dengan kalian. Yang kami butuhkan hanyalah kaum kami. Berdirilah, wahai Hamzah. Berdirilah, wahai Ali. Berdirilah, wahai Ubadah bin Al-Harits. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Aku Ali. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Ali mendatangi Saibah. Sedangkan Ubadah dan Al-Walid saling memukul dua pukulan. Setelah Ali dan Hamzah mengalahkan musuh, lalu kami menuju Al-Walid dan membunuhnya. Kami membawa Ubadah kembali ke pasukan kaum muslimin. Kisah ini menjelaskan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berduel dalam Perang Badar. Bahkan keberanian Hamzah ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka dalam surah Al-Hajj ayat 19. Abu Dzar radhiyallahu anhu bersumpah bahwa ayat di atas turun bersamaan dengan pada saat orang-orang berduel dalam Perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Harits, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Hamzah bin Abdul Muthalib wafat pada saat Perang Uhud. Kematian Hamzah merupakan salah satu musibah dan kesedihan terbesar bagi umat Islam. Ia wafat akibat tombak yang dilemparkan oleh Washi, budak Zubair, yang ingin membalaskan dendam pamannya, Tuaimah bin Adi. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, aku kabur ke Taif. Ketika utusan Taif keluar untuk masuk Islam, aku merasa sangat berat. Aku, Washi, berkata, aku pergi ke Syam, Yaman, dan negara-negara yang lain. Demi Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ketika itu aku sangat takut. Tiba-tiba ada seseorang berkata, demi Allah Azza wa Jalla, jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak membunuh seseorang, orang itu segera masuk ke dalam agamanya agar selamat. Sehingga aku pun keluar menuju Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apakah engkau Washi? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah. Lalu aku pun menceritakannya. Setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, celaka engkau, menyingkirlah dariku. Janganlah engkau muncul di hadapan kami. Ini menunjukkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, Hamzah radhiyallahu anhu. Aku pun menjauh dari beliau hingga beliau meninggal dunia. Washi mengatakan, tatkala kaum muslimin keluar menuju Musailamah, aku ikut keluar dengan mereka dengan membawa tombakku yang dahulu aku gunakan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah yang membawa pedang. Demi Allah Azza wa Jalla, aku tidak tahu. Tiba-tiba ada seorang Ansar yang hendak menuju kepadanya dari arah lain. Maka kami siap menuju kepadanya. Hingga ketika sudah dekat, aku melemparkan tombakku dan tepat mengenainya. Sedangkan orang Ansar itu menyerang dengan pedangnya. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Jika aku telah membunuhnya, sesungguhnya aku telah membunuh orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun juga telah membunuh orang yang paling jahat. Sungguh, Hamzah adalah salah satu yang dijamin masuk surga karena keberaniannya dalam membela Islam. Rasulullah bersabda, tidak akan ada lagi orang yang mengalami sepertimu, wahai Hamzah. Aku belum pernah mengalami kondisi sesedih ini. Jibril datang dan memberitahu bahwa nama Hamzah termaktub
di penghuni langit yang tujuh dengan nama Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah.

Arang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Moga tetap mengudlah hati yang kembali lagi. Seperti biasa menemani sahabat budaya semuanya dan kita bersama di Jejak Nusantara. Kali ini sahabat budaya Tieng ngajak sahabat budaya ke perbatasan gitu ya, di perbatasan wilayah 3T. Ternyata di sana sahabat budaya keterbatasan listrik itu menjadi salah satu kendala guru di sekolah itu mengajar ya. Dimana keterbatasan infrastruktur itu masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Salah satu persoalan yang masih dirasakan adalah keterbatasan akses listrik. Kondisi ini mengutak atau mengudlah tidak hanya butuh mempengaruhi aktivitas sekolah, tapi juga membuat sejumlah sarana pembelajaran berbasis teknologi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Seperti guru SDN 10 Kabila Bone, Pak Hasan Jamaini mengatakan, ketersediaan listrik ini menjadi kendala utama dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah yang berada di wilayah terpencil. Karena seperti yang disampaikan Pak Hasan, kendala utama dalam mengajar di daerah terpencil yang pertama yaitu listrik. Karena menurutnya dari sisi sarana dan prasarana, sekolah sebenarnya telah mendapatkan sejumlah dukungan. Namun fasilitas yang diterima belum sepenuhnya dapat digunakan karena ketersediaan sumber listrik yang memadai. Lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: bola.
1: Bo'odelota luhu wau yinulo.
2: Seperti air dan minyak, artinya tidak menyatu.
3: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
4: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal. Sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu. Teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupa'e'e, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin. Sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik, sahabat budaya, Mogota atau Mogodula, terima kasih sekali lagi buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Nantinya di jam 16 nanti kita akan bersama di Pro Dangdut, sahabat budaya. Untuk Pro Dangdut sebentar ada bintang tamu, menghadirkan salah seorang bintang tamu yang sangat luar biasa. Seorang penyanyi dangdut, nama beliau adalah Gandhi ya. Gandhi, yang lagunya pastinya sudah kita pernah dengar ya. Ada judul lagunya Ketuk Pintu, Mengharap Mimpi. Itu sebentar nanti kita akan ngobrol sama beliau ya. Nanti di jam 16 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi bisa ikuti juga melalui Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Beliau nanti live di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo ya, sahabat budaya. Nanti kan di Pro 4 sebentar nanti di sore nanti di jam 16 kita akan bersama di Pro Dangdut dengan menghadirkan satu bintang tamu kita di Pro Dangdut. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo dan kita lanjut lagi masih dengan lagu-lagu daerah yang Tienga menghadirkan untuk menemani semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Salam sehat, kali ini kita jalan-jalan ke daerah Nusa Tenggara Timur, Mogota atau Mogodula.

0: Sahabat budaya Mogota Tumenggula, sudah jam 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan bersama di Pro Dangdut.
1: FM 95,1 MHz.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat budaya Mongota atau Mongodla. Kita kembali lagi bersama di Pro Dangdut, ya. Dangdut adalah kita, itu dari kata kunci yang jangan pernah lupa, sahabat budaya. Tapi sebentar nanti, sahabat budaya, tinggal masih menanti ya, masih menanti salah satu artis penyanyi lagu dangdut pop, ya. Gandhi S itu akan hadir bersama kita sore hari ini, sembari menanti beliau bisa bergabung di YouTube atau di channel Zoom RR Gorontalo, ya. Kita tunggu akan bergabung, sahabat budaya bisa ngobrol juga sama beliau, dan juga Tienga akan lanjut dengan lagu-lagu yang sudah Tienga siapkan, ya. Jadi sahabat budaya, mau tahu mudah, nanti kita akan barengan dengan salah satu penyanyi dangdut, Gandhi S, yang akan bersama kita sebentar nanti. Tienga masih menanti di by Zoom, dan sekarang Tienga buka dulu di line telepon untuk sahabat budaya semuanya bisa bergabung. Silakan, ada lagu Selimut Rindu dari Devi Sams Sasmita, terus juga ada Melili, Tajamnya Karang, sama Darah Muda. Oke, silakan buat sahabat budaya, langsung saja kita ke penelpon, tinggal tunggu sekarang ya. Silakan di line telepon, langsung Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita,
0: hamba ya, kami. Halo, Tante Nauku, apa kabar?
1: Alhamdulillah, iya. Baik.
0: Jadi kalau di dangdut itu dia bebas apa begini? Halo. Jadi ada badang dangdut tadi kayak ada pecengkok bagi itu.
1: Okay. Lagu
0: apa?
1: Dulu yang tadi yang terakhir.
0: Lagu apa dulu ini? Dia punya lagu apa? Yang mana? Selimut Rindu, Tajamnya Karang, Darah Muda.
1: Darah Muda aja.
0: Darah Muda. Yang tua so boleh ba pinggir.
1: Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tante Nu, di belakangnya Tante Nu ya. Di belakangnya Tante Nu ada siapa? Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Supriyono.
0: Iya. Siapa dulu sih Om No?
2: Bang One.
0: Oh, di Bang One. Bang One mau lagu yang mana Bang One? Ada lagu Selimut Rindu, Tajamnya Karang. Mau lagu yang mana?
2: Lagu pertama.
0: Lagu pertama itu. Ada judul lagu pertama Poli ya.
2: Oke,
0: Tajamnya Karang ya. Oke. Terima kasih Bang One. Salam sehat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada siapa lagi? Sembari Tienga menunggu Bang Gandhi bisa bergabung bersama kita di Pro Dangdut ya. Oh, di WA juga ada ya. Tuh, Tienga mulai kemarin juga yang di WA ya. Ini kayaknya ada yang masuk di WA. Jadi Tienga lihat dulu yang di WA. Oke, yang di WA mana? Oke, tunggu sebentar ya di WA. Tienga baca juga yang di WA yang masuk. Iya. Iya, boleh. Oke. Yang lain bisa gabung di Facebook juga ya. Oke, langsung saja dangdut adalah kita yang dari Ahmad di Bulango Ulu. Makasih, semoga sehat selalu. Odu-olo. Oke, terima kasih. Ada siapa lagi? Dangdut adalah kita dari yang punya Pinogu, Spanggal, Ibu Westin Hamdata ya. Selimut Rindu, terima kasih Enga. Oke, terima kasih. Ada siapa lagi? Oke, Enga masih menunggu lagi yang lain ya. Oke, silakan yang lain bisa bergabung ya. Oke, yang lain bisa bergabung di line telepon. Udah bergabung ya? Belum ya? Ya, kita menunggu Bang Gandhi ini bisa bergabung bersama kita di Pro Dangdut ya. Oke, yang mau ikutan di lagu Selimut Rindu sama Darah Muda ya. Silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung, todualo. Oke, di line telepon lagi. Oke, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut adalah kita.
0: Halo, Tata Nelly. Walala habari.
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Amin. Donggo patudulah, weh.
3: Bapa tu dulu
0: aku. Langsung kiring-kiring ini baju, kiring-kiring apa tu, tore-tore.
3: Iya betul.
0: Oke. Mau lagu
3: Darah
0: Muda ya. Darah
3: iya.
0: Muda. Ah, terang dua gak
3: darah yang ya? Muda.
0: Kayaknya sudah tak gabung di situ terang.
3: Iya. Yang
0: tua-tua itu boleh baping ya.
3: Betul.
0: Oke. Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau ke lagu dulu ya, sembari menunggu Bang Gandhi. Bang Gandhi bisa bergabung ya. Kita tunggu, yang lain juga pada menunggu nih. Penyanyi dangdut yang saat ini lagi-lagi hit sama lagunya ada Ketuk Pintu, Mengharap Mimpi, dan masih banyak lagu-lagu lainnya ya. Langsung saja kita ke lagu. Selamat sore dan salam pro dangdut.

Ya, mau tahu mau kedua, kita coba dulu ya. Siapa tahu ini Mas Gandhi atau Bang Gandhi ya bisa langsung saja bergabung dengan kita di Prodangdut sore hari ini. Kita tunggu ya, Bang Gandhi bisa bergabung sekarang. Ditunggu. Dan juga untuk sahabat budaya, mau tahu mau kedua, kita masih di Prodangdut sore hari ini sembari juga menanti Bang Gandhi itu bisa bergabung dengan kita ya di Prodangdut. Kali aja ada yang sepenasaran sekali ingin tahu Bang Gandhi itu seperti apa, lagu-lagunya yang mana gitu kan. Tolong sepenasaran, makanya mau tunggu sekarang Bang Gandhi itu bisa bergabung di sore hari ini di Prodangdut.

0: Ya, kita balik lagi masih di Pro Dangdut sore hari ini. Bagaimana nih Bang Gandhi, udah ada? Udah bergabung belum ya? Belum ya? Oke, kita tunggu. Mudah-mudahan sudah bisa bergabung sekarang biar kita bisa ngobrol gitu ya sama Bang Gandhi ya. Penasaran juga tiangnya sama sosok seorang Bang Gandhi. Soalnya itu ada infonya Mas Gandhi itu rilis single pop dangdut di hari ulang tahun. Woi, keren ya. Jadi Bang Gandhi ini salah satu penyanyi dangdut yang meramaikan belantika musik tanah air ya. Dan bahkan sudah meluncurkan karya terbaru yang memiliki makna yang sangat mendalam bagi pribadinya. Penyanyi selama ini identik dengan nuansa pop melankolis dan sengaja memilih momentum spesial di ulang tahunnya untuk memperkenalkan lagunya. Masya Allah. Bang Gandhi, mudah-mudahan lagi dengar ya, bisa mendengarkan siaran Prompat dan juga bisa bergabung sekarang, kami tunggu ya biar penasaran kita tuh hilang ya, tolong penasaran hilang serta bisa ngobrol sama Bang Gandhi ya. Oke, tiangnya lanjut lagi, ada lagu dari Melili Tajamnya Karang, Tasya Teman Jadi Teman, terus juga ada lagu sebentar ya. Kita masih menunggu Mas Gandhi ya, makanya belum diputar nih lagunya. Ada lagu yang Tienga sudah siapkan juga buat sahabat budaya, judulnya Mencintai Tak Dicintai gitu kan. Oke, kita lanjut ke penelpon, silakan yang mau bergabung. Silakan di line telepon yang mau bergabung di Pro Dangdut, sahabat budaya, mengutar atau mengudlah hati, Tienga tunggu ya. Oke, langsung Pro Dangdut. Hai, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut, dangdut saudara kita.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dari Lian di Cilodong.
0: Oke, Lian. Lian, bagaimana amankah di sana ya?
1: Lagunya Meli.
0: Lagunya Meli. Oke, siap lagunya Meli ya, Tajamnya Karang.
1: Iya, makasih Kak Fani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya ya. Penelpon berikutnya silakan yang mau bergabung lagi. Oke, ditunggu Pro Dangdut. Udah jam 16:19 ya. Bang Gandhinya belum nongol nih bersama kita ya. Ditunggu ya. Oke, Pro Dangdut. Oh, ini udah bergabung. Ya. Halo. Halo. Ya, Tinene ini.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dangdut adalah kita ingat.
0: Masya Allah. Oke, kita tunggu.
2: Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo ini.
0: Pelengkap sekali, Allah. Tunggu ya, tunggu. Tinenes. Halo, Tinenes standby dulu ya. Tienga mau coba ajak Bang Gandhi ya, salah satu penyanyi dangdut nih, bisa bergabung bersama kita sore ini ya. Halo, Bang Gandhi, bisa dengar suaranya Fanny? Ya, halo, Bang Gandhi.
2: Iya, halo.
0: Tunggu, Tinene Bapak diam dulu. Tienga mau panggil dulu yang ini ya, yang penyanyi dangdut top itu. Baru Tinene bisa ngobrol dengan beliau ya. Sudah bisa? Oke, coba saya panggil dulu Bang Gandhi ya. Nenek standby ya, jangan dulu kabur. Halo, Bang Gandhi. Iya, Bang Gandhi bisa dengar suara saya? Oh, belum bisa di sini ya. Oke, sebentar ya. Bisa dengar ya? Oke, bisa ya kalau itu. Oke, sembari tapi di sini belum masuk di ini ya. Ini belum masuk di sini ya. Belum masuk sini. Sebentar ya, Bang Gandhi ini biar masuk di ini ya. Biar pendengar sahabat budaya juga bisa mendengarkan ya. Oke, coba. Oke, pengen ngobrol lama gitu sama Bang Gandhi. Tapi sebentar, biar ini dia. Udah bisa ya. Oke, halo Bang Gandhi. Halo, siapa ini yang kabur ya? Iya, oke, Bang Gandhi misalnya cuma di situ ya, di sebelah, belum sampai di ini. Bentar ya, sementara mau diperbaiki dulu biar Bang Gandhi suaranya bisa didengar sama sahabat budaya ya, yang saat ini lagi bersama di Pro Dangdut. Iya, cuman saya bisa dengarnya di sebelah, tapi yang di sebelahnya yang lain tidak bisa dengar.
3: Oke. Oh, gitu ya.
0: Ini dia sudah bisa. Halo, Bang Gandhi.
3: Halo, selamat
0: itu kan. Tapi wajahnya manis, hanya namanya
3: iya, itu. Iya, wajahnya
0: Wajahnya tidak kelihatan. Oke, pengen lihat wajahnya Bang Gandhi juga biar kita bisa ngobrol asik, biar yang di Facebook juga bisa nonton langsung ya. Ini dia penyanyinya ya. Halo, Bang Gandhi.
3: Iya.
0: Sembari kameranya bisa dibuka ya. Ini dengan Ti Enga Fani.
3: Iya Mbak, Kak Fani.
0: Iya. Oh iya, Kak Fani aja deh. Biar oh, lebih akrab. gini.
3: Iya. Oh iya.
0: Udah. Masya Allah. Terima kasih nih Kak Gandhi, ternyata ganteng banget ya.
3: Alhamdulillah.
0: Bang, kalau dibilang Gandhi S ya. Gandhi SS-nya itu apa ya? Penasaran soalnya.
3: Gandhi S itu nama lengkapnya, cuman sebanyaknya bernyanyi disingkat aja deh biar gak panjangan gitu. Jadi Gandhi S aja gitu.
0: Jadi S-nya ada kepanjangannya sebenarnya ya.
3: Iya betul.
0: Tapi
3: betul.
0: Tidak ada efek kemaraunya kan. Okay.
3: Ya, kalau S-nya berarti memberikan rasa sejuk dong, rasa adem dong ya kan.
0: Iya benar. Iya, kemarin ulang tahunnya yang keberapa ya? Ini saya buka ya, pas udah ulang tahun.
3: Banyak ya pokoknya.
0: Ulang tahunnya udah banyak ya, angkanya udah banyak ya.
3: Udah banyak.
0: Angka berapa nih? 3, 4, 5 gitu kan?
3: Iya, pokoknya yang penting sehat, jadi jangan bertambah terus.
0: Oke, okay. Gitu. Bang, penasaran nih ya. Memilih lagu-lagu dangdut ya. Ini Bang Gandhi itu pilih lagu-lagu dangdut. Kenapa milih lagu dangdut dulu?
3: Sebenarnya sebelumnya aku lagu-lagu pop ya. Cuman kemarin karena memang penciptanya bilang, ini ada lagu dangdut, coba deh. Kayaknya kalau aku kan dipanggilnya Koko biasanya, Kavani.
0: Iya, iya tadinya jadi, juga mau bilang deh, begitu. Katanya gitu. Kalau panggilan itu kan Koko gitu kan. Iya, jadi penasaran juga, pengen akhirnya panggil Koko juga.
3: Merasa tertantang. Dan kebetulan kalau off air tuh suka banget pendengar minta lagu dangdut ya. Jadi ya sudah, aku coba berdangdut ria gitu.
0: Enak ternyata lagu dangdut ya.
3: Alhamdulillah.
0: Berat mana lagu cuma dangdut sama juga. Bang Gandhi Koko ya. Ini panggil Koko saja ya. Kalau Bang yang agak ketuaan gitu kan. Sama aja Koko juga kakak.
3: Iya. Iya betul.
0: Gini Koko, ya kalau dibilang lagu dangdut sama lagu pop, jujur kalau Fani bilang tidak bisa dangdut karena memang tidak dapat cengkoknya. Nah, berat mana lagu dangdut sama lagu pop?
3: Ya, terus terang ya, dangdut tuh memang agak berbeda cara bernyanyinya. Dan makanya angkat topi deh buat penyanyi-penyanyi dangdut. Nah, walaupun tidak terlalu bercengkok-cengkok banget, tapi cara menyanyinya itu memang harus dangdut. Nah, kebetulan tempo hari pada saat rekaman di guidance langsung sama penciptanya. Jadi, alhamdulillah ya, walaupun sedikit-sedikit sudah mulai belajar dangdut. Contohnya, coba kok nyanyi gitu. Kan kebetulan lagunya yang di guidance pertama itu adalah Ketuk Pintu judulnya. Tengah malam ketuk pintu, saya bilang gitu. Aduh, ini nggak dangdut. Nah, kalau dangdut itu bernyanyi ada penebalan-penebalan dari syairnya. Gimana dong tebalnya? Saya tanya, yaudah coba aja. Akhirnya saya coba. Tengah malam ketuk pintu, ternyata ada tamu. Nah, lebih tebal lagi. Biar terasa, karena musiknya sudah dangdut. Akhirnya ya begitulah kapan nih hasilnya Ketuk Pintu.
0: Akhirnya dapat Ketuk Pintu. Ternyata cengkoknya juga luar biasa ya Bang Gandhi ya.
3: Iya, adalah dikit-dikit.
0: Masya Allah. Rasanya berat sekali nyanyi lagu dangdut.
3: Betul.
0: Kayak ada tantangan kan?
3: Betul, karena harus pas ya, ngeliat-ngeliatnya itu loh, cepatnya itu harus pas. Jadi kalau misalnya kita sengaja juga kadang-kadang nggak pas juga nggak enak ya, karena nanti keluar dari musiknya gitu loh Kak.
0: Iya, kalau masuk dapur rekaman ya, oh udah lewat kalau karena sudah pernah di lagu pop ya. Jadi kalau tanya tentang rekaman udah lewat. Jadi tidak ada hubungannya tuh ya. Tapi ada satu nih, kenapa katanya setelah mencoba genre pop dangdut ya, apakah ada tertarik lagi mengeksplorasi lagi musik dangdut ke depannya? Mungkin ada dangdut versi-versi lain gitu kan?
3: Iya, kebetulan juga aku juga suka banget sih bernyanyi apapun jenis musiknya. Karena kemarin waktu pop juga berbeda-beda, agak-agak Melayu, terus agak pop-pop, emang musikku ada di era 80-90 gitu. Kalau untuk membuat kelanjutan dangdut sih kayaknya pengen ya. Tapi kebetulan proyek-proyek yang sudah ada ini memang aku lagi explore. Jadi besok segera akan datang lagu Melayu ya, bukan lagu dangdut, tapi lagu Melayu. Ya. Tapi juga kembali lagi ke pop saya seperti sebelumnya. Pop-pop pop-pop era-era 80-90 gitu. Nah, kemungkinan dangdut nanti kalau ada yang pas gitu. Karena banyak lagu yang datang, tapi kalau rasa saya nyanyi kok kurang pas ya, akhirnya saya masih mencari materinya lagi gitu. Tapi pasti akan insya Allah mudah-mudahan kembali berdangdut ria.
0: Iya, Koko, boleh tidak ya lagu dangdut dikolaborasi sama lagu Melayu? Gimana itu ya?
3: Ya bisa juga sih, memang ada juga ya lagu dangdut tapi tidak terlalu dangdut tapi agak ke Melayu gitu.
0: Iya.
3: Ada banyak sih kak penyanyi-penyanyi yang bernyanyinya memang dangdut tapi agak Melayu juga. Iya. Ada kok, sama seperti lagu pop tapi ke Melayu-Melayuan gitu kan.
0: Iya.
3: Jadi saya rasa kok musik itu memang sangat luas ya, bisa dikolaborasi dengan jenis apapun itu gitu kak.
0: Iya. Dari lagu pop ke dangdut ya, kalau Koko ya.
3: Iya.
0: Dari lagu pop ke dangdut. Ada kan orang bisa

0: Ya.
1: Iya.
0: Oh maaf nih, sore ini kita sama sama Koko Gandhi, penyanyi dangdut yang tuh ada lagunya Ketuk Pintu, Mengharap Mimpi.
1: Oke.
0: Bisa ngobrol nih.
1: Oke.
0: Silakan. Teduh lo.
1: Assalamualaikum Mas Koko.
2: Waalaikumsalam. Panggilnya apa Bunda Armi ya?
1: Salam kenal dengan Oma Armi.
2: Oh, Oma Armi ya. Salam kenal Oma.
1: Salam dulu sama-sama.
0: Iya, Om
1: Gimana
0: Afni mau nanya.
1: kabarnya?
0: Oh, kabar.
2: Baik, baik, Om. Alhamdulillah, kok dalam keadaan baik di siang ini.
1: Allah sehat selalu.
0: Iya.
2: Amin.
0: Iya. Oma mau nanya apa nih buat Koko?
1: Mas Koko, apa itunya mau apa? Pertama nyanyi lagu dangdut, Koko.
0: Pertama nyanyi lagu dangdut. Mau tenanya yang mana nih, DP ribet atau DP bagus?
1: Bagus, yang bagus.
0: DP bagus, sampai DP ribet mah nyanyi ya. Oke, okay. Oh maaf nih nanya, itu pertama kali nyanyi dangdut itu.
2: Oh gitu ya. Omar nih, kalau nyanyi secara komersil gitu ya direkam, memang baru dua single Koko yang keluar. Satu Mengharap Mimpi, udah duluan. Yang satu bulan setengah, dua bulan yang lalu ini masih berjalan promonya, lagunya Ketuk Pintu gitu. Tapi kalau di off air, suka aja nyanyi dangdut, tapi gak dangdut-dangdut banget ya, biasalah. Kadang-kadang audiens suka dangdut dong gitu kan.
1: Lebih sekali suaranya,
0: jadi suka ya. Tapi sebentar nanti Fanny putar lagunya ya. Mau lagu yang mana nih? Ketuk Pintu apa Mengharap Mimpi ya? Ya, oh maaf nih.
1: Mengharap Mimpi.
0: Oh, Mengharap Mimpi. Oke. Yang itu ya, sebentar ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Nanti sebentar ya, kita putar ya lagunya.
1: Oke.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih. Ingat Pani
0: ya,
1: bersama Mas Koko. Selalu Mas Koko
2: ya, terima kasih
1: selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ya, ini yang mau ditanya nih. Kan lagunya judulnya Mengharap Mimpi. Iya, kenapa sampai ada judulnya tuh Mengharap Mimpi?
2: Mengharap
0: penasaran ya. Ada cerita apa di judul itu?
2: Jadi sebenarnya kan kalau kita di penyanyi ya, insya Allah selalu berusaha untuk mengakomodir apa keinginan si penyanyi, si pencipta ya, kak gitu. Tapi kalau boleh bercerita, Mengharap Mimpi ini bercerita tentang mantan ya yang coba menggoda lagi gitu. Tapi janganlah, udahlah, itu udah sebagai masa lalu aja. Anggap itu mimpi indah kamu dulu. Jadi jangan mengharap lagi gitu loh. Karena aku sudah move on.
0: Begitu ya. Aduh, lagu nya tuh nyindir sekali ya.
2: Nyindir sekali ya lagunya. Mudah-mudahan kakak baik-baik aja lagu ini.
0: Wah, mudah-mudahan aku baik-baik saja ya. Baru mau nanya, bisa tidak bikin lagu putus cinta? Biasanya kan gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, kita coba lagi yang lain. Silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung lagi, ada kebetulan kita nih sama Koko Gandhi ya, ada dua lagunya, single terbaru yaitu Ketuk Pintu, juga ada lagu Mengharap Mimpi ya. Silakan buat sahabat budaya kembali lagi Prodangdut. Iya, Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa Ibu?
3: Ya, Oma Suci.
0: Oma Suci di Tianingo di
3: sini.
0: Oke. Oma, ini ada Koko Gandhi ya, penyanyi dangdut yang sangat luar biasa nih lagu-lagunya. Mulai kita akan dengarkan di Prompat RRI Gorontalo ya. Sebenarnya sudah diputar beberapa kali ya.
3: Oke.
0: Oma, silakan Oma. Oma Suci nih bisa ngobrol nih sama sama Koko Gandhi.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas Suci.
3: Maaf, izin Pak.
2: Boleh.
3: Emang lagu-lagunya apa aja ya Pak?
2: Lagunya yang berjudul Satu Mengharap Mimpi.

0: yang paling terbaru nih, judulnya Ketuk Pintu, Oma.
1: Iya, saya mau yang harap mimpi itu gimana sih?
2: Mau dengar setengah.
0: Harap mimpi boleh.
1: Iya.
0: Nanti diputar sama Kakak Fani ya.
2: Iya, siap. Wow. Setelah ini nanti mau diputar nih lagunya.
1: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Udah, okay, itu aja ya, Oma Suci. Yuk, terima kasih.
1: Ya, terima kasih sama-sama. Allah. Sehat selalu.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koko, single anyar bertajuk Mengharap Mimpi yang dari minta diputar ya sama Oma Suci ya. Ini pas, ya, ini katanya melibatkan sosok pencipta lagu senior yang sangat berpengalaman di industri hiburan Indonesia.
0: Iya. Betul, yes. Betul.
2: Siapakah dia?
0: Betul. Nah, kalau yang ini yang Mengharap Mimpi namanya Bang Helmi. Bang Helmi itu banyak mencipta lagu-lagu untuk Rita Sugiarto, untuk penyanyi-penyanyi senior ya.
2: Yeah.
0: Kebetulan Koko lagu ini dibantu edar sama HP Record di mana banyak sekali membawai artis-artis senior gitu. Nah, kalau lagu yang Ketuk Pintu itu ciptaan Wahyu WHL. Dia pencipta pop ya.
2: Yeah,
0: pencipta lagu Lagu Tenda Biru gitu, tapi ini dua-duanya memang berdekatan produksinya tempo hari, boleh dibilang hampir sama lah, cuman dikeluarkan oleh labelnya Mengharap Mimpi dulu.
2: Iya, ini kayaknya ada bersentuhan langsung sama melodi nostalgia, ya kayak gitu ya?
0: Betul. Betul. Jadi aku tuh konsisten Kak Fani walaupun zaman kekinian, tapi aku lagu-lagu yang aku produksi dari lagu-lagu pop maupun lagu-lagu dangdut ya, itu memang lagu-lagu era 80-90. Jadi mudah-mudahan nanti juga lagu Melayu yang akan keluar juga lagu-lagu yang gak kenal zaman gitu. Kapanpun dinikmati itu asik deh, pokoknya enak. Nanti Kak Fani denger deh lagu Melayu saya, pasti mudah-mudahan kakak suka.
2: Pasti suka. Kalau dia jatuhnya di perempat pasti suka ya. Pasti kita putar. Iya. Atau gini Koko, kita dengar dulu ya lagu dangdutnya.
0: Boleh.
2: Mengharap Mimpi. Iya. Tapi Koko tetap standby ya. Jangan kemana-mana ya. Karena setelah boleh, ini kakak. Kita balik lagi, kita ngobrol ya. Oke,
0: okay. Yeah.
2: Okay. Baik. Oke, okay, Koko Gandhi standby, dan juga untuk sahabat budaya Mutato Mudla, kita mau ke lagu dulu ya. Selamat sore dan tetap bersama di Pro Dangdut.

0: Mengharap mimpi nih sahabat budaya, muat atau mengodla. Tadi udah dengar, aduh nih lagu jadi ingat masa dulu ya waktu itu ya. Waktu itu kenapa? Lagunya memang keren ya. Kalau kalau didengar ini kayaknya nyentuh banget ya orang yang lagi apa gitu ya. Mau nangis juga tersinggung saya. Koko, kalau dengar lagu tadi ya, dengar lagu tadi, ini lagu
1: Ya, tapi
0: kayaknya
1: ngomong-ngomong tadi
0: ya,
1: kapan nih?
0: iya,
1: Kapan nih tadi jempolnya goyang nggak? Gini-gini nggak?
0: iya, goyang sampai.
1: Goyang.
0: Oke, Koko, perasaan Koko ya ketika lagu ini resmi dirilis pas di ulang tahun nih, itu gimana tuh perasaannya?
1: Alhamdulillah ya, beberapa kali Koko pernah rilis lagu
0: Iya.
1: percing pada saat Koko berulang tahun kapan nih
0: Iya.
1: gitu. Jadi ya anggap itu sebagai sebuah hadiah ya, karena itu
0: Tapi
1: bentuk
0: bukan karena
1: apa ya?
0: putus cinta kan?
1: Alhamdulillah masa-masa itu udah lewat kapan
0: Oh, udah
1: nih.
0: lewat. Kan biasanya kan kilas balik lagi gitu kan?
1: Iya, jadi kalau kalau dikasih lagu itu memang harus kita menjawai
0: Iya.
1: seolah-olah gitu ya.
0: Iya, seolah-olah kita yang lagi putus cinta ya. Iya. Terus ini lagi Koko ya, ini masih ada sangkut pautnya nih sama pas rilis lagunya itu di pas di ulang tahun ya. Iya, tapi Fanny tidak tanya lagi ulang tahun yang keberapa. Karena tanya udah banyak. Mungkin kita
1: Pokoknya
0: 11
1: udah
0: 12
1: banyak.
0: nih. Mungkin kita 11 12 ya banyaknya. Iya, setelah setelah ya Koko itu kan dari genre pop dangdut sekarang kan mencoba lagi ya dan akan terus mencoba ya Koko ya.
1: Betul,
0: Dan
1: betul.
0: ke depan nanti harapannya ya, ini belum terakhir ya. Biasanya kalau pertanyaan
1: Betul.
0: harapan sudah muncul itu pasti pertanyaan terakhir. Ini belum. Ada tidak satu harapan ke depan nanti ya untuk lagu-lagu dangdut ya? Itu lebih apa ya? Karena kan lagu-lagu dangdut itu ada yang kelihatan judulnya kurang apa gitu ya. Tapi ini pas ini ketuk pintu, terus juga ada judulnya mengharap mimpi. Kan keren kan didengar.
1: Iya.
0: Dapatnya di judul-judul yang enak gitu. Itu ke depan nanti akan seperti itu kah yang akan dipertahankan?
1: Iya, jadi selain bisa mudah-mudahan bisa menghibur, lagu ini menjadi salah satu referensi buat pendengar. Tapi lagu-lagu itu juga harus apa ya, jangan memprovokatori dengan hal-hal yang kurang baik gitu
0: Iya.
1: loh Kak. Jadi harapannya dengan judul-judul lagu yang apa ya, boleh dibilang maunya yang catchy gitu. Jadi orang
0: Yes.
1: ketuk pintu itu lagunya siapa ya? Oh, lagunya si Koko Gandhi gitu loh. Harapannya seperti itu Kak. Mudah-mudahan lagu ini menjadi lagu yang apa ya, lagu yang abadilah, yang kapanpun diputar tetap bisa dinikmati gitu
0: Iya.
1: Kak.
0: Tadi kalau kalau Fanny ya dengar lagunya jadi ingat lagu sama gitu ya zaman-zamannya Heidi Diana gitu kan. Jadi
1: Iya,
0: seakan
1: betul, betul, betul.
0: kembali
1: Iya.
0: lagi ke zaman itu rindu dengan lagu-lagu kayak gitu.
1: Iya, betul. Dan itu agak-agak pop gitu ya,
0: Iya.
1: nuansanya. Betul.
0: Jadi kayak segar gitu ya lagi-lagi dengar lagunya ya. Jadi kembali
1: Berarti
0: lagi.
1: kalau Kapani ingat lagunya Hedy Diana yang ini ya, sudah menjadi
0: Yes,
1: suratan.
0: yang itu. Jadi mah, aduh, kayak balik lagi ke dunia itu. Kayaknya itu kan, ya lagu-lagu begitu kan dulu seger ya kita dengar ya. Karena semakin
1: Betul,
0: banyak
1: betul.
0: kan pencipta lagu, terus juga penyanyi-penyanyinya juga makin banyak. Tapi kalau kita mau nyari yang lebih apa ya, lebih enak. Jujur kalau kalau Fanny mutar lagu itu lebih banyak memilih. Jadi lebih suka yang kayak itu. Kembali lagi ke zaman-zaman 90-an. Lebih suka entah kenapa gitu.
1: Era-era itu ya, 80, 90 gitu ya.
0: 80-90
1: Memang
0: itu.
1: lagu-lagu daerah itu timeless ya, kapannya ya.
0: Iya. Kayaknya enak gitu di tahun 90-80 lagu-lagu dangdutnya ketimbang kalau mau didengar yang sekarang juga keren, tapi tergantung siapa yang menyanyikan lagu itu. Kalau menurut
1: Betul,
0: Koko
1: betul.
0: gimana?
1: Iya betul Kak Fani, jadi Koko ini kan juga yang tadi Koko bilang usianya juga udah banyak. Mungkin Koko udah nyanyi lagunya yang wah wah wah gitu kan. Jadi lebih yang lebih santai. Tapi yang nanti kalau Kak Fani dengan yang ketuk pintu juga itu agak beat, tapi masih disesuaikan gitu. Jadi apapun itu memang lebih bagus kalau kita mencocokkannya, iya. Bukannya mengkategorikan oh ini lagu orang tua, ini lagu orang muda, bukan, iya. Tapi memang lebih siogianya lebih seperti itu, jadi kita menyampaikannya itu juga lebih enak gitu. Betul. Oh ya cocok ya gitu, iya. dengan lagunya itu biasanya lebih deliverynya lebih enak apa nih, lebih, iya, lebih sampai lah gitu.
0: Iya, judulnya lagunya dinyanyikan jadi enak kesampaian juga yang mendengarkan kan. Ya, makanya betul, lebih betul, banyak kan memilih lagu-lagu ketika diputar. Makanya yang lain kalau pernah dengar lagu ini, oh iya, ini tidak ini. Karena kita akan menyampaikan juga ke pendengar kan, biar lebih mengajak betul, orang betul bisa rileks. Apalagi di jam-jam begini kan, orang kan pengen rileks, yeah. Pengen apalagi tambah lagi kalau seperti orang kalau lagi dengar di tangga 2000 tempat terkreasi ada di kota Gorontalo, itu kan ada orang jual pisang goreng. Terus ada dabu-dabunya.
1: Oh iya, sambil ngopi ya kapan, yes. Ya, sambil makan pisang goreng.
0: Iya, dekat pantai betul, lagi. Betul. Terus dengar lagu ini kan keren. Dapat tuh suasananya. Tapi jangan nyebur di laut.
1: Laut ya. Tapi kalau udah siap boleh juga kapan nih. Udah siap dengan ombak dan bajunya udah siap juga dengan ganti kalau udah basah. Iya kan?
0: Iya, kalau sekarang jangan dulu deh berombak. Nanti dibawa ombak bahaya. Oke, Koko, dari lagu-lagu ini ya, ini baru dua lagu apa sudah ada yang lain lagi?
1: Baru dua lagu kalau yang dangdut, lagunya yaitu tadi Pengharap Mimpi sama Ketuk Pintu. Kalau Ketuk Pintu itu cenderung dominasi dengan suling dan gendang. Jadi kalau tadi Kak Fani jempolnya aja yang goyang, nanti kalau diputar Ketuk Pintu bisa semuanya goyang gitu.
0: Bahaya nih jempol kaki bakal bergoyang nih.
1: Kalau lagu Kak Fani ini ya, Kak Fani apa lucu ya, kan biasanya ngomong sama Kak Fani.
0: Ya biar bisa nyambung kita sama Koko ya. Soalnya Koko jauh kan. Fani di studio. Koko tuh di mana alamatnya nih sekarang nih? Kalau sekarang?
1: Betul kan Koko ini datang dari seorang profesional di bidang perhotelan. Saat ini Koko tuh di kantor sebenarnya nih. Ini tuh dokumennya menumpuk sambil ngecek
0: kan?
1: Dokumen
0: sambil kebetulan kerja.
1: Jadi bisa.
0: Sambil kerja ya, kita ngobrol ya. Tapi mudah-mudahan tidak tertunda yang mau ditanda tangan ya.
1: Alhamdulillah. Pokoknya Koko sudah bagi sesuai dengan porsinya. Jadi memang kegiatan Koko berjalan.
0: Iya. Halo. Iya. Halo Koko. Nah, dia terputuskan jaringannya kurang bagus kali ya. Oke, kita tunggu ya. Koko bisa gabung lagi ya. Ini kayaknya macet. Oke, baik. Kita tunggu sahabat budaya. Iya, halo Koko.
1: Halo Koko.
0: Iya. Bisa lanjut lagi ya? Bisa lanjut lagi. Tadi sempat putus.
1: Ya, jadi Koko itu kan memang kan aktivitas setiap hari kan bekerja di salah satu hotel di Jakarta. Nah, cuman kalau udah malam biasanya Koko masih terima tuh kalau bisa bagi waktunya malam masih bisa diatur, Koko bisa bernyanyi. Tapi kalau di luar-luar daerah biasanya Koko mau ambil cuma weekend aja. Tapi kalau hari-hari biasa paling bernyanyi di sekitaran Jakarta yang gak terlalu jauh.
0: Oh gitu ya, bisa berbagi waktu iya. Ya. Kalau kerja iya, ya kerja, betul. Kalau weekend ya weekend gitu kan.
1: Iya. Okay.
0: Biar tidak
1: stres. Tapi kalau acara kalau acara-acara dengan radio begini kan bisa diselingi sebentar gitu, okay. Itu masih aman.
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa dengan perempat RR Gorontalo ya.
1: Iya, ya. Senang sekali makanya akhirnya bisa menyapa para pendengar Pro 4 dan di Pro Gorontalo yang ya. Jauh di sana.
0: Masya Allah.
1: Dekat gitu ya.
0: Rasa dekat padahal kita jauh sekali ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, Koko, tadi kan lagu-lagu dangdutnya. Ini kalau lagu-lagu popnya yang mana nih? Biar kita juga bisa lihat lagu Koko, lagu popnya yang mana juga yang pernah.
1: Yang terakhir Koko rilis itu judulnya Lima Kali. Jangan banyak-banyak, lima kali aja ya.
0: Lima kali. Kata Ustadz, iya. Empat kali aja. Kelebihan kalau
1: terima
0: rima.
1: Kali. Iya, ama ada lagu yang memang lumayan banyak ya yang merequest kalau saya lagi nyanyi, itu lagunya judulnya Pura-Pura Sayang. Padahal aku nggak pernah pura-pura loh.
0: Asli sayang ya.
1: Asli, nggak boleh. Aku sayang Fani gitu ya, sebagai sahabatku yang baru.
0: Yes.
1: Aku nggak pura-pura. Mana tahu kita suatu hari nanti aku bisa nyampe sana kan, kita ketemu kan Kak Fani.
0: Insya Allah, mudah-mudahan bisa sampai di Gorontalo nanti ya.
1: Kalau ya, nanti Makassar udah sampai sih. Depok hari ke Makassar sudah.
0: Ada tidak agenda? Ada agenda tidak? Satu sekarang itu bakal mau ke Gorontalo.
1: Sulawesi kemarin sempat ke Makassar, kebetulan ada yang undang juga. Ya mudah-mudahan nanti ketemu yang suka dengan lagu-lagunya Gandhi S dan apa namanya mengundang saya ke sana, insya Allah pasti saya datang ke sana.
0: Insya gitu. Allah, baik, ya. Masya Allah, waktu padahal pengen lama gitu ya ngobrol sama Koko ya. Padahal begitu banyak pengen tahu ya tentang Koko sampai, tapi bukan yang lain ya, kita pengen tahu latar belakang musik sehingga Koko itu maunya ke lagu-lagu sekarang sampai ke lagu-lagu dangdut ya. Dan berharap lagu-lagunya bisa masuk lagi, kalau ada yang baru silakan dikirim ke kita di Prompat RR Gorontalo ya.
1: Amin, ya. Koko, amin insya Allah.
0: Kalau ini pertanyaannya sudah yang terakhir.
1: Oke.
0: Untuk memotivasi generasi muda, karena sekarang kan angka kita tuh umurnya banyak kan, tidak usah disebut. Pokoknya kita merasa orang muda gitu ya. Iya.
1: Always.
0: Iya, jadi kita orang merasa orang muda saja deh gitu kan. Tapi kita akan memberikan motivasi ke generasi muda ya, biar nyanyinya juga enak dan juga mengikuti zaman, dan itu lagu-lagunya juga mendidik ya, bisa enak orang dengar di saat kerja, di dapur, mau di mana saja, itu menjadi kesukaan orang, tidak sembarang membuat satu lagu ya. Silakan Koko.
1: Buat generasi muda yang ingin berkarir di bidang apapun ya sebenarnya, cuman di sini karena kita lagi nyanyi-bernyanyi, bila ingin menjadi penyanyi ya, itu harus sering mengasah bakatnya, apalagi sekarang kesempatan terbuka ya, baik yang mengikuti lomba maupun yang secara individu, pokoknya itu sangat terbuka sekali untuk mengeksplor terus ini kita, bakat kita ya, pokoknya jangan pernah ragu-ragu, selama itu positif jalankan. Kalau nggak sukses hari ini, mungkin berikutnya. Jadi sebenarnya kan kalau belum sukses mungkin karena keberhasilan yang tertunda sebenarnya. Yang penting kita yakin dengan apa yang kita kerjakan.
0: Baik, Koko Gandhi, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol sama Fani di Prompat RR Gorontalo. Jangan bosan-bosan kalau kita hubungi lagi ya. Siap ya.
1: Okay. Terima kasih.
0: Terima
1: Kak
0: kasih
1: Fani.
0: Koko,
1: sampai ketemu
0: selalu.
1: Lagi sukses ya untuk Kakak dan RRI Pro 4 Gorontalo. Pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Sip, terima kasih. Salam hormat dari kita di Prompat RR Gorontalo. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Baik, sahabat budaya, mau tatung muda, kita sudah bersama dengan Koko Gandhi S ya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa dengarkan lagu-lagu terbaru beliau dan ini adalah merupakan salah satu musisi Indonesia ya yang meluncurkan karya-karya terbarunya. Memang lagunya agak-agak ke era 80-90-an yang ternyata enak sampai hari ini ya kita dengarkan. Dan juga sekarang lagu terakhir yang Tienga Fani mau putar untuk sahabat budaya semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di Pro Dangdut di lain waktu. Tienga Fani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga. Bagus, ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed, ada Danau Love, itu Karwakop namanya itu di sini. Nah, ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan tambang, migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta, ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Oh.
0: Ini okay. Artinya ada spot diving. Ini Pia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini, pulau kecil ini under resort. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti ya. Total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini di Misol. Di sini itu mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, okay. Eco Resort namanya, ada juga homestay, dan di sini juga ada, pokoknya banyak. Ini okay. Yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin tidak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikel di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini begini dari berita-berita di media. Gitu.
3: Lumayan sepi ya.
1: Iya. Apanya ya semua, semoga Raja Ampat bisa baik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, Namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangnya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau karst di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

Paparan Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan merekalah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.

Ya, sahabat budaya, mau tak temu kedelaan sore yang cerah, insya Allah membuat kita semuanya bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Sembari juga sore ini, sahabat budaya, ya, untuk kaum muslimin dan muslimat pastinya sudah dengan persiapan nantinya akan melaksanakan sholat maghrib ya. Jadi untuk informasi pelaksanaan sholat maghrib hari ini, nantinya azan maghrib itu akan dikumandangkan pada jam 17.42 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk para muazin, untuk kaum muslimin dan muslimat, para imam, untuk azan maghrib tepat waktu di jam 17.42 menit waktu Indonesia Tengah.

Sahabat Budaya, Mohd atau Mengudlaah Anissa Anastasia Ayu dari RRI Manado dan Marcelo Air dari RRI Tahuna terpilih menjadi perwakilan Korwil Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut pada seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil seluruh Indonesia. Keduanya terpilih setelah mengikuti putaran final Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 5 yang berlangsung pada tadi. Dan Anissa Anastasia Ayu menjadi perwakilan kategori putri, sedangkan Marcelo Air terpilih sebagai perwakilan kategori putra. Selanjutnya kedua peserta akan mengikuti seleksi tingkat Korwil seluruh Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 12 sampai 23 Oktober 2026. Pada tahapan ini seluruh perwakilan Korwil akan kembali mengikuti proses seleksi untuk menentukan peserta yang berhak melaju ke Grand Final Bintang Radio 2026. Dalam proses seleksi tingkat Korwil, seluruh Indonesia akan dipilih masing-masing 5 peserta kategori putra dan 5 peserta kategori putri untuk tampil pada Grand Final Bintang Radio 2026.

0: Hai.
1: Baik, sahabat budaya, mengutak atau menggelar, sembari menanti pelaksanaan sholat maghrib hari ini yang nantinya akan dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Gorontalo pada jam 17:42. Kita akan sama-sama mengikuti panduannya dari Pro 1 RRI Gorontalo. Dimulai dari ayat 11 hingga ayat 20.

0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan Musnadaluta SAG dalam Risalah Maghrib berjudul Kewajiban Zakat Profesi dan Zakat Perdagangan dalam Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Pendengar RRI yang berbahagia, di antara instrumen ibadah sosial yang merupakan salah satu dari pondasi rukun Islam adalah zakat. Oleh sebab itu, selain zakat fitrah dan zakat mal yang pada umumnya kita ketahui, maka judul Risalah Maghrib pada hari ini adalah kewajiban zakat profesi dan zakat perdagangan dalam Islam. Pendengar RRI yang berbahagia, zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi seseorang, seperti gaji, honorarium, atau keuntungan dari keahlian tertentu. Zakat ini didasarkan pada kewajiban setiap muslim untuk menyucikan hartanya, sedangkan zakat perdagangan adalah kewajiban bagi muslim yang memiliki usaha dengan harta mencapai nisab dan haul. Dengan memahami cara menghitung dan membayar zakat perdagangan, kita dapat menjalankan kewajiban ini dengan lebih baik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samian 'alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Hukum zakat profesi. Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban zakat profesi. Perbedaan ini disebabkan oleh tidak adanya dalil yang secara eksplisit menyebutkan zakat profesi dalam Al-Quran dan hadis. Ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa penghasilan dari profesi dapat dikiaskan dengan hasil pertanian yang dikenakan zakat ketika diperoleh. Oleh karena itu, zakat profesi wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari penghasilan bersih setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Sedangkan sebagian ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali tidak mewajibkan zakat profesi karena tidak ada dalil yang secara spesifik menyebutkan kewajiban zakat atas penghasilan dari pekerjaan atau profesi. Mereka berpendapat bahwa hanya zakat diwajibkan pada harta yang telah melewati haul 1 tahun kepemilikan dan mencapai nisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya dalam harta itu ada hak orang lain selain zakat. Hadis riwayat Tirmizi. Pendapat ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya berbagi dengan sesama, meskipun zakat profesi secara eksplisit tidak disebutkan dalam sumber hukum yang utama. Zakat profesi sebaiknya dibayarkan segera setelah menerima penghasilan, jika telah mencapai nisab, atau bisa dikumpulkan dan dibayarkan setiap tahun seperti zakat mal. Pendengar, sedangkan zakat perdagangan, para ulama sepakat bahwa zakat perdagangan adalah wajib. Imam Nawawi dalam Majmu menjelaskan bahwa seluruh harta yang diperoleh dari aktivitas perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab dan haul. Demikian pula dengan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang menegaskan bahwa perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang wajib dizakati karena harta tersebut berkembang. Pendengar yang berbahagia, mari kita evaluasi kembali harta dan penghasilan kita. Jika telah mencapai nisabnya, jangan ragu untuk menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat resmi yang amanah. Sebab dengan menunaikan zakat profesi dan perdagangan dengan penuh kesadaran dapat menyucikan sisa harta kita dari hak orang lain dan membersihkan sifat bakhil serta menambah keberkahan. Harta yang dikeluarkan zakatnya tidak akan berkurang di sisi Allah, akan dilipat gandakan dan mendatangkan ketenangan hidup dan merupakan bentuk terima kasih nyata atas nikmat rezeki dan profesi yang Allah titipkan kepada kita semua. Demikian risalah maghrib pada hari ini. Semoga harta yang kita miliki senantiasa membawa keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu.

janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejadian.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Tabarani meriwayatkan beserta sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hashim." Maka Allah menjadikan doa Rasulnya untuk Umar bin Khattab, dan kemudian bangunan Islam ditegakkan, berhala pun dihancurkan dengan sebabnya. Menurut riwayat Tabrani dari hadits riwayat Sauban, perawi melanjutkan haditsnya sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian selanjutnya tentang menanggung penderitaan di jalan Allah. Dalam kisah tentang bagaimana Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah, saudara perempuan Umar, menanggung penderitaan di jalan Allah. Dalam riwayatnya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua lengan atas Umar serta mengguncangkannya dan berkata, "Apa yang kamu inginkan? Apa yang membuat kamu datang ke sini?" Lalu Umar berkata kepadanya, "Sampaikan kepadaku apa yang kamu dakwahkan." Maka beliau bersabda, "Hendaklah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata-mata. Tidak ada sekutu baginya. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya." Maka Umar pun masuk Islam di tempat itu juga. Dan ia juga berkata, "Keluarlah engkau untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan."

Menurut riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya dari Aslam, ia berkata, "Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu berkata kepada kami, 'Maukah kalian aku beritahu tentang bagaimana awal mula aku masuk Islam?' 'Ya,' sahut kami." Ia berkata, "Dulu aku adalah orang yang paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah rumah di Bukit Safa. Aku pun duduk di hadapannya. Lalu beliau memegang bagian depan kerah baju gamisku. Kemudian berkata, 'Masuklah kamu ke dalam Islam, hai Ibnu Khattab. Ya Allah, berilah ia petunjuk.'" Lanjut Umar, "Aku pun mengucapkan, 'Aku bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah.' Maka bertakbirlah kaum muslimin dengan takbir yang kita dengar dari jalan-jalan di kota Mekah." Lalu perawi melanjutkan haditsnya.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya Mengota Temodula A, Kadis Komperindak Gorontalo ingatkan kewaspadaan bahaya kebakaran. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Faisa Lamakaraka, menegaskan kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Penegasan ini disampaikan karena hingga saat ini kemarau panjang itu masih mendera warga yang diasakan di seluruh daerah di Provinsi Gorontalo. Dan sebelum meninggalkan rumah, diharapkan para pegawai diingatkan untuk memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman, serta mencabut berbagai peralatan atau colokan listrik yang tidak digunakan atau stop kontak guna meminimalkan risiko terjadinya kebakaran. Lengkapnya silakan sahabat budaya bisa mengakses informasi ini di portal RRI Gorontalo.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan.

0: Duduknya di sana ya, Mas?
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

dari Dinas Kumperindak itu mengingatkan bahaya akan kebakaran. Kali ini sahabat budaya dari Balintan, Gorontalo, Dorong Poktan buat sumur bor, hadapi kekeringan nih sahabat budaya. Menghadapi ancaman kekeringan yang semakin berpotensi mengganggu produktivitas pertanian, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian Provinsi Gorontalo terus mendorong petani untuk memperkuat langkah adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Jadi sahabat budaya, itulah salah satu yang sementara dilaksanakan oleh Balintan Gorontalo dalam menghadapi kekeringan. Jujur, kekeringan sudah mempengaruhi di rumah Pati Enga juga. Air mengalir sangat pelan-pelan.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sahabat budaya, monggo tato monggo dola A yang akan melaksanakan sholat isya. Kami ucapkan selamat melaksanakan sholat isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Dalam Islam, takdir manusia, termasuk rezeki, amalan, dan ajal, sudah ditetapkan sejak janin berada dalam kandungan. Janin mengalami perubahan selama 120 hari dalam 3 tahap, yaitu nutfah, setetes mani, alaqah, segumpal darah, dan mudghah, segumpal daging. Setelah 120 hari, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian Allah menetapkan 4 perkara yang akan dialami janin, yaitu rezeki, amalan, ajal, dan apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka di akhirat. Dan setelah itu, janin bisa berkomunikasi dengan Allah terkait janjinya ketika kelak lahir ke dunia. Saat itulah, ruh manusia telah mengakui keesaan Allah sebelum mereka lahir. Tahukah Anda bahwa janin semasa dalam kandungan perut ibunya, dia dilihatkan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati. Karena itu, terkadang ketika kita berkunjung ke beberapa tempat yang baru, tetapi seolah tempat tersebut sudah tidak asing bagi kita. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan manusia menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Perjanjian ini dilakukan agar pada hari kiamat, manusia tidak mengatakan bahwa mereka lengah terhadap keesaan Allah.

dikisahkan, suatu ketika tiba-tiba datanglah seorang wanita berhijab masuk ke pintu masjid. Kemudian Rasul pun diam, dan diam pula para sahabat beliau. Wanita tersebut menghadap dengan perlahan, dia berjalan dengan penuh gentar dan takut. Dia lemparkan segenap penilaian dan pertimbangan manusia. Dia lupakan aib dan keburukan. Dia takut kepada manusia atau mata manusia dan apa yang akan dikatakan oleh manusia. Hingga dia sampai kepada Rasulullah. Kemudian dia berdiri di hadapan beliau dan mengabarkan kepada beliau bahwa dia telah berzina. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan maksiat yang mewajibkan adanya hukuman had atasku. Maka sucikanlah aku. Apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Apakah beliau meminta persaksian dari para sahabat atas wanita tersebut? Tidak, bahkan memerahlah wajah beliau hingga hampir-hampir meneteskan darah. Kemudian beliau mengarahkan wajah beliau ke arah kanan dan diam, seakan-akan beliau tidak mendengar sesuatu. Rasulullah berusaha agar wanita ini mencabut perkataannya. Akan tetapi, wanita tersebut adalah wanita yang istimewa, wanita yang salihah, wanita yang keimanannya yang telah menancap di dalam hatinya. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Pergilah, hingga engkau melahirkannya."

Berlalulah bulan demi bulan, dia mengandung putranya selama 9 bulan. Kemudian dia melahirkannya. Maka hari pertama nifasnya, dia pun datang dengan membawa anaknya yang telah diselimuti kain dan berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa zina. Inilah dia, aku telah melahirkannya. Maka sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Maka Nabi pun melihat kepada anak wanita tersebut. Sementara hati beliau tercabik-cabik karena merasakan sakit dan sedih dikarenakan beliau menghidupkan kasih sayang terhadap orang yang berbuat maksiat. Siapa yang akan menyusui bayi tersebut jika ibunya mati? Siapakah yang akan mengurasi keperluannya jika had atau hukuman ditegakkan atas ibunya? Maka Nabi bersabda, "Pulanglah, susuilah dia. Maka jika engkau telah menyapihnya, kembalilah kepadaku." Maka wanita itu pun pergi ke rumah keluarganya. Dia susui anaknya dan tidaklah bertambah keimanannya di dalam hatinya, kecuali keteguhan seperti teguhnya gunung.

Tahun pun bergulir, berganti tahun. Kemudian wanita itu datang dengan membawa anaknya yang sedang memegang roti. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyepihnya, maka sucikanlah aku." Dia dan keadaannya sungguh sangat menakjubkan. Iman yang bagaimanakah yang membuatnya berbuat demikian? 3 tahun lebih atau kurang, yang demikianlah tidak menambahnya kecuali kekuatan iman. Nabi mengambil anaknya, seakan-akan beliau membelah hati wanita tersebut dari antara kedua lambungnya. Akan tetapi ini adalah perintah Allah, keadaan langit, kebenaran yang dengannya kehidupan akan tegak. Nabi bersabda, "Siapa yang mengkafil atau mengurusi anak ini, maka dia adalah temanku di surga seperti ini." Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi memerintahkan agar wanita itu dirajam, kemudian beliau mensolatinya. Maka berkatalah Umar, "Anda mensolatinya wahai Nabi Allah, sungguh dia telah berzina." Maka beliau bersabda, "Sungguh dia telah bertaubat dengan 1 tobat. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka taubat itu akan mencukupinya. Apakah engkau mendapati sebuah taubat yang lebih utama dari pengorbanan dirinya untuk Allah?" Dikutip dari hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya ini adalah rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah perasaan takut yang terus-menerus berada pada diri wanita mukminah tersebut saat dia terjerumus ke dalam jerat-jerat syaitan. Dia menjawab jerat-jerat tersebut pada saat lemah, "Ya, dia telah berbuat dosa." Akan tetapi dia berdiri dari dosanya dengan hati yang dipenuhi oleh iman dan jiwa yang digerakkan oleh panasnya maksiat. Ya, dia telah berdosa, akan tetapi telah berdiri pada hatinya tempat pengagungan terhadap zat yang dia bermaksiat kepadanya. Sesungguhnya ini adalah taubat yang sejati, wahai hamba-hamba Allah. Wallahu a'lam bishawab.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya lohulondalo, mengutatwa mengodula'a tahidungohe tosiaran Topro 4 RRI Gorontalo. Senang sekali Watia Tima Udo Ayu bisa hadir kembali di ruang dengar Anda untuk edisi Nusantara Malam hari ini Selasa di tanggal 6 Oktober 2026. Tadi Anda sudah bersama Inga Fani ya di program Nusantara Sore hingga di jam 7 malam ya. Dan nantinya Maudo Ayu akan menemani Anda semua sampai di jam 12 malam nanti. Pastinya beragam informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk itu kami awali dulu dengan informasi pertama, sahabat budaya. Ini dari daerah Jakarta. Informasinya yaitu rapat paripurna ke-9 DPR RI pada hari ini menghasilkan persetujuan menjadikan RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Salah satu agenda yaitu pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang Satu Data Indonesia. Rapat paripurna tersebut, sahabat budaya, dihadiri 326 dari 576 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan sebelum rancangan undang-undang tersebut disahkan, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sturman Panjaitan, menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang Satu Data Indonesia. Beliau menjelaskan, bantuan yang salah sasaran, program tumpang tindih dan anggaran tidak tepat seringkali dari data yang keliru. Untuk itu, keakuratan data yang berkualitas itu dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan dan akuntabel. Satu data yang dimaksud ini, sobat budaya, adalah semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa tata kelola produsen data, kemudian dari kementerian hingga pemerintah desa. Dan standarnya satu kode referensi harus satu, kemudian data induknya satu, sehingga data dapat berbicara. Undang-undang Satu Data Indonesia merupakan inisiatif DPR yang mengatur soal data dasar nasional. Data tersebut dikelola oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan kebijakan fiskal, kemudian distribusi bantuan sosial, serta kebutuhan strategi nasional. Dari data tersebut akan dikelola secara penuh oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan. Dan dikutip RRI melalui siaran pers, DPR RI menjadi payung hukum pembentukan lembaga penyelenggaraan dari Satu Data Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden. Pembagian kewenangan pengelolaan data juga diatur mulai dari tingkat pusat hingga desa atau kelurahan. Rapat paripurna juga mengesahkan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana sebagai usul DPR RI. Semua fraksi di DPR juga menyampaikan pendapatnya mengenai rancangan undang-undang perampasan aset. Selengkapnya untuk informasi ini Anda bisa akses melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: 10.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

Odolo sobat budaya dimanapun Anda berada, di Lalipatan nanti di jam 8 malam ini ya sobat budaya, di program Dongore Kawanua. Ini mau Do Ayu ingatkan untuk sahabat budaya, di jam 8 malam ini nanti Anda jangan lewatkan Dongore Kawanua. Insya Allah nanti di jam 8 Anda nanti bersama Ungkeran ya. Ada Ungkeran nanti di program Dongore Kawanua. Pembahasannya sangat menarik sahabat budaya, obrolan di jam 8 malam ini di Lalipatan. Nanti Anda bisa siaran Pro 4 bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital, kemudian di streaming juga rri.co.id, dan di frekuensi 95,1 MHz. Sahabat budaya, nanti itu akan obrolannya sangat menarik, nanti bintang tamunya ada 5 ya di program Dongore Kawanua. Itu sangihe dalam ingatan, kenangan yang tidak pernah hilang. Nanti bersama Ungkeran ya. Menanti juga kesiapan nanti di jam 8 malam ini. Masih kami hadirkan juga informasi dari seluruh Nusantara. Kita update dulu untuk informasi berikutnya sahabat budaya. Keterbatasan infrastruktur itu masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Salah satu persoalan yang masih dirasakan adalah keterbatasan akses listrik. Kondisi tersebut tidak hanya mempengaruhi aktivitas sekolah, tetapi juga membuat sejumlah sarana pembelajaran berbasis teknologi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Guru SDN 10 Kabila Hasan Jamaini mengatakan bahwa ketersediaan listrik itu menjadi kendala utama dalam menjunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah yang berada di wilayah terpencil. Kendala utamanya sahabat budaya adalah mengajar di daerah terpencil yang pertama dengan listriknya. Jadi menurut dari Pak Hasan, ini dari sisi prasarana dan sekolah yang sejumlah dukungannya ini butuh fasilitas termasuk listrik, dan kondisi serupa juga terjadi pada pemanfaatan perangkat teknologi untuk menunjang proses pembelajaran. Jadi sekolah pernah memperoleh dukungan melalui bos kinerja dan bos afirmasi yang kemudian diupayakan untuk pengadaan beberapa unit laptop. Meski begitu sobat budaya, kondisi tersebut sekaligus juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan di wilayah 3T tidak hanya membutuhkan dukungan perangkat pembelajaran, tetapi juga infrastruktur dasar yang memungkinkan fasilitas tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan. Updatean informasi selengkapnya Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, sudah di jam 8 malam ini kita akan segera berlangsung ya bersama Ungkeran ya di luar studio Perempat RRI Gorontalo dalam program Dongore Kawanua. Untuk itu Anda tetaplah bersama kami dalam Suara Budaya Nusantara Perempat RRI Gorontalo.
1: RRI Net, Radio Visual, tonton yang Anda dengar.

0: Malam baik Kevin au kawanua sau na sombang kita semua nara dongora kawanua torang aku dapat di acara dongora acara nongkrong anak-anak kawanua orang-orang sangye yang selahir di Gorontalo orang-orang Gorontalo yang selahir di Sangihe yang sebesar di sana lagi dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, saat ini torang mau badongor tentang kalau orang Sangihe bilang itu Sangihe su tatahundungang mang ita tiwa tawe kaulengang. Sangihe selupa tuh Sangihe itu dalam ingatan kenangan yang tidak pernah hilang. Pasti yang akan pernah hilang ini terompe bintang-bintang tamu. Ini orang-orang yang selahir di Sangihe. Ada yang saudari masih SD, sebasa kita tahu semua India. Lintas generasi. Ada yang paling muda ini terompe dosen ini. Milenial atau Gen Z? Belum. Oke. Ya, silakan dipegang mic-nya masing-masing. Nanti orang akan langsung badongorojo. Sahabat budaya, warga di Sangihe itu dia ada warga kalau untuk Tahuna warga Malahasa. Masih ingat toh? Kalau Siau itu warga Karangetang. Kalau Tagulandang itu warga Mandolokang. Talaut itu warga Prodisa. Lengkap. Ada warga Karangetang sini, sejak dipanggil Uto. Pasti dia lahir di Siau. Torang tahu di ujung Nusantara itu, Nusa Utara, itu tempat laut bertemu, kemudian ada juga tanpa yang jeda. Banyak hal yang akan torang berbincang di malam hari nongkrong. Nah, malam baik, mangahapi. Oke, Miko. Ini rupa so, sepaku.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, semua mic so on. Kita mau ke yang paling senior dulu. Yang senior,
1: baby
0: yang
1: boomers senior. Dulu, baby boomers.
0: Mantan ayah Anda di Pulau Bala ya, Pak Sumitro, Mik Pak.
2: Iya. Nah.
0: Ada.
2: Ada Jo.
0: Ada. Pak Mitro.
3: Ada Uwe.
0: Kalau mendengar kata Sangihe, apa yang ada di benak Pak Mitro?
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sangihe itu kelahiran pertama.
0: Oh.
2: Ya. Jadi yang kedua Gorontalo. Hmm. Tapi karena demi tugas kita balik kampung halaman. Kalau Sangihe itu kita walaupun kita berpisah secara administrasi, tetap kita bersaudara. Ya, sesuai dengan tema. Semua terhormat saudara. Kita berpisah hanya administrasi tetap. Tetapi kita sudah saling kawin mawin, ya tak? Ada orang Gorontalo kawin dengan Sangihe, ada orang Bolmong kawin dengan orang Minahasa. Ya kita
0: jangan tunjung pas saya.
2: Ya maksudnya.
0: Kalau orang Bolmong dengan Sangihe jangan tunjung pas saya. Bukan.
2: Artinya dah. Jadi kita sudah saling kawin mawin. Jadi untuk saling membahagi untuk saling toleransi itu agak tinggi kita. Memang tinggi kita saling surut dan Gorontalo itu susah tergoyahkan walaupun ada banyak segala rupa kita rukun dan damai.
0: Kalau DP budaya kami itu DP budaya perbedaan budaya Sangihe dengan Gorontalo ada perbedaan atau ada persamaan?
2: Saya rasa budaya kita kan bahusami atau gotong royong. Di sana juga ada rupa Minahasa Mapalus. Di sini Huyula. Di Sangihe itu apa itu sudah lupa namanya itu.
0: Bawalase.
2: Ya, itu kerja sama misalnya gotong royong. Ya kan? Jadi karena kita sudah cukup lama hidup di Gorontalo jadi bahasa-bahasa lain itu sama lain pasti kita. Tapi budaya itu ya beda-beda tipis lah. Mungkin pengaruh budaya, agama itu cuma itu aja.
0: Dari DP hitung-hitung angka 1 Sembau. Kalau Gorontalo?
2: Tuweu, Darua, Tatolu, Opa, Oma. Apa?
0: Ya. Hampir sama ya? Hampir sama. 1 Sembau, 2 Darua, 3 Tatolu, 4 Opa, 5 6 enung 7 pitu kalau Gorontalo.
2: Tapi kita juga Gorontalo banyak di Sangir, orang Sangir juga banyak di sini, terutama di wilayah Gorut. Apakah iya, sejarahnya kenapa mereka di sini? Ya, perlu budaya yang punya sejarah itu yang apakah kenapa mereka, kan kita masih wali kota yang lalu-lalu kan kita sering buat tulude ya, apalagi masih Pak Almarhum Pak David, kita pernah buat tulude secara besar-besaran, ada Pak Makaluas itu Tona As Sangir, bahkan dihadiri oleh Pak Bupati Almarhum Pak Makagangsa. Itu luar biasa itu.
0: Berarti ini tahun ini kami itu kan sudah terbentuk Sangye Connection.
2: Iya.
0: Sangye Connection maksudnya kan Sangye yang selalu berkoneksi dimanapun saja berada. Di Gorontalo so ada. Kira-kira ada gambaran mau bikin tulude tahun ini? Torang Reri mungkin nanti mau. Nanti kau akan dekati.
1: Ada.
0: Ada. So ada.
2: Memang kita bersyukur. Ternyata saya pikir tidak ada. Tidak ada ini acara begini, ternyata sudah 2 tahun. Dan memang kita dulu, masih 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, kita pernah ada kerukunan orang Sangir yang di sini. Sahembingan namanya, termasuk Pak Roni hadir, Pak Manopo Sinadia itu. Kita pernah putar-putar sampai Pohuwato, Bualemo, untuk mau mengadakan acara tulude. Terakhir kita buat di Taruna itu, kalau tidak salah, ya. Itu diperkasai oleh Sahembingan, masih Pak Rektor, ini Rektor punya orang tua masih ada. Almarhum Pak, siapa ini? Pak Rektor sekarang ini siapa ini? Pak Wolok, ya itu.
0: Ya. Itu kisah dari senior, kita turun ke generasi berikutnya. Ada mic dia. Kita turun ke generasi berikutnya. Pak, ada. Pak, berpanggil Bung Alun, Pak Haji Alun, karena super titel Haji Alun. Pak Haji Alun, kalau bisa kembali satu hari di masa kecil ya, masa-masa kecil, kira-kira mau kembali di hari-hari apa?
3: Kalau cuma mau tanya, ini hati ini sebenarnya walaupun di Gorontalo, tapi ini hati ada di Sangir.
0: Ada apa? Pulang. Ada apa itu?
3: Maksudnya mau tak ingat yang dulu-dulu DP ramai-ramainya dengan tamang-tamang yang masih ada di sana. Iya, memang bukan bilang apa, punya nak mau lupa sampai sekarang. Justru mana Desember ini mau pulang.
0: Oh, mau pulang.
3: Iya.
0: So rencana ini.
3: Insya Allah.
0: So rencana. Berarti ketika sama seperti tadi, ketika mengenal kata Sangye itu, dia sebenarnya apa yang dirindukan di sana?
3: DP suasana, pokoknya DP suasana yang nak mau dapat suasana bilang, pokoknya yang nak mau lupa walaupun ada di Gorontalo itu, tetap kalau dorong cumu Sangir itu, yang mau tak lupa, tetap dapat ingat yang dulu-dulu di sana itu. DP suasana.
0: DP rumah makan Ellen.
3: Iya, mungkin juga begitu, tapi soalnya tidak ada itu kan, pokoknya.
0: Karena itu yang paling TOP di sana,
3: iya.
0: Kalau mau dibilang.
3: Mungkin.
0: Tunggu yang paling bungsu. Ini sana. Perempe gender dulu. Ela, ketika ada di sini, sebab kuda apa kan merindukan orang-orang Sangir. Walaupun cuman sampai di sekolah kelas berapa itu?
1: Nah. Kalau saya sih sekolah sampai SMP kelas 1.
0: SMP
1: di Sangir. Di Sangir. Terus selanjutnya di Gorontalo SMP Tapa. Terus SMA di Smea. Jadi kalau mau bilang selama di Gorontalo mar tetap ini hati ada di Sangir.
0: Oh. Siapa di sana sebenarnya yang selalu tertanam?
1: Alhamdulillah kalau di Sangir memang dari orang tua, mama memang asal Sangir, cuman papa asal Gorontalo. Jadi saya ini blasteran.
0: kalau ada saudara atau ada orang yang belum pernah ke sana, apa yang akan diceritakan tentang Sangir kepada mereka?
1: Oh, kalau Sangir itu dari masyarakatnya itu memang sifat gotong royong, maksudnya toleransi beragama. Karena kenapa, di sana itu kan mayoritas Nasrani, tapi alhamdulillah rukun dan damai. Karena kenapa, sifat toleransinya itu besar, seperti itu.
0: Berarti Tabawa sampai di Gorontalo, yang kita juga datang kemari, minoritasnya teman-teman dari Nasrani, yang mayoritasnya Muslim di sini, ternyata toleransinya sangat tinggi. Menjaga, sama berarti di Sangir.
1: Iya.
0: Budaya saling menjaga ini memang sudah tertanam. Ini sana orang Siau toh? Iya. Hah? Belum hidup. Coba kasih hidup dulu. Cek. Ada?
1: Cek.
0: Nur Hayati Muksin. Siapa dipanggil Uto? Memang lahir di Siau?
1: Di Siau.
0: Oh, lahir di Siau.
1: Mama memang Siau.
0: Oh.
1: Papa Gorontalo. Turunan ikita. Sangha. Ece.
0: Dah kok kamu memang orang Siau kok.
1: Apa teh?
0: Itu so ada di tim itu. Itu orang Siau pe dialek cepat. Kalau Tahuna
1: ada batarek
0: tengah-tengah. Kalau Talaut, hela-hela sedikit. Uto, so berapa tahun ada pulang kemari ini?
1: Baru hari raya Idul Fitri.
0: Oh, so di sini?
1: So di sini.
0: So di sini. Kenapa pindah kemari? So bosan di Sangir atau bagaimana?
1: Ya, ada sesuatu dan lain hal.
0: Sesuatu dan lain hal. Cari
1: suasana
0: baru. Cari suasana baru.
1: Ejur.
0: Ketika sudah berapa? Oh, belum satu tahun.
1: Belum. Nanti yang Februari. Satu tahun. Hari raya bulan Maret, Kang. Nah, nanti Maret.
0: Apa yang Anda rasakan? Apa di yang Uto rasakan?
1: Di sini.
0: Dari perbedaan. Kan dari lahir di sana toh? Besar di sana. Dari besar di sini. Berarti ada dari perbedaan.
1: Patulo dulahu di sini. Kalau di sana sombar-sombar sadiki.
0: Oh, sombar.
1: Itu satu. Tak datang di sini. Kedua, nyanda ada mikro. Cuma bento.
0: Oh, bento.
1: Toh? Iya. Baru ketiga kita lihat, siapa ini rumah-rumah di Gorontalo? Tak tutup terus sih. Nanti malam baru buka. Itu. Kalau di Sangir, mau pagi, mau siang, mau malam, tak buka itu rumah. Karena somu-somu di sana, di udara dan sejuk.
0: Pak dosen, nanti jawab itu sebentar ya. Siapa itu rumah jaga tak tutup? Nanti jawab. Tunggu. Baru apa lagi? Karena kalau mau bilang nyala ada mikro, berarti belum pernah keluar. Di isimu itu banyak sekali mikro.
1: Iya, di isimu, di sini yang kita anu. Kita
0: di sini.
1: Kan di pusat kota, Bu.
0: Imar ada jaga lewat-lewat. Betul. Ini betul ya. Itu. Apa yang saya bilang? Oke, kita akan lanjut. Pak dosen, sebelum kita tanya, jawab dulu. Siapa dulu rumah jaga tutu-tutu di sini? Torang menyapa dulu ada terempet. Perlu syarat ini memang ada yang hadir. Terima kasih Ibu Kabak RRI Kepala Bagian Tata Usaha yang sudah hadir. Ada Katim Penyiaran Ibu Diandra, ada Katim TMB juga Ibu Nenang, ada Katim LPU juga, ada Katim LPU juga Ibu Satrina, dan siapa ini? Ada penyanyi-penyanyi yang sebentar nanti akan dihadirkan. Oke, Pak Jin, silakan jawab dulu. Siapa itu rumah Jakarta Tutu?
4: Kalau masalah rumah Jakarta Tutu itu sampai sekarang sebenarnya kita juga berpikir begitu. Kita juga heran gitu. Jadi ada kios di muka rumah itu yang ajus ada jaga. Itu jadi kesempatan empat orang untuk buka tengah hari, begitu. Jadi itu kan jadi peluang empat orang, karena orang tak biasa di sana kan on terus.
0: Ini pikiran bisnis.
4: Iya, kalau orang mau pikir bisnis. Jadi kita lihat di sekitar kompleks ini ternyata kios-kios pun tak tutup kalau siang. Bukan cuma rumah-rumah. Kita melihat ini peluang.
1: Betul.
4: Iya kan? Jadi kita bilang buka mak. Jangan tutup. Ternyata tengah hari itu anak-anak pulang sekolah tengah hari dorang mau singgah beli es krim Pak Jus, ya kan? Dorang ada yang di bentor mau cari air es. Itu jadi peluang besar sekali ternyata. Dan ini yang ya sampai sekarang pun kita juga sama masih bingung.
1: Iya.
4: Kapan tak tutup? Begitu. Apa karena memang ada kebiasaan tidur siang yang dari kecil ya, yang terbawa sampai besar. Karena kalau orang disangirkan tengah hari itu pulang sekolah, soalnya tidak ada itu nyiram tumbus di rumah. Kalau bukan ke pantai ke gunung, karena di belakang gunung di muka pantai, ya kan? Begitu. Jadi terbawa sampai hari ini. Jadi kalau siang pasti mau cari kegiatan, pasti mau cari aktivitas.
0: Oh, kalau menurut Jen, apa yang membuat ini Sangihe berbeda dengan tempat yang lain?
4: Beda, salah satunya kalau mau dilihat dari perkembangan zaman, mungkin karena torang ini hidup di dua zaman. Salah satunya ya, jadi torang masih terngiang-ngiang kegiatan waktu masih kecil. Torang masih kecil. Gagah sekali itu Sangihe. Masalahnya dia di pulau, baru laut di muka, gunung di belakang. Mau cari durian, kalau musim durian tinggal naik gunung. Habis turun dari gunung, banyak gatal-gatal karena banyak kena karena kena rumput di gunung, langsung mandi pantai, ya kan? Sudah itu orang kalau di sini jadi golojo pantai kalau saya. Dapat lihat pantai serupa menjadi lumba-lumba itu dia.
0: Mangkage.
4: Iya, jadi mangkage. Dapat
0: rasa mangkage.
4: So baba garawa gini ekor, ya. So suka mau. Suka mau batono gitu.
0: Iya. Ah, ini kan baru. Tunggu. Kita tanya yang baru ada di Gorontalo. Coba patahkan dulu. Ada orang bilang, orang bukan orang-orang sini tapi orang-orang di sana. Nah, dorang bilang kalau mau pergi Sangihe, kalau mau tinggal di sana kata setengah mati. Mau pulang kalau suara saya sedih, mau suka mau pulang laut, kamuka, mau ke belakang gunung, mau terbang ini pesawat satu bulan satu kali.
1: Yang
0: tolong patahkan dulu itu Sangihe itu sebenarnya seperti apa? Dorang jaga tanya banyak oto di sana. Nah, tolong patahkan dulu.
1: Oh iya, banyak oto. Di Sangihe ini sekarang yang
0: sekarang
1: kita tinggal, so ada tempat-tempat kayak begini no,
0: kafe-kafe.
1: Iya. So ada so banyak. Sampai di Tabut situ di apa namanya itu ya? Enemawira. Di situ. Itu ada apa lagi? Iya.
0: Nah, soalnya
1: di sepanjang
0: siapa tahu itu. Kan siapa tahu tuh ada orang pe tamang-tamang di sini, orang kage suka mau ke sana berlibur. Bukan mau pindah ke sana, mau berlibur.
1: Iya, ada Puncak Alfa.
0: Nah, apa yang disukakan dari Puncak Alfa itu dia toh?
1: Karena dari atas puncak itu orang mau lihat ya, apa dulu? Sangihe, pemandangan kota yang di apa itu dia. Satu paket dia itu sudah sumber paling memang.
0: Mau tambahkan apa?
1: Kalau image yang begitu dang Kak Im, saya rasa itu image yang sudah zaman-zaman dulu. Begitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah masyarakat Sangihe nyenda kalah top leh macam ini no.
0: Tuhnya soalnya orang bilang karena kan lu selia dari foto, dari view sebanyak di internet.
1: Iya.
0: Kalau dong lihat dari drone di atas, ini kalau tsunami habis.
1: Oh, kalau itu kan hukum alam tuh, orang yang tahu kan kejadiannya kapan orang yang tahu. Cuma kalau keindahan alam, memang orang pe keindahan alam itu DP brand itu laut. Kenapa saya bilang laut? Karena kemarin itu Menteri Perikanan Susi. Yeah. Sampai bacolol ya, sampai di dalam dia balompas itu. Karena keindahan lautnya memang menarik.
0: Iya. Kami tuh, kan yang paling senior. Tunggu, kami tuh dulu. Sudah tadi, kami tuh. Pernah menjabarkan di sini sebagai ayahanda. ketika dulu di Sangir kan ada organisasi-organisasi juga yang masuk oleh kami. Kami itu kan sudah keluar dari Sangir itu habis SMA. Kami itu.
2: Saya lulus SMA langsung ke Manado kuliah.
0: Manado. Nah,
2: tapi kalau libur biasanya saya ke Sangir, kalau libur hari raya saya ke Sangir.
0: Oh.
2: Keseimbangan.
5: Pulang ke Rotan, pulang Sangir.
2: Nah, tapi cenderung ke Sangir.
0: Cenderung ke Sangir. Siapa sih jadi sampai ayah Anda di sini loh? Siapa yang nak buat calon opolau di sana? Kalau karena

0: trendy sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak.
1: Ini Domina.
2: Yes, emang.
3: Ini aku di kedua.
1: Tapi, Devi.
3: Aku di kedua.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sau Mubari Sudomoda Kawanua. Kami informasikan ya untuk teman-teman yang ada di sini, jangan lupa download RRI Digital. Saat ini RRI sudah di ujung jari. Jadi musuh kamu dengar yang di Tahuna, kejadian-kejadian di Tahuna, informasi-informasi Tahuna lebih cepat di RRI Digital. Silakan kalau kan HP so bagus-bagus sendia, Anda download saja RRI Digital. Di situ banyak informasi. Kalau suka dengar RRI Tahuna, informasi ada di situ. Yang perlu mau tarik kabel-kabel pung pasang di pung kelapa. So dulu-dulu tuh dia. Ini sekarang so langsung di HP cari RRI Digital, langsung download saja. Kemudian mau cari yang siaran Tahuna ada. Mau di siaran Jawa juga, itu yang penyanyi tadi dia blasteran orang Jawa ya, Jen. Blasteran Jaton. Asli ya. Oh asli, Bapak Jawa, iyo, dia blasteran juga. Ya, kami membuka juga untuk Anda yang ingin bertanya melalui WhatsApp Pro 4, silakan. Yang biasanya masuk ini teman-teman dari Paguyaman, ada Opox, ada Umke, kemudian ada di Gorut juga yang selalu hadir, selalu bertanya. Tapi kali ini kita buka di Pur juga, karena ada, ada Nona Joyce. Ini ada terumpi Nona Joyce yang kalau ibu, kalau dia ini kalau mau ikut di RRI, ikut itu hadiah-hadiah, selalu jaga dapat hadiah. Cuma tahun ini nyanda dapat informasi kata. Oke, teman-teman yang lagi nikmati silakan. Ini Bung Iton, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Coba kasih dulu. Oh, satu kisah. Ini orang dari Sangir. Tunggu, kasih akan mic dulu pada dia. Satu kisah. Kisah kasih apa ini dia? Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walaupun dalam keadaan stroke menahan apa yang ia mau bicara bisa dipahami.
1: Masih kabue, masih kabue.
2: Botong yang melebak singkodo.
1: Botong ya, botong ya.
2: Jadi begini. Ada satu NTP pertanyaan tadi Pak Imran yang sangat menggugah kita pe perasaan.
1: KW.
2: Yang nyandak mau dilupa, dan kalau seandainya ada orang masuk KPG di Sangir, ini harus menjadi satu underline garis bawah. Jangan berangkat di musim kancang. Karena laut menuju ke Sangir itu luar biasa, bukan luar biasa, luar binasa lagi. Bongkar-bongkar ngonin peburu kalau mau pergi di bulan kencang, bulan Desember.
1: Di bulan kencang itu bulan apa?
2: Bulan November sampai Februari.
1: November.
2: Jadi ada satu kisah, ini torang balen. Torang balen di Pasar Kulur. Jadi masih ada almarhum, sekarang soal almarhum Kamus Hitam. Dorang bercerita begini, bukan main kata kalau mau berangkat di Sangir itu musim kancang luar biasa. Mar kalau DP todo lagi sama dengan itu konti. Baru beta teru di Boslak kaget-kaget sudah di pelabuhan. Jadi badongore ini DP cerita karena mbak jual di Pasar Kulur itu jam 5 pagi sumba buka. Jadi dari sore itu nyanda ada kegiatan selain badomi, badongore. Jadi kamu si Hitam badengar orang bawa cerita ini berangkat di waktu todo. Dia bilang begini, ngoni waktu bercerita berangkat waktu todo, nyanda ada melawan waktu kita ada berangkat. Itu bilang todo vetodo. Jadi orang penasaran. Sebagaimana itu kamu sudah berangkat? Dia bilang, ngoni mau tahu deh Vitodo, ngoni bayangkan, itu puntung rokok kita ada buang, di situ, kita balik dari Manado, masih ada di situ itu puntung rokok.
1: Oh, begitu.
2: Udah ini kayak melebar.

0: OK. Baik.
1: Kira-kira cuma itu.
0: Baik, terima kasih untuk mewakili generasi generasi milenial ya, masih milenial.
2: Iya.
0: OK, orang kembali lagi. Memang kalau mau ke Sanger, ya sebenarnya itu harus butuh hati yang kuat, karena kalau yang pemakan durian atau yang tidak pemakan durian, satu lagi, yang kalau orang yang jaga mabuk durian, lihat-lihat itu kapal, pasti kalau musim durian full itu kapal dan durian, dia biar todo tetap dia mau mabuk. Tetap itu, orang pemakan durian pasti tetap akan memabuk. Lihat-lihat dulu itu kapal. Nah, tolong kembali dulu. Kita ke Bung Pak Jalun. Pak Jalun, kira-kira makanan sange yang dirutukan itu apa? Yang sampai saat ini? Yang terbawa sampai di sini lagi?
3: Sagu. Sagu apa ini? Dia bakar.
0: Sagu porno?
3: Bukan.
2: Lepao,
3: yang kayak lepao pakai kelapa, ada yang pakai gula merah yang mau makan dengan sayur saroro.
0: Tunggu, ada yang mau tanya, sayur saroro itu yang bagaimana? Coba dulu.
3: Itu apa? Bulu. Sayur bulu campur dengan sayur gedi. Baru pakai santang. Aduh, sarap sekali makan.
0: Apa dia kegunaan dan manfaat itu dia?
3: Kurang tahu juga, cuma kalau mau makan memang sedap, apalagi kalau mau makan ikan bakar pakai dabu-dabu,
1: bikin kenyang.
0: Uto, masih kalau sagu, ada orang penasaran siapa itu sagu porno? Apa sih sagu porno itu? Yang bagaimana?
4: Sagu porno itu ada di petampa kayak rupa martabak, martabak terang bulan di petampa itu. Iya kayak begitu di contoh, tapi dia porno dari tanah liat dia di bekeng. Iya yang kayak kayak kue pokis itu.
3: Kue pokis itu dong.
4: Cetakan itu.
0: Jadi cuma gara-gara
5: kalau di sini gua kayak inde nama porono.
0: Tunggu pakai itu, Mike.
4: Itu
3: cetakan pokis.
4: DP cetakan itu ngana bikin tungku api. Dia mesti tungku api bukan kompor.
0: Kompor.
4: Karena pala KDP itu gigi-gigi itu ke bawah. Baru kalau dia so panas merah, ngana balik begini, taruh itu sagu yang sudah campur dengan kelapa. Tutu dengan daun. Tindis deng itu barang berat kayak apa nu kayak kayak batu tela begitu, tapi bungkus deng anu deng kain. Dia tunggu berapa menit baru ngana angka, baru ngana cude deng porok, kena taruh di piring pakai ikan bakar dabu-dabu iris.
0: Aduh,
4: mama mantu lewat pilih dengan temak satu.
0: Berarti itu yang dikatakan porno karena
4: dari DP tampan. Iyo DP cetakan itu. Itu di sini apa dek? Porono, di sana porno.
0: Porono, maksudnya porono? Tuh, pakai itu mai.
4: Porno itu, porono itu ini tanpa
2: DP cetakan.
4: DP cetakan, tempat cetakannya itu.
1: Ada
4: itu
1: DP sini, nama
4: itu?
0: Di sini. Berarti DP maksudnya DP hasil jadi itu sagu bagaimana?
4: Kalau
0: tetap sama dengan sanger punya.
4: Tapi kalau di sini DP tanpa porono itu cuman pernah dengar itu porono kayak ini tempat-tempat apa? Dorang jaga babi keng akan bara apa semua itu begitu no DP tanpa tabu begitu bagi di tanpa cetak nih om minto di tanpa cetak itu no DP nama tempat
1: di sini nya ada sih
0: Pak mantan ayah Anda, Pak mantan ayah Anda, cuma Mito, coba jelaskan dulu perbedaan ada di situ kan kalau sagu porno di sini porono porono. Pak mantan ayah Anda coba jelaskan dulu supaya orang maksudnya mau kasih kombinasi India.
6: Memang sampai hari ini saya teringat terus makan itu hanya dua, bahundak nasi bulu dengan sagu. Kami masih SMA itu biasa tuh anak muda jam 2 jam 3 itu belum ada nongki-nongki begini ya. Itu ada rumah kopi, bukan pasar kopi, karena itu satu hamparan situ iya, jual iya. Nasi bulu atau istilah kemanan nasi jahat itu kita kalau pulang jam 2 jam 3 itu ada Tante Solo itu memang enak.
7: Tante Solo
6: itu enak sekali,
4: enak di bawang.
6: Saya juga heran kalau ketupat saya tetap sementara makan ingat sana karena DP cita rasa itu lain. Apakah dia buat dari mana, ada rahasianya itu. Cuma sayang tiap saya pulang saya tanya masih ada Tante Solo Sumeneuk, terpaksa saya makan di pelabuhan. Enak, cuma itu saya tujuan kalau makan makan nasi bulu, dan kalau sagu memang di sini juga ada sagu.
0: Iya yeah.
6: Tetap saya juga ada kalanya satu bulan satu kali saya beli di pasar, saya bakar dengan
0: masih ingat Pak Bekeng?
6: Boleh tahu. Boleh. Saya bakar dengan ikan goreng dengan dabu-dabu, saya posting, saya kirim ke grup anak-anak SMA.
0: Nah. Berarti tidak jauh beda juga DP kalau buatan yang Gorontalo kan, kalau di sana kan ada sagu porno, kemudian ada sagu yang gula merah juga,
4: dangi.
6: Sama saja. Sama
0: ada sagu ketik juga.
6: Cuma sagu di sana itu lain.
4: Enak itu sagu.
6: Iya, sagu ada putih, ada cok, ada ke
0: sagu duri, merah. Sagu duri itu bilang.
6: Iya. Saya kalau ke pasar saya tanya, kenapa ini beda-beda itu? Makanya dulu orang kan masih zaman SMA kan lupus. Tuh, orang gara-gara ini lupus itu kepanjangan lupa pukul sagu kata atau lupa pulang sangir itu. Karena masih zaman kami 87 itu lulus SMA, kantoran kan gondrong bah lupus aja. Jadi orang gara-gara kenapa lupus, oh lupa pulang sangir.
0: Oke, lanjut. Kalau Bung Jen, di kuliner, untuk kuliner di saat ini yang masih dirunukan di Sangir atau so saat ini so milu, kalau dulu kan pasti kalau Jabalen Tamako pasti sagu pagi-pagi so sarapan, kalau mau sarapan sagu pasti sunya dapat ingat makan siang sore karena suka nyang. Tapi kalau di sini bagaimana?
6: Kalau di sini lebih ke
4: Ilabulo.
6: Oh? Ilabulo pakai kuah bugis. Itu sedap.
0: Sedap. Jadi saya lupa yang apa? DP makanan plasenta yang ada di sana. Saya lupa
6: kalau sagu itu.
0: Karena kan plasenta ada di sana. Nah, kita tahu plasenta di sana bukan di sini.
6: Iya, kalau sagu tetap sampai hari ini memang sedap. Apalagi itu Ilapau itu ya.
0: Oh, Ilapau.
6: Dia mau balik. Kalau di sini Ilapau kayaknya dia namanya. Dia mau pakai habis kalau bukan itu gula merah Kalau di sana kan pakai santan.
0: Iya, betul.
4: Tetap pakai gula merah kalau di sana.
6: Iya, baru mesti siram dengan santan dah maksudnya.
4: Oh, kalau itu ongol-ongol setau maksudnya.
0: Iya. Nah, bapak
4: dia bakal pakai gula merah, pakai santan.
0: Coba cari-cari dulu.
4: Apa campur?
0: Apa dia kepastian?
4: Pakai kanari, pakai kacang.
7: Yang Ninio tadi apa itu dong bilang?
0: Ninio
7: kelapa.
0: Ninio. Ada banyak orang Gorontalo di sini ya, asli. Yang salah cumu.
7: Kayak model kolak begitu.
4: Kalau di sana apa dulu itu dengan
6: apa? Bukan. Dia sagu yang memakan dengan ikan bakar dengan sayur.
0: Bukan.
6: Kelapa
7: dia bakar.
6: Iyo, soalnya itu kalau kita mau bapel Pak Maitua. Ada berapa cewek di sana itu beda-beda di pesagu dia mau kasih itu. Dia mau baking akang.
0: Arbet Tamang ini. Ada saksi sini, Arbet Tamang. Satu sekolah, satu mahasiswa, dua orang. Baru.
6: Jadi kita juga bingung gitu. Karena DP yang pasti itu sagu sedap. Baik, cuma itu. Nyala lebih.
0: Nyala lebih. Kalau Bung Alun dulu. Ini yang paling lama karena dia kan dulu yang terkenal dengan rumah makan Island.
4: Ayo.
0: Karena paling banyak di situ ada sagu dan ikan bakar. DP trik-trik ini, tahu tak? DP trik-trik. Soalnya kita sudah 8 tahun di sini, belum pernah ada orang bikin akang sagu bagi kita.
7: DP trik apa maksudnya?
0: Nah,
3: DP trik, maksudnya trik apa?
0: Trik sagu itu meras, dapat rasa memang turang itu ada makang, seolah-olah ada makang menghayal, marnya jatuh, menghayalnya jatuh.
3: Supaya nyanapu dapat lupa,
0: ya.
3: Itu sagu itu, makanya kalau mau
0: baking, baik, kasih deh kan,
3: baik. Kalau mau baking, usahakan DP kelapa jangan terlalu tua, agak mangkal sedikit,
0: ya.
3: Supaya kalau mau makang serap di. Pokoknya enak dia kalau kelapa sadiki
4: kembar DP istilah kelapa tua
3: iya. Kalau kelapa tuanya enak sedap
4: ya, sedap kalau sagu. Tua
3: baru mau makan yeah. Dabu-dabu lagi aduh memang kontang taruh lemon aduh kesedap parah memang asik itu mau makan
0: itu dari kuliner. Ella, kalau malam ini dikasih tiket gratis kira-kira ya, siapa yang langsung mau di packing? Siapa yang mau pikir-pikir mau pergi akeng? Kalau dikasih tiket gratis malam ini, biar kancang. Mau piginya anda?
4: Maksudnya
0: baru
4: gratis
0: kasanir. Iya. Kira-kira
2: mau pergi pas apa di sana?
0: Mau pergi pas apa? Siapa yang mau dipigi?
4: Oh jelas, kita bedodom itu di sana. Jelas kalau mau kasih tiket gratis, kenapa daya tarik mau ke sana toh? Saya orang tua kan ada di sana. Mama asli Sangir, papa asli Gorontalo. Makanya saya bilang tadi Pak Im, saya ini blasteran.
0: Mau bicara Sangir botong ya?
4: Kalau mau berbicara memang mengerti, cuma kalau berbicara tidak lancar.
0: Berarti
4: tidak
0: ini. Lebih blasteran. Mau mengartikan bahasa Sangir bisa. Mau mengartikan bahasa Gorontalo juga bisa?
4: Bisa. Cuma mau bicara
0: bahasa Gorontalo, juga.
4: Tidak bisa, mau bicara Sangir tidak bisa. Tapi kalau cuman orang ada bercerita, orang Sunda boleh mau akal, no?
0: Begitu.
3: Mengerti dua bahasa.
0: Cuma mengerti dua bahasa.
3: Cuma ini boleh mau ungkapkan bicara ini boleh dia.
0: Itu. Ini yang Siau. Tunggu. Di Siau itu, Utoe, ada orang penasaran. Siapa itu Gunung Karangetang siap malam keluar terus DP lahar
4: itu
0: dari, orang sotako muka sana karena itu dia
4: itu dari kita lahir memang sebegitu itu gunung
0: sebegitu
4: iyo
0: barunya nggak apa-apa sebenarnya
4: ada dia mau meledak sampai mau besar sekali sampai mau hancur itu sekampungnya
0: mau gunung jangan meledak atau meletus
4: meledak
0: itu
4: masa
0: apa?
4: Kanak-kanak dan dulu kalau di Akilabu situ dan di Siau
0: Akilabu
4: iya orang tua kalau mau panggil mau bangka dari Kuala langsung mau meledak itu gunung mau meledak jadi tak bawa sampai kita meledak maka tuh meletus kan
0: berarti
3: di bahas hari-hari
0: berarti kalau ada teman-teman atau masyarakat atau pendengar yang saat ini mau suka pik Siau karena ada orang sejaga lia-lia di televisi di medsos itu tiap malam pasti mengeluarkan DP lahar itu kenapa apa?
4: Nyapa apa? Ciri khas itu Kaim.
0: Oh, ciri khas.
4: DP apa dulu Im? DP patutuang di sana keras, jangan kore, ngakira.
0: Patutuang, coba jelaskan dulu ada orang pada denger ini.
4: Patutuang itu DP suhu.
0: Ndau simbau lai. DP siapa sana? Rahman siapa itu? Rahman Pou. Dia. Itu DP. DP apa tuh dia?
2: Patutuang.
4: DP Patutuang.
0: Patutuang dia.
4: Patutuang umpan perang.
0: Umpan perang. Kami tuh saat ini kan orang sudah terbentuk, ada yang teman-teman sudah membentuk ke Sangye Connection. Dan ini adalah wadah ajang silaturahmi. Nah, apa mungkin kalau mau dituakan nanti saya antar dorong bicara ketika tetua so ada di sini terompi yakang orang bilang
2: yakang
0: akan menjadi salah satu stir bagi Sangye Connection. Kira-kira kalau Sangye Connection ini akan terus lanjut untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan amal seperti apa ke? Nah, kira-kira ada bayangan Sangye Connection ini mau kasih ke mana?
8: Begini,
6: apa tadi saya lempar ke grup dong, grup SMA bahwa Pak Wabu Pak Iwan Adam kawin sama saya.
0: Ya.
6: Kalau bisa besok malam acaranya supaya mau hadir. Saya bilang nanti saya mau konfirmasi ulang. Cuma kalau untuk anu kita berkumpul, saya rasa belum DP waktu sekarang. Kan nanti kita kumpul dulu grup. Kalau ada seberapa sekian orang.
0: Berarti Pak Wabu dari Kowato.
6: Iya.
0: Itu orang yang sekolah di Sanger ya?
6: Iya, saya dari Tegal sampai kuliah Manado sama-sama terang.
0: Oh, berarti nanti bilang mungkin acara Dongora Kawan Uang khusus untuk warga Kawan Uang, khusus untuk warga Malahasa, warga Tagulandang, warga Koro-Koro, warga Menolokang, itu di setiap hari Selasa.
6: Oh iya.
0: Setiap hari Selasa. Kalau so di hari Rabu, so komunitas lain itu. So ada Hiremea Gorontalo, ada juga dari Jawa, ada dari Bolmong, itu sudah. Tapi untuk komunitas Sangihe dan Kawanua itu ada di hari Selasa.
6: Cuma anu kita ini kan sudah ada organisasi sehempingan.
0: Iya.
6: Cuma masalahnya waktu itu ada yang aliran-aliran keras lah katanya. Coba kita so bicara agak.
0: Iya iya iya.
6: Sara maksudnya. Saya suka gabung kita. Iya.
0: Berarti satu nama.
6: Iya. Oke. Okay. Tapi yang lain aliran, oh enggak usah, kita saja. Itu yang membuat kita bubar.
0: Iya.
6: Bukan bubar juga karena sudah dimasuk oleh politik menjelang jadi kita so.
0: Oke.
6: Okay. Agak tabadiam. Semenjak Pak Haris Najamuddin meninggal, kita sudah
0: itu. Ya, ini Tuan Pedokoro sebenarnya suka sekali sampai jam 12, cuman waktu. Siap. Di closing ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir buat Kak Mito. Ketika suatu saat anak-anak akan bertanya atau cucu-cucu, dorang akan bertanya tentang Sangihe, cerita apa yang mungkin bisa disampaikan ke anak-anak ini supaya dorang tertarik mau ke sana.
6: Ya, sekarang ini kan kalau anak-anak sudah biasa hidup sini, kalau mau diajak ke sana papa bawa omba. Cuma itu.
4: Mungkin tapi anak setahu kami. Mungkin tapi anak setahu.
0: Apa yang akan mau dikasih tahu Pak anak-anak India tentang Sangihe supaya dorang ini tertarik, oh kita mau pergi, Pak.
4: Kalau saya pe anak sih soalnya tidak perlu mau kasih tahu Kak Im, karena kan dorang dua ini dorang pedodome juga ada di sana.
0: Oh sudah, berarti itu sudah so aman jadi, kalau begitu.
4: Iyo, jadi dorang ini biar so di Gorontalo, maksudnya lahir toh pertama di Sangihe, jadi DP papa tugas ini orang baku ikut di sini. Nah serta so besar dorang kuliah di luar daerah, tapi kalau mau balibur bukan pulang Gorontalo, pulang Sangihe, begitu.
0: Nah, ini. Kalau
4: cucu anak cewek sana tuh lagi.
0: Kalau cucu.
4: Kalau cucu
0: selahir di sini, tentunya pernah pergi ke sana. Nah, apa yang mau diceritakan tentang Sangihe?
4: Justru ini no Kak Im, ini acara ini tadi DP papa di Jogja batelpon, "Mak. Kan mau live YouTube toh, DP link mana? Torang ada mau nonton." Jadi DP anak yang insya Allah semua 2 tahun dia mau kasih lihat bahwa ini orang-orang Sangihe yang ada bikin acara
0: bagi. Oh, asik.
4: Oh, bagus toh. Bagus.
0: Dah kok kau jangan sambung.
4: Dah kau kok lebih dulu ada panggil. Kau bilang toh orang kok bikin grup. Bikin grup toh.
0: Oke, toh itu. Suara anak belum toh? Atau sudah?
4: Cucu. Sudah cucu satu.
0: Cucu satu. Belum pernah ke Sangihe.
4: Siapa?
0: Cucu.
4: Ada di Sangihe.
0: Senyawa mau tanya.
4: Cuma tapi anak yang laki-laki yang nomor 3 kan lahir di Gorontalo. Kan tadinya kan di Sangihe. Itu memang jalan-jalan Allah itu. Karena dia pedodome di sini. Dia habis SMA, kuliah di Sangihe, ambil perikanan. Dia balibur di sini cuma bahari raya tahun 2023. Dia sudah bilang, "Mak, kita mau kuliah sini, Jo." Adik, biar Jo. lagi satu semester dia semua wisuda di sana, kum pindah di sini, kum dia ambil manajemen le di sini. Mulai ulang dari semester pertama kita bilang memang itu Noim, kalau orang depedodome di sini biar dia disangir tetap muntah kamari. Begitu le orang di sini depedodome di sana tetap muntah kasangir, begitu.
0: Itu hukum alam, Bung Alun. Iyo, memang, terakhir mungkin, mungkin satu pesan untuk teman-teman yang disangi kemudian dari Gorontalo, apa yang ingin bisa dikatakan untuk teman-teman yang ada di Sangi yang akan ke Gorontalo, begitu pun sebaliknya yang di Gorontalo yang akan ke Sangi. Malam hari ini itu kesempatan, sebab tahu kan dorang ada tertarik, tunggu kita ambil Sangir dulu, yang di Sangir tunggu kita ambil Gorontalo lagi. Depit timbal balik, apa yang akan dikatakan malam hari ini? Karena ada teman-teman juga yang lagi badengar, yang lagi badonton.
8: Kalau saya, bagi orang Sangir yang ingin datang ke Gorontalo, yang terlebih dahulu yang kita perkenalkan di pariwisata. Di pariwisata, paling kita bilang, mari jauh ke Gorontalo. Di sini so bagus di pemandangan, ada hiu paus apa semua.
0: Ada Sherly ya?
8: Ada Sherly. Baru kalau misalnya yang dari Gorontalo yang muka tahuna, sama dengan terampe saudara di belakang dah bilang tadi, jangan berangkat di bulan-bulan November apa semua. Orang berangkat kalau boleh bulan Juni, Juli, libur-libur anak sekolah kan, pas orang mau bawa terampe anak. Nah itu kalau pas sekarang ini kita pilih anak biar dia lahir di sini, suka sekali mau pergi di Sangir. Cuma kita udah bilang pada dia, kasih selesai dulu sekolah. Insya Allah orang sama-sama palebaran di sana. Walaupun kesannya dia kangen di PO, walaupun senyanda, dia suka membajar ke sana. Jadi kita bilang, ya nanti insya Allah bulan Juni begitu orang ke sana, pas dia libur.
0: Iya, pokoknya yang berbau ber, jangan dulu.
8: Iya.
0: September, Oktober, November, Desember, jangan. Pokoknya berber, jangan.
8: So itu ada bilang kita pikir cili. Kalau ini kan Desember dia suka mau ikut, kita bilang jangan. Paling isi puru tabongkar semua. Kita sendiri, sebenarnya sunyanda ini, dulu-dulu kita jaga tabongkar. Cuma sekarang alhamdulillah sunyanda biar Desember.
0: Okay. Jen, satu menit terakhir mungkin bisa disampaikan untuk closing kita malam hari ini. Karena kan statusnya semua Pak Dokter, silakan. Insya Allah Pak Dokter.
9: Oke, baik, terima kasih. Kekaran ya, yang dulu salah satu ikon di Sangir juga yang boleh orang dapat lupa, ada nama penyiar yang terkenal dari cewek-cewek sampai janda-janda itu memang Batari kalau mau dapat dengar DP nama, namanya Bung Rangga. Yang ya, nanti hari ini di Gorontalo ada duduk baku muka dan torang ya, yang so DP nama so jadi Ran ya kan? Ya,
0: karena di sini harus pakai nama asli.
9: Oh harus pakai nama asli.
0: Jadi hampir P3 terakhir Ran Jo.
9: Oh Ran ya, luar biasa. Memang ini penyiar senior dari Sangir. Semua mau badengar, mau cari Bung Rangga pesiaran.
0: Ya kau ngobrol langsung Jo. langsung.
9: Jadi untuk semua teman-teman senior-senior, adik-adik yang ada di dalam mungkin grup Sangi apa? Connection. Ya. Ini bagus sekali, kita juga senang ada ini grup. Minimal terang pe bahasa begini, dialek begini, boleh mau tak pakai ulang karena kita tahan lama kan di sini. Somota pakai dialek Gorontalo, Dewi bagaimana unti baru bagaimana itu kayaknya karena bukan alamiah, ya kan? Jadi agak susah juga dan agak jadi beban gitu. Tapi kalau ada di grup ini kan kayaknya rupa talapas semua gitu ya. Kan? Ini bagus sekali sebagai ajang grup persaudaraan ya, karena sama-sama yang orang tahu orang-orang yang dari Gorontalo yang ada hidup di Sangir itu adalah tempat perjuangan, istilahnya perjuangan hidup ya, kalau mau dilihat dari punya orang-orang tua orang sampai hari ini bisa sekolah, bisa berhasil, ada anak cucu ini, oma-oma yang masih ini di sini, opa-opa ya, oma-oma muda, opa-opa muda ya, itu pasti ada campur tangan dari hasil perjuangan yang ada di Sangir juga gitu. Yang pasti orang jangan lupakan Sangir, itu Sangir. Kalau saya pe anak bertanya, saya cuma mau bilang karena Sangir Moni ada, cuma itu.
0: Terima kasih. Terima kasih Mahabiku yang malam hari ini Sobat Tawang di Dongkorak Kawan Wah yang sangat luar biasa di lakanya ini. Pokoknya terima kasih untuk semua-semua yang hadir, yang sebagai tuan rumah terima kasih. Miss Ella, Wau Ella, terima kasih sudah melayani kami juga untuk malam hari ini. Teman-teman yang pendengar, kita akan jumpa lagi di pekan depan di tema yang berbeda. Tapi ya, siapa tahu ada yang meminta mungkin Al-Trompe, ya kan?
4: Rolling.
0: Nanti rolling. Terima kasih sekali lagi, malam baik semua dan sampai jumpa.

Odolo, sahabat budaya di manapun Anda berada, barusan Anda sudah mengikuti program Dongore Kawanua bersama Ungkeran, dan kini Anda kembali bersama Perompat RRI Gorontalo, masih ditemani bersama Maudo Ayu sampai di jam 12 malam nanti. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat! Dengan kekuatan bulan.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
0: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
3: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
4: Odo Olo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, masih bersama Maudo Ayu untuk malam ini. Torang masih dengan updatean informasi berikutnya ya. Kita beralih ke RRI Daerah Manado. Anissa Anastasia Ayu dari RRI Manado dan Marcelo Air dari RRI Tahuna terpilih menjadi perwakilan Korwil 5 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut pada seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil seluruh Indonesia. Jadi keduanya ini Sobat Budaya terpilih setelah mengikuti putaran final Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 5 yang berlangsung Selasa 6 Oktober 2026. Anissa Anastasia Ayu menjadi perwakilan kategori putri, sedangkan Marcelo Ayer itu terpilih sebagai perwakilan kategori putra. Selanjutnya, kedua peserta ini Sobat Budaya akan mengikuti seleksi tingkat Korwil seluruh Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 23 Oktober 2026. Pada tahapan tersebut, seluruh perwakilan Korwil itu akan kembali mengikuti proses seleksi untuk menentukan peserta yang berhak melaju ke Grand Final Bintang Radio 2026. Dari proses seleksi tingkat Korwil seluruh Indonesia, akan dipilih masing-masing 5 peserta kategori putra dan 5 peserta kategori putri untuk tampil pada Grand Final Bintang Radio 2026. Grand Final Bintang Radio 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 28 hingga 31 Oktober 2026 di Jakarta. Dan Sobat Budaya, keikutsertaan Anissa dan Marcelo menjadi kesempatan bagi keduanya untuk membawa nama Korwil 5 sekaligus menunjukkan kemampuan vokal pada tahapan seleksi tingkat nasional. Ajang Bintang Radio sendiri menjadi wadah bagi RRI dalam memberikan ruang kepada talenta-talenta muda untuk mengembangkan kemampuan di bidang tarik suara serta mempertemukan penyanyi berbakat dari berbagai wilayah Indonesia. Selengkapnya Anda bisa akses melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.
4: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
4: FM 95,1 MHz.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
3: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya?
4: Indonesia, tanah airku.
3: Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
4: Sahabat budaya luhulon talo, wau mongodula among utato, otawa maulantonga amila, stunting ito sababulio iilangi gizi, wau nutrisi to mongotilo, to masati mongolio hi ombo dula awa, meambo, medungga to tau kikingo, donggo to rarawati hepo oda mangolo. Alasani uwe olio mao, mawali sababulo stunting bo ito, de uito ito infeksi u medungga to u mongotilo to masa ombo-ombo daa. Ombo daa donggo ta dulahu kiki butingo pikilangi medungga to oli mongotilo motutu dipoto wakutulio wau hipertensi meambo duhu molanggato. Uwe olio mao dilaruasi mo otapu layanan kesehatan waitio olo u beresi lo tambati wau beresi lo taluhu mowali waitio puyu to morawat tita u keke ingo. Stunting wau o ilangia lo gizi dila bo muwali puyu to umurawati sehati lo ilanggango. Uito olo muwali dalalo polibaya lo ngongoto. Uito olo ito muwali mo oboyu payango pongotota wau tolopani lo akali lo takeke ingo to udamanga mola.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
2: Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayakolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini, status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

الحسد. بسم الله الرحمن

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar, Selasa 6 Oktober 2026, mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Ayu Muhammad mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi, pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali bertugas pada besok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 4 Gorontalo. Odu Olo, mau doa yuk pamit dari ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mongo Tatua Mongo Dula di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo mengudara melalui frekuensi FM 95,1, 95,9 MHz dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya, Mulut atau Mengudlaah yang pagi ini terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo di AM 1008 kHz dan juga di FM 95,1 MHz dan 95,9 MHz. Semoga pagi ini semuanya sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun juga. Dan juga untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi ini sahabat budaya, nantinya kita akan bersama dengan Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid, dan juga update informasi lewat waktu pagi itu akan bergabung dengan Pro 1 era di Gorontalo. Seperti biasa, setelah itu ada Uma Lowali dan juga obrolan bersama Pak Kuni serta Depuhudi akhir kebersamaan kita dan juga info prakicu. Sahabat budaya, Mu'ta atau Mu'dla'at yang afani, bagi sekali pagi ini bisa menemani semuanya. Seperti biasa, sebelum kita bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran.

يسأل أيان يوم القيامة فإذا

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik sahabat budaya, mengota atau mengudara, sembari menanti religi pagi, kita akan sama-sama bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Dan nantinya dilanjutkan dengan warta pagi, dan sudah pasti juga ada perakiran cuaca untuk Anda tepat 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Menanti religi pagi bersama Feni Mohi, nanti kami akan sajikan. Kita dengarkan dulu persembahan berikut ini.

berada pada pagi ini. Kita akan segera ikuti Religi Pagi bersama Feni Muhyil langsung dari studio RRI Net. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya. Pagi ini seperti biasa kita kembali lagi di Religi Pagi. Di edisi hari ini di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Semoga pagi ini semuanya sehat, bahagia, dan juga untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi yang penuh berkah, kita bersama dengan Ustadz Khairuddin yang nantinya akan menjawab setiap pertanyaan yang pagi ini dikirimkan oleh pendengar dan juga sahabat budaya. Topik yang kita bahas untuk pagi ini adalah Al-Quran dan Tajwid. Jadi pertanyaannya seputar Al-Quran dan Tajwid, sahabat budaya dan juga pendengar. Langsung saja kita sapa narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Khair.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar? Iya, bagaimana kabar nih Ustadz Khair pagi ini, sehat?
1: Yo, Masya Allah,
0: Alhamdulillah. Baik, langsung saja Ustadz Khair membuka kebersamaan kita di Religi Pagi, Todualoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara Religi Pagi RRI Gorontalo. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadikan acara ini sebagai sarana menambah amal-amal ibadah kita.
0: Amin.
1: Untuk kita bawa sebagai bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita membahas tentang ilmu tajwid dan juga Al-Quran. Mudah-mudahan akan senantiasa memberikan tambahan ilmu kepada kita. Kita doakan kepada Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Saya kira itu saja barangkali Bu Pani.
0: Ya Ustadz, langsung saja kita berikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya bisa bergabung di line telepon, tentunya dengan pertanyaan seputar Al-Quran dan Tajwid. Silakan di line telepon di 0821-9664-8664. Kami berikan kesempatan untuk penelpon pertama. Langsung saja.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
2: dari Om Im Kolebo.
0: Om Im.
2: Ya, langsung saya pada pertanyaan. Baik. Bagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah, al-mazru bil Qur'ani ma'asafatil ikrami barati wallazi yakra'ul Qur'ani wa yatatatu bihi wa huwa bisakul lahu ajlani. Orang yang mir Al-Qur'an bersama dengan malaikat-malaikat yang beli lagi baik dan yang baca Al-Qur'an, sedangkan ia menggeragap dalam membacanya dan pernah merasakan kesulitan, maka ia beroleh dua pahala. Pertanyaan Kak, membaca Al-Quran Pak sehingga diperoleh oleh Allah, pahala itu seperti apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, Ustadz Khair bisa langsung saja menjawab pertanyaan, pahalanya seperti apa?
1: Ya, jadi pahala orang yang membaca Al-Quran itu disebutkan oleh Rasulullah bahwa satu huruf itu akan mendapatkan 10 pahala. Ya, bayangkan kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim saja itu sudah 19 hurufnya ya. 19 kalau dikali 10 itu berarti 190. Ya, itu baru ukuran yang kita lihat secara matematika. Tetapi perhitungan Allah itu biasanya bighairi hisab ya, tanpa batas. Jadi itulah sebabnya kita digambarkan dalam Al-Qur'an pada waktu akan menerima amal-amal kebaikan kita itu kita akan heran ya.
0: Iya.
1: Dalam Al-Qur'an disebutkan misalnya fa amma man khaffat mawazinu. Ya, adapun orang yang berat timbangan amalnya maka dia akan menjadi wa huwa fi isyatir radiyah, di dalam keridhaan Allah. Bahkan mereka heran nanti. Masya Allah, begitu banyak pahala yang saya miliki seperti ini. Ya, karena itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hampir semua ketika kita beramal dalam kehidupan hidup ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menambah. Ya, itulah hebatnya berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita berdagang dengan Allah, maka Dia akan menambah pundi-pundi amal ibadah kita. Yang amal itu sebenarnya adalah, kalau kita di dunia ini yang paling kita butuhkan adalah doi, ya, atau uang. Barangkali begitu Ibu Fani, ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau di akhirat itu namanya pahala atau ajrun, ya. Ajrun itu adalah pahala. Pahala itu artinya apa? Sesuatu yang paling sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena di sana itu kita tidak ada saling menolong, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Kata Allah, takutlah kamu satu hari di mana tidak ada orang yang bisa menolong kamu dan orang lain pun tidak bisa membantu kita. Kita tidak bisa membantu orang, orang tidak bisa membantu kita.
0: Iya.
1: Maka kita di sana mensyapsi dengan amal ibadah kita. Nah, jadi Om Iwin tadi, insya Allah kalau kita selalu beramal, tadi digambarkan dalam hadis Rasulullah, kalau orang yang mahir itu selalu dalam lindungan malaikat, selalu bersama-sama dengan malaikat Al-Bararah. Tapi kalau dia misalnya, ya, tate-tate istilah kita barangkali di Gorontalo, ya, tate-tate itu tetap dapat pahala dua. Ya, dua dapat pahala, karena usaha yang kita lakukan itu akan selalu dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu mungkin.
0: Baik, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya, ya. Tadi sudah dijawab pertanyaan dari Om Iwin. Religi pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu
3: dan Nenek Afni Ibu lagi.
0: Nenek Afni,
3: selamat pagi.
1: Waalaikumsalam Nenek
3: Afni. Dalam Al-Quran, Pak Ustaz, surat Al-Jin ayat 1. Dimohon pencerahannya isi kandungan ayat tersebut. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, taduolo.
1: Ya, surat Jin, ya. Wah, ini nenek kuat sama dengan Jin ini kalau begini. Bermain dengan jin, ya.
0: Ada kepenasaran nih, ya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Nah, jadi ada sekelompok jin yang dapat mendengar bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka takjub, heran dan merasa luar biasa, sehingga mereka terpaku untuk mendengarkan. Ya, jadi ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa para sahabat tentang jin yang beriman kepada Allah, yaitu mengandung arti bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul bagi umat manusia dan juga bagi jin. Ya, jadi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia dan juga seluruh jin, ya. Nah, itu. Kemudian jin mendengar dan mengerti bahasa manusia. Nah, itu pengertiannya, ya. Sebagaimana juga dinyatakan dalam ayat-ayat lain. Kemudian jin juga akan dihisap sebagaimana halnya manusia. Nah, itu misalnya kalau kita baca dalam surah An-Nas, ya, ada disebut di sini, itu disebut dengan minal jinnati wan nas, ya, dari jin dan manusia. Kemudian jin juga ada yang berdakwah kepada kaumnya. Jadi sama dengan kita berdakwah, ya. Jadi menyampaikan hal-hal yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian orang Quraisy diingatkan mengetahui bahwa jin saja ketika mendengarkan Al-Quran itu mengakui kemujizatan dan beriman kepada Al-Quran berdasarkan pengertian ayat tersebut yang dibaca tadi, ayat pertama. Bahwa Nabi Muhammad mengetahui bahwa jin mendengar bacaan beliau dengan perantaraan wahyu, bukan dengan menyaksikan dengan mata beliau sendiri. Jadi mata kita ini memang tidak bisa mendengar atau melihat jin, ya. Kenapa? Karena jin itu adalah makhluk halus atau makhluk yang gaib, ya. Sehingga beliau dapat mengetahui itu karena adanya wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin sama dengan kita, ya. Nanti dia akan juga meninggal dunia, dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertanggungjawabkan. Ada jin yang masuk ke dalam surga, ada juga jin yang akan disiksa di dalam neraka. Jadi sama dengan kita, hanya bentuk kita tidak sama. Tapi dia adalah sesuatu yang halus atau gaib atau yang tidak bisa dideteksi dengan panca indera, dan kita adalah sesuatu badan kasar. Nah, itu bedanya antara jin dan manusia. Tapi sama perilaku dan kemampuannya untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, begitu nenek siapa tadi? Nenek Afni, ya?
0: Iya.
1: Iya, masya Allah.
0: Baik. Sudah ada Nenek Afni tadi. Sebentar ya, kita mau break dulu untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Setelah itu Ustaz, ya, nanti kita balik lagi di Religi Pagi. Tetap bersama Baik. Di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
4: Ingin menjadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan, sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَأَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Sebentar di line telepon, saya bacakan dulu WA yang

0: Ibu Nani Ustadz. Silakan Ustadz.
1: Ya, jadi idgham betul ada dua, idgham bigunnah ya.
0: Iya.
1: Idgham itu artinya memasukkan atau mentasdidkan. Nah, itu bahasa Arab ya. Kemudian bigunnah artinya dengan mendengung. Ya, jadi didengungkan dia ya. Dengung itu artinya ditahan dua harakat ya. Hukum iya. Bacaannya jika nun sukun atau tanwin. Nah, itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang empat. Huruf yang empat itu yang mana? Yang pertama huruf ya. Nah, itu. Kemudian huruf nun. Kemudian huruf mim. Kemudian huruf waw. Nah, cara membacanya nun sukun atau tanwin itu dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasdidkan dengan mendengung. Nah, contoh ya. Di dalam surah Al-Zalzalah ya. Famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Ya, jadi situ famay ya ada nun sukun kemudian ketemu dengan ya. Nah, jadi nunnya langsung dibaca kepada ya, ditasdidkan ke ya. Jadi famay ya. Jadi enggak boleh faman ya, enggak boleh ya. Nah, gitu cara bacanya ya. Jadi famay ya'mal. Nah, gitu cara bacanya namanya idgham bigunnah. Kemudian yang kedua huruf nun ya. Karena ada empat hurufnya. Misalnya lan nasbira ala. Di situ lan nas. Jadi nun sukun ketemu dengan nun tasdid. Itu disebut dengan idgham bigunnah. Jadi ditahan situ. Didengungkan lan nasbira ala gitu ya. Kemudian yang ketiga nun sukun ketemu dengan mim. Misalnya mim misli. Jadi nunnya tidak dibaca lagi, langsung ke mim ya. Mim misli. Tidak boleh min misli salah ya. Jadi harus mim misli. Syuhada akum. Misalnya contohnya sambungannya begitu ya. Kemudian yang satu lagi nun bertemu dengan waw ya. Itu jadi misalnya miu waliyu wala syafi ya miu. Jadi nunnya nun sukun kemudian ketemu dengan waw tasdid. Jadi miu. Itu idgham bi guna. Sekarang idgham bila guna ya. Idgham bila guna. Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan, bila artinya dengan tidak mendengung. Jadi tidak boleh didengungkan karena ada bila la bi dengan la tidak ya. Hukum bacaannya yaitu jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan huruf ro. Ya, cara membacanya dengan mengidghamkan nun atau tanwin pada lam dan ro. Contoh walakilla ya'lamun. Walakilla lanya yang panjang dua harakat, tapi tasdidnya tidak boleh ya. Walakil. Di situ kin mestinya kin. Jadi nun sukun ketemu dengan lam. Jadi langsung ke lam. Walakilla. Walakilla ya'lamun. Begitu contohnya. Kemudian dari ro mir rabbihim. Mir rabbihim. Jadi nunnya tidak dibaca, langsung ke ro. Mir rabbihim. Tidak boleh didengung ya. Langsung mir rabbihim. Begitu contohnya. Tadi siapa tadi? Ibu Nani ?
0: Ibu Nani.
1: Ya, Ibu Nani.
0: Baik.
1: Ustaz, gitu ya contohnya.
0: Iya, kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Roman Gani Ustaz di Tenilo. Ustaz, bisa dijelaskan ayat 1000 dinar. Ayat ini sering terlihat di bingkai dan dipajang sebagai hiasan rumah. Silakan Ustaz.
1: Ya, biasa ayat 1000 dinar ini terdapat dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3 ya. Itu orang biasa sebut dengan ayat dinar, ayat yang mendatangkan orang bilang cuan . Doilah.

0: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang takut kepada Allah atau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikan semua masalahnya. Nah, bayangkan diselesaikan masalah kita oleh Allah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong orang-orang yang bertakwa ini. Nah, bagaimana itu orang bertakwa? Pertama, orang bertakwa itu Islam dulu, ya. Setelah Islam dia beriman. Habis dia beriman, dia ihsan. Kemudian dia ikhlas, kemudian dia bertakwa. Ah, itu tingkatan-tingkatannya untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan yang bertakwa. Yang kedua, mereka akan diberikan rezeki dari tempat-tempat yang mereka tidak pernah duga. Ah, itu, ya. Ini luar biasa ini. Kalau diberikan rezeki dari tempat-tempat yang tidak pernah dia sangka-sangka. Tiba-tiba ada dapatkan sesuatu, Masya Allah, misalnya ibu Pani lagi dapat, lagi panen misalnya, tiba-tiba dikasih sama temannya misalnya seperti itu. Nah, itu namanya rezeki yang kita tidak pernah duga-duga. Kalau gaji kan sudah ketahuan, apa kita punya gaji. Tapi kalau yang terduga-duga, itu macam-macam Allah bisa memberikan, khususnya bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah yang disebut kadang-kadang sebagai ayat 1000 dinar.
1: Masya Allah.
0: Gitu ya.
1: Baik.
0: Dari siapa tadi?
1: Dari Pak Roman. Ya, Roman. Ya, lanjut
0: iya,
1: lagi ya Ustaz.
0: Pak Roman.
1: Kita ke, ya, ke pertanyaannya Pak Halim di Tilongkabila nih Ustaz. Mohon dijelaskan. Iya, pertanyaannya gini Ustaz, mohon dijelaskan makna isi kandungan Al-Qur'an surah Al-Mudatsir.
0: Surah Al-Mudatsir.

0: Yasir. Kita lihat dulu ya.
1: Iya Ustadz, silakan. Masih ada beberapa pertanyaan juga Ustadz yang belum kita.
0: Oh, masih ada ya?
1: Iya.
0: Iya, masih banyak ini kalau begini, kalau begitu ya.
1: Iya. Sebentar Pak Halim di Trongkabila ya. Mohon dijelaskan ya. Makna isi kandungan Al-Qur'an surah Al-Mudassir ya. Ya, sebentar di line telepon ya. Kami masih membaca pertanyaan yang masuk pagi ini di melalui WA dan juga YouTube RRI Gorontalo. Dan juga kami masih berikan kesempatan juga yang lain bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA ya. Silakan. Karena saat ini masih dibacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui WA, YouTube. Dan bila masih ada waktu kami akan berikan kesempatan di line telepon.
0: Ya, jadi Surah Al-Mudassir ini bercerita tentang Rasulullah lagi berselimut, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun, memberikan peringatan ya, disuruh berdakwah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal mudassir, ya wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir. Bangunlah kamu lalu berikan peringatan. Ya, jadi memberikan peringatan karena memang tujuan kita adalah berdakwah. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini adalah umat yang terbaik. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi tujuannya orang-orang beriman itu selalu memberikan nasihat, ya, memberikan peringatan kepada diri sendiri, kepada keluarga dan kepada masyarakat kalau boleh ya. Wa rabbaka fakabbir, maka agungkanlah Tuhanmu. Ini adalah tauhid ya. Akidah yang benar untuk selalu kita perdengarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa siyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaian. Jadi pakaian kita juga harus bersih. Kenapa? Karena kalau kita misalnya sholat, semua harus bersih. Pakaian bersih, tempat bersih, bahkan diri kita sendiri harus bersih. Nah, itu disebut dengan membersihkan semua yang ada dalam diri kita. Warujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Nah, itu tadi. Masuk orang yang bertakwa, meninggalkan semua hal-hal yang buruk. Wala tamnun tam taksir, dan janganlah engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Jadi jangan kita berharap banyak kepada manusia ya. Jadi jangan kita terlalu berharap kepada manusia, tapi berharaplah ganjaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya manusia itu terbatas, dia juga butuh ya. Jadi enggak usah terlalu kita banyak melakukan sesuatu di dalam kehidupan ini untuk ketika kita memberi ingin dibalas. Tunggulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wali rabbika fasbir, maka karena Tuhanmu bersabarlah. Ya, dalam hidup ini kadang-kadang kita diberikan kebaikan, kenikmatan, bersyukur, kadang-kadang kita diberikan ujian, itu bersabar. Jadi, sabar itu adalah setengah daripada kehidupan dan selebihnya adalah syukur, ya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu senantiasa bersabar di dalam kehidupan ini, karena dengan sabar itu innallaha ma'as sabirin. Itu paisa nukirafin nakur, maka apabila sang sakala ditiup, ini sudah hari kiamat kalau seperti itu ya, sudah hari kiamat ketika ditiup oleh malaikat Israfil, tanda datangnya hari kiamat. Fadzalika yauma idzi yaumun asir, maka itulah hari yang serba sulit. Hari sempat sulit pada waktu itu. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Bahkan gunung pun dihambur-hamburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, apalagi kita manusia ya. Fadzalika yauma idzi yaumun asir, maka itulah hari yang serba sulit. Alal kafirina ghairu yasir, dan bagi orang kafir adalah sesuatu yang tidak mudah. Tapi bagi orang-orang beriman, insyaallah kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Itu kira-kira gambarannya daripada surah Al-Mudatsir. Pak siapa tadi?
1: Ada Pak Halim ya?
0: Iya. Ya, Pak Halim.
1: Kita lanjut ya Ustadz ya, ke pertanyaan dari Pak Iskandar Pasisingi. Ustadz, di era modern ini bagaimana mengajak generasi muda di lingkungan sekitar itu agar mau meluangkan waktu mempelajari ilmu tajwid sehingga regenerasi imam dan pengajar Al-Quran di masjid tidak terputus. Silakan Ustadz.
0: Ya, jadi sekarang ini kan yang ada teknologi kan?
1: Iya.
0: Ya, teknologi, media massa dan sebagainya. Ah, kita melalui itu. Karena itu ada namanya metode ya. Ada alat atau ada wasilah yang kita pakai seperti itu. Jadi boleh melalui itu karena anak muda mungkin sekarang mau datang di masjid itu agak sulit ya. Orang mau terlalu banyak duduk di masjid itu kelihatannya agak sulit. Ya barangkali di warung-warung kopi atau di mana, itu tetap akan diberikan barangkali, ya tidak perlu banyak, sedikit-sedikit tapi bisa memberikan inspirasi seperti itu. Misalnya kita WA atau barangkali Messenger atau barangkali TikTok atau apa, kita tulis misalnya idegam diguna seperti ini ya, idegam bila guna, kita tulis misalnya seperti itu. Saya lihat di apa mass media juga sudah mulai banyak seperti itu. Jadi hampir semua tempat atau semua ruang itu bisa kita isi dengan hal-hal yang baik, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Jadi tujuan kita selalu itu tadi ya, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar untuk menyampaikan kebenaran Allah ini, mulai dari akidah tauhid, kemudian mulai pelajaran apa fikih, pelajaran sholat, pelajaran tajwid, semuanya harus kita sampaikan melalui sarana yang ada sekarang ya. Karena kalau tadi orang mau datang di masjid itu agak sulit, tapi kalau ada yang mau datang di masjid, nah itu bagus, kita undang ustadz yang mumpuni untuk mengajarkan ilmu tajwid ya. Sebagaimana ada beberapa ustadz yang sekarang ini mengajar di masjid-masjid yang diikuti oleh, biasanya yang ikut-ikut itu banyak adalah ibu-ibu ya. Kalau misalnya bapak-bapak jarang ya. Kalau kita lihat sekarang ini beberapa tempat itu ya, termasuk kami juga apa, ada beberapa di beberapa tempat itu yang banyak hadir itu ibu-ibu. Nah, apalagi kalau anak-anak muda, jarang saya lihat kalau anak-anak muda itu. Tapi kalau misalnya bisa kita kumpulkan, karena biasa anak muda dengan anak muda ketemu dengan anak muda, itu juga biasa berkumpul. Tapi kalau orang tua dengan anak muda, biasa kayaknya sulit kalau seperti.
1: Jarang ya Ustaz ya?
0: Jarang sekali kalau seperti.
1: Mudah-mudahan bapak-bapak ya, juga sudah mau bergabung nanti ya Ustaz ya?
0: Iya, kecuali ada orang tua gaul, boleh berangkat.
1: Baik. Di lain telepon kita terima satu terakhir.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu
2: dari Mama Mini di Mulamahu.
1: Ya, silakan Mami Mini di Mulamahu Toduolo. Pertanyaannya ya,
2: pertanyaan saya, apa yang terkandung di dalam surat An-Najiyat ayat 1 sampai ayat 10 surat An-Najiyat?
1: Surah
2: An-Najiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Silakan Ustadz, pertanyaan dari Mami Mini di Mulamahu Pulubala. Kedua lo Ustadz.
0: Iya. Surah An-Najiyat, surah yang ke-79 ya.
1: Iya.
0: An-Najiyati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ya, ada malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, kalau orang kapal angin ya. Nah, jadi orang kapal angin itu ditarik nyawanya secara kasar ya.
1: Ini masuk di surah,
0: tarik
1: ini
0: dari mulut. Ya, tarik dari telinga, tarik dari, tarik semua. Ah, satu jadi satu.
1: Allah,
0: mereka
1: Allah
0: berteriak aduh seperti itu ya. Kemudian ada wanasyitati nasta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ada juga yang lemah lembut. Ya, itu diberikan dulu namanya kabar gembira ya. Nah, innallazina qalu rabbunallaha summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Eh, jangan kau takut, jangan kau susah. Itu dihibur-hibur seperti itu. Jadi dicabut nyawanya itu tidak rasa. Kenapa? Karena sudah diperlihatkan wa absiru bil jannah, diperlihatkan keindahan surga. Ya, persis Nabi Yunus, Nabi Yusuf disuruh lewat ibu-ibu potong tangannya tidak rasa, seperti itu, ya. Padahal sakit itu kalau dipotong seperti itu, kalau misalnya terasa kan?
1: Iya.
0: Karena melihat kegantengan Nabi Yusuf itu tidak rasa. Nanti setelah lewat Nabi Yusuf, aduh, ternyata saya punya tangan sudah tak potong. Nah, itu seperti itu. Jadi orang-orang yang beriman itu dicabut nyawanya, walaupun kata Nabi sangat berat, tapi orang-orang beriman tidak rasa karena sudah diperlihatkan keindahan hebatnya sorga yang ada. Kemudian wasabihati sabaha, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Ya, jadi malaikat itu kalau diperumpamakan satu hari turun sama dengan 1000 tahun. Nah, itu begitu luar biasa ya. 1000 tahun itu kan lama sekali. Kemudian fasabiqati sabaqa, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Nah, jadi malaikat begitu kencangnya itu, karena malaikat itu ada katanya sayapnya sampai 600. Nah, itu luar biasa ya. Kemudian ayat kelima, fal mudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Jadi, semua urusan dunia ini diatur oleh malaikat. Ya, siapa punya rezeki ini, siapa punya ini. Makanya kalau kita sudah mau meninggal dunia, datang malaikat pemberi rezeki, dia katakan sudah ada, tidak ada lagi rezeki, saya sudah cari timur, barat, selatan, utara, tidak ada lagi. Maka habislah seperti itu. Jadi dia mengatur rezeki kita. Yauma tarjufur rajifah, sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Jadi tiupan pertama itu kiamat ya. Atbauha rajifah, tiupan pertama itu diiringi dengan oleh tiupan kedua. Nah, itu. Jadi iringan di sini bukan berarti sama-sama ya. Itu akan ada waktu yang lama ya. Urubu yauma izin wajifah, hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Takut sekali kita pada hari kiamat itu. Abu saruha khosyah, pandangannya tunduk, takut. Takut semua karena itu tunduk mereka, khawatir. Sama dengan kalau kita takut di dunia ini, kita tunduk. Kita merasa bagaimana ya, seperti itu. Nah, itulah ayat ya yaquluna inna lamardudu lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Orang kafir tidak percaya. Ternyata ya, sudah mereka akan seperti itu. Ya, itu 10 ayat yang dalam surah An-Naziat ya.
1: Baik, Ustaz. Pas kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi Ustadz dengan topik hari ini Al-Quran dan Tajwid. Dan terima kasih ya buat yang sudah bertanya melalui WA dan juga melalui telepon, juga melalui YouTube RRI Gorontalo yang nonton. Terima kasih pagi ini, salam sehat semuanya. Dan juga Ustadz, karena sudah di penghujung waktu, terdua lo Ustadz untuk menutup kembali kebersamaan kita di Religi Pagi.
0: Baik, terima kasih kepada Ibu Fani Mohi yang senantiasa mengantarkan kita, membimbing kita, memberikan panduan kepada kita. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah rezekinya dan disehatkan seluruh keluarganya. Amin insyaallah. Begitu juga kru RRI dan seluruh pendengar yang menelpon, yang WA dan di YouTube, semuanya insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Hairudin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Dan terima kasih juga kepada Basnas Provinsi Gorontalo. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Bonebolango juga itu termasuk wilayah yang rawan banjir. Jadi untuk lokasi atau wilayah-wilayah yang rawan banjir itu silakan kami seriusi.
2: Sesuai hasil ini tadi dari BMKG itu, ini hujan pada bulan November itu belum maksimal.

0: Berita pagi selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Selamat pagi pendengar. Beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Dulamayo Selatan, Kabupaten Gorontalo disambut antusias pihak sekolah. Kehadiran SPPG ini diharapkan dapat memperluas pemerataan program makan bergizi gratis atau MBG, termasuk bagi sekolah yang sebelumnya belum mendapatkan program tersebut. Kepala SDN 11 Dulamayo Selatan, Aflian Palua, mengatakan siswa dan pihak sekolah telah menantikan pelaksanaan MBG.
1: Jadi kami dari pihak sekolah, mau di tingkat SD maupun tingkat SMP, kebetulan di saya ini ada sekolah startup. Kemarin sudah di-launching untuk SPPG di wilayah Dulamayo Selatan. Sudah di-launchingnya SPPG di wilayah Dulamayo Selatan, antusias siswa baik tingkat SD maupun tingkat SMP itu sudah sangat gembira, karena memang MBG ini memang sudah dinanti-nanti dari kemarin. Mendengar ada sekolah-sekolah tadi, sekolah sini belum mendapat MBG.
0: Aflian mengatakan pihak sekolah telah mempersiapkan diri menyambut beroperasinya SPPG di wilayah Dulamayo Selatan. Ia berharap kehadiran SPPG dapat memenuhi pelaksanaan MBG bagi siswa yang sekolah di sekolahnya dan mendukung pemerataan program hingga wilayah dengan akses pelayanan yang terbatas. Pendengar, Ombudsman Gorontalo selama bulan September 2026 hanya menerima 10 pengaduan masyarakat, 6 konsultasi pengaduan, dan menerima 2 tembusan surat pengaduan. Berikut laporan Destrian Syah Mahmud.
2: Ombudsman Gorontalo menerima 10 pengaduan masyarakat sepanjang September 2026. Jumlah tersebut sama dengan pengaduan yang diterima pada Agustus 2026. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin Baputra mengatakan, stagnasi jumlah pengaduan tersebut terjadi karena pada September tidak terdapat kegiatan Ombudsman on the spot atau OTS untuk menjangkau pengaduan masyarakat secara langsung. Selain 10 pengaduan, Ombudsman Gorontalo juga menerima 6 konsultasi pengaduan dan 2 tembusan surat pengaduan. Muslimin menyebut pengaduan pada September berasal dari 5 substansi, yakni agraria, kepegawaian, perbankan, air minum, dan telekomunikasi dan informatika. Substansi agraria menjadi pengaduan tertinggi disusul kepegawaian dan perbankan.
3: Ombudsman Gorontalo selama bulan September 2026 hanya menerima 10 pengaduan masyarakat, 6 konsultasi pengaduan, dan menerima 2 tembusan surat pengaduan. Pengaduan tertinggi pada substansi pengaduan layanan agraria disusul pada layanan substansi kepegawaian dan substansi perbankan.
2: Dari 10 pengaduan yang diterima, 9 masuk kategori sedang dan 1 pengaduan tergolong sederhana, sementara tidak ada pengaduan kategori berat. 7 pengaduan kemudian dilanjutkan ke tahap pemeriksaan, sedangkan 3 lainnya berhasil diselesaikan pada tahap penerimaan dan verifikasi laporan.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat mitigasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi mulai dari kemarau berkepanjangan hingga ancaman banjir saat musim penghujan.
4: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi, baik kemarau yang berkepanjangan maupun meningkatnya risiko banjir saat memasuki penghujan nanti. Mitigasi dilakukan dengan memperkuat koordinasi antar pemerintah hingga ke tingkat desa, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak tetap terpenuhi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahri Liwan Babiongo, kepada RRI kemarin mengatakan, distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan hingga kini masih terus dilakukan. Selain penanganan kekeringan, BPBD Bone Bolango mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir yang dapat terjadi ketika intensitas hujan meningkat. Bone Bolango memiliki sejumlah wilayah yang rawan banjir, sehingga langkah mitigasi perlu dilakukan sebelum bencana terjadi.
5: Kami dari pemerintah Bone Bolango, khususnya BPBD, sudah melakukan beberapa hal sebagai persiapan atau mitigasi kami jika terjadi hal-hal yang kita inginkan. Di antaranya kami tetap selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, semacam Balai Sungai, Balai Prasarana, juga PMI, dan BPBD Provinsi. Juga yang tak kalah penting adalah teman-teman di Damkar. Bone Bolango juga itu termasuk wilayah yang rawan banjir, jadi untuk lokasi atau wilayah-wilayah yang rawan banjir itu silakan kami seriusi, kami akan perhatikan, dan jika sudah ada rilis terbaru dari BMKG tentang penghujan, maka kami akan melakukan komunikasi dengan para camat ataupun kepala desa yang ada di lokasi-lokasi yang rawan bencana banjir.
4: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango mengatakan, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa akan diperkuat untuk memastikan informasi mengenai kondisi wilayah dan potensi ancaman bencana dapat segera ditindaklanjuti. Wilayah yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi akan menjadi fokus utama dalam mitigasi. Pemerintah daerah akan mendorong kesiapsiagaan di wilayah tersebut agar masyarakat dapat merespon lebih cepat ketika terjadi bencana. Kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
0: Musim hujan di Gorontalo diprediksi oleh BMKG mulai terjadi pada pertengahan November mendatang. Meski masih beberapa pekan lagi, pemerintah daerah mulai mendorong masyarakat melakukan persiapan sejak dini. Persiapan tersebut terutama menyasar para petani yang telah menyiapkan lahan untuk menghadapi musim tanam tahun ini. Masyarakat diminta memanfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan kebutuhan pertanian sebelum hujan turun. Hal ini dilakukan karena berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, curah hujan pada November belum akan maksimal. Kepala BPBD Kabupaten Gorontalo Utara, Usman Nagarusu, mengatakan sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan agar petani siap menanam ketika musim hujan mulai turun.
6: Untuk Gorontalo Utara, memasuki musim hujan tahun ini, kita pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang pertama melakukan sosialisasi ke masyarakat, terutama ini persiapan musim tanam ya untuk tahun ini, karena sesuai hasil ini tadi dari BMKG itu, ini hujan pada bulan November itu belum maksimal, sehingganya ini yang harus kita pacu ke masyarakat, terutama ini para petani yang sekarang sudah membakar lahannya yang sudah disiapkan, hingga untuk masyarakat itu sudah harus bersiap-siap. Nah, ketika hujan ada, baru supaya mereka sudah siap menanam.
0: Persiapan lebih awal diharapkan dapat membantu petani menyesuaikan waktu tanam dengan kondisi cuaca. Pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan informasi cuaca sebelum menentukan waktu penanaman. Dengan persiapan tersebut, petani diharapkan dapat memanfaatkan datangnya hujan secara optimal untuk memulai musim tanam. Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato bersama seluruh penyuluh saat ini terus memberikan pendampingan kepada para petani untuk melakukan berbagai persiapan menghadapi musim tanam akhir tahun 2026. Persiapan penting agar saat musim hujan tiba, para petani dapat segera melakukan penanaman. Berikut wawancara reporter Andi Sanga bersama PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, Ahmad Juna.
7: Pak Kadis, nanti musim hujan di Provinsi Gorontalo, bagaimana ini persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian maupun juga dari penyuluh pertanian dan juga petani, Pak?
8: Saat ini kami jajaran Dinas Pertanian bersama seluruh penyuluh mendampingi para petani untuk mempersiapkan musim hujan turun. Karena diperkirakan di pertengahan bulan Oktober atau November hujan, maka penanaman akan dilakukan. Tapi saat ini tetap di beberapa tempat untuk sawah tetap ada penanaman dan yang lain-lain masih menunggu musim hujan. Demikian juga untuk tanaman jagung.
7: Untuk yang saat ini masih bisa melakukan penanaman di tengah musim kemarau, Pak, itu di wilayah mana saja, Pak, ya?
8: Di wilayah Duhiada dan Popayato Barat ada beberapa tempat yang masih bisa melakukan penanaman.
7: Dan sekarang sudah persiapan atau sudah sementara jalan, Pak?
8: Ya, sementara persiapan penanaman.
7: Bagaimana kesiapan atau ketersediaan dari pupuk bersubsidi ataupun bantuan-bantuan lain dari pemerintah, Pak, yang dibutuhkan oleh para petani?
8: Kalau untuk pupuk bersubsidi sampai saat ini penggunaan atau pemanfaatan sekitar baru 25% dari yang tersedia, sehingga mereka masih banyak yang masih menunggu untuk musim hujan. Kalau sudah musim hujan pasti sudah ada yang akan menebus pupuk bersubsidi itu.
7: Ya, artinya kemarin waktu musim tanam di awal-awal tahun itu belum terserap dalam jumlah yang besar, Pak ya?
8: Belum. Makanya ketersediaan pupuk kita itu masih tersedia untuk berapa bulan ke depan ini.
7: Ya, jadi ya. soal pupuk sendiri tidak jadi persoalan.
8: Insya Allah tidak ada masalah. Iya, insya Allah tidak ada masalah untuk pupuk itu.
7: Terakhir Pak Kadis, silakan himbauan ataupun pesan kepada para petani Pak di seluruh wilayah Pohuwato Pak.
8: Jadi saat ini karena sambil menunggu musim hujan, diharapkan para petani menyiapkan lahan. Sambil menunggu turunnya hujan, kita tetap berusaha untuk menyiapkan semua. Baik itu pupuk sekalipun harus diambil lebih dulu, kemudian nanti pada saat dimanfaatkan akan digunakan oleh masyarakat.
7: Baik ya, terima kasih Pak Kadis sudah bersama kami di Pro 1 RRI. Oke.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bualemo memperkuat perencanaan pembangunan sekolah, sektor perumahan dan kawasan pemukiman melalui penyusunan dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman RP3KP. Laporan akhir penyusunan dokumen tersebut digelar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bualemo di Hotel Grand Amalia kemarin. Pada kegiatan tersebut, Bupati Bualemo Rumpagau mengatakan dokumen RP3KP sangat penting dan harus dimiliki pemerintah daerah sebagai dasar dalam mengatur pembangunan perumahan di kawasan pemukiman. Menurutnya RP3KP harus memiliki keterkaitan dengan dokumen tata ruang daerah, terutama rencana tata ruang wilayah atau RTRW, yang menjadi dasar pengaturan fungsi dan pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 20 tahun.
2: Dan khusus perumahan ini, hari ini sudah kita maju selangkah. Karena ketika kita mengajukan perumahan, salah satu persyaratan yang diminta ini dokumen ini, yaitu dalam rencana pembangunan, pengembangan dan perumahan dan kawasan permukiman. Ini sangat penting agar hunian, tempat hunian kita itu teratur, memenuhi syarat, sehingga pemerintah pusat itu bisa mengelontorkan dana untuk perumahan, baik itu untuk PNS maupun perumahan yang untuk masyarakat. Oleh karena itu, saya bersyukur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bualemo dan Permukiman telah berusaha untuk menghadirkan dokumen ini sebagai dasar kita untuk melaksanakan pembangunan di bidang perumahan. Karena memang perumahan ini merupakan salah satu kebutuhan dasar yang tidak boleh tidak yang harus kita adakan.
1: Ia menjelaskan keberadaan dokumen tersebut diperlukan agar pembangunan hunian dapat dilakukan secara teratur dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Selain menjadi pedoman pembangunan, dokumen RP3KP yang menjadi salah satu dasar pemerintah daerah dalam mengusulkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat untuk pembangunan perumahan, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat. Untuk memastikan perencanaan tepat sasaran, Rumpagau meminta pemerintah desa memperkuat pendataan kondisi dan kebutuhan perumahan masyarakat di wilayah masing-masing. Ia menegaskan data dari desa menjadi bagian penting sebelum pemerintah daerah menyampaikan data kebutuhan perumahan kepada pemerintah pusat. Pendengar, Bupati Sofyan meminta seluruh pemerintah desa menjadikan RPJMD Kabupaten Gorontalo sebagai pedoman pembangunan. Laporan Andi Sanga.
3: Seluruh pemerintah desa di Kabupaten Gorontalo diminta menjadikan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Gorontalo sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Permintaan tersebut disampaikan Bupati Sofyan Puhi dalam apel akbar jajaran sosial dan PMD yang diikuti ribuan kepala desa, anggota BPD, pendamping desa, serta pendamping PKH dan TKSK di halaman kantor Bupati Gorontalo pada 5 Oktober 2026. Sofyan mengatakan, pemerintah desa merupakan garda terdepan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, sebab pemerintah desa lebih memahami kondisi masyarakat, termasuk berbagai kebutuhan yang perlu mendapatkan penanganan. Di sisi lain, RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo yang perlu dilaksanakan secara bersama. Dengan menjadikan RPJMD sebagai acuan pembangunan di tingkat desa, arah pembangunan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa diharapkan berjalan selaras serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Kita semua berharap agar arah pembangunan Kabupaten Gorontalo ini sesuai dengan RPJMD yang bersumber dari visi misi bupati dan wakil bupati. Kita berharap agar kepala-kepala desa dapat menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Gorontalo sebagai pedoman utama. Desa adalah garda terdepan pemerintah di daerah. Desa yang tahu persis melihat kondisi masyarakatnya. Desa juga tahu persis siapa masyarakat yang memerlukan perlindungan, pemberdayaan, dan siapa yang terdampak bencana. Olehnya itu maka kehadiran pemerintah sangat-sangat dibutuhkan.
3: Dalam kesempatan tersebut, Sofian juga meminta organisasi perangkat daerah terkait bersama pemerintah desa terus melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Ia juga menekankan pentingnya kekompakan seluruh jajaran dalam menangani persoalan kekeringan melihat wilayah yang terdampak terus bertambah. Selain kekeringan, Sofian turut menyoroti peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang dalam beberapa hari terakhir terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan dan memastikan penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi kebakaran. Di samping itu, seluruh kepala desa diminta terus mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, terutama saat musim kemarau.
1: Pendengar, aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango diminta memahami berbagai aturan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan, terutama dalam menjabarkan program kepada masyarakat. Pemahaman terhadap regulasi dinilai penting agar setiap program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak bertentangan dengan arah pembangunan daerah. Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, mengatakan tata ruang menjadi salah satu aturan yang harus dipahami oleh seluruh birokrat karena berkaitan dengan pemanfaatan wilayah dan pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, setiap usulan kegiatan dan program perlu diselaraskan dengan rencana detail tata ruang agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia menegaskan ASN tidak hanya bertugas melaksanakan program, tetapi juga harus memahami landasan aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
5: Kita pahami segala macam aturan, karena ini merupakan identitas kita sebagai seorang birokrat. Tanpa pemahaman terhadap aturan, maka bukan siapa-siapa birokrat. Bukan siapa-siapa sudah sekalian. Jadi saya minta agar pembangunan ini harus disesuaikan dan dikorelasikan dan tersedianya detailnya daripada tata ruang sendiri. Ini pertama. Dan kedua adalah seperti apa pembangunan akan kita kaitkan dengan RDTR ini agar betul-betul terjadi efisiensi, terjadi efektivitas dan sebagainya.
1: Program yang berkaitan langsung dengan masyarakat, kata Ismet, perlu dipastikan sesuai dengan tata ruang agar pemanfaatan lahan dan arah pembangunan tetap berjalan secara terencana. Menurutnya, ketidaksesuaian antara program dan tata ruang dapat berdampak pada efektivitas pembangunan, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Ia berharap seluruh ASN dan birokrat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango memiliki pemahaman yang sama mengenai aturan, sehingga setiap program yang dijalankan tetap sejalan dengan arah pembangunan daerah. Kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Provinsi Gorontalo sukses menggelar musyawarah pemilihan ketua periode 2026-2031. Dengan kepengurusan baru ini, Pertina Gorontalo mampu melahirkan atlet berprestasi hingga tingkat nasional.
6: Suryadi Antulio terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Provinsi Gorontalo periode 2026-2031. Suryadi Antulio yang juga sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo ini terpilih sebagai ketua setelah seluruh peserta musyawarah Provinsi Pertina Gorontalo menyatakan dukungan terhadap dirinya sebagai calon tunggal. Usai musprof, Suryadi Antulio menyampaikan komitmennya memperkuat sinergitas baik internal Pertina Provinsi dan Kabupaten Kota maupun sasana dan lebih penting dengan pemerintah daerah dan swasta. Di bawah kepemimpinannya, program pembinaan tidak hanya fokus pada latihan, tetapi juga dibarengi dengan kejuaraan atau event tingkat lokal.
7: Kedepan, insya Allah saya selaku ketua yang dipercaya bisa mengembangkan olahraga Pertina di tahun-tahun berikut. Dan tentu program jangka menengahnya, jangka pendeknya ini kita untuk mempersiapkan kejuaraan nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober ini dan kegiatan atau kejuaraan lainnya. Untuk jangka menengah, kami akan membenahi seluruh pengurus dan insya Allah kita akan membenahi juga atau membentuk ketua-ketua yang ada di beberapa kabupaten yang belum terbentuk. Dan untuk jangka ke depan, jangka panjangnya insya Allah kami akan berupaya bagaimana caranya olahraga Pertina ini atau tinju ini nasional ini bisa bangkit seperti cabur-cabur lain.
6: Suryadi mengungkapkan untuk menciptakan atlet berprestasi tidak hanya berorientasi pada atlet senior, tetapi harus dimulai dari atlet usia dini. Pembinaan atlet usia dini ini sangat penting sebagai regenerasi jangka panjang, tetapi pembinaannya harus berkelanjutan. Selain itu, pembinaan pelatih dan wasit juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas atlet tinju Gorontalo sehingga mampu bersaing di berbagai kejuaraan tingkat nasional. Suryadi Antule sebagai ketua terpilih selanjutnya akan menyusun kepengurusan pertingkatan Provinsi Gorontalo sekaligus merumuskan program kerja organisasi. Bubi Riawan melaporkan.
1: Pendengar, sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Noreen Syabanggai. Selamat pagi, terima kasih, selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Barang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Selamat pagi, sahabat budaya. Mungut atau mungut lah, pagi ini kita kembali lagi dengan Uma Lowali. Ya, apa yang terjadi hari ini? Pagi-pagi ini kan sunah izin. Oh ya Allah, pagi-pagi kong subah veto. Masya Allah, memang di kepala itu nyawa tidak dua. Apalagi pas bangun orang yang tidak mau bangun-bangun, so telepon-telepon. Memang BDP Palato tidak dua kali ya. Baik sahabat budaya, mungut atau mungut lah, mudah-mudahan semuanya sudah pada bangun. Adik-adik sudah ke sekolah, karena sekarang sudah jam 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Karena biasanya anak-anak itu harus sudah ada di sekolah di jam 6.30, karena akan dimulai dengan sholat duha biasanya di sekolah ya. Karena di sekolah anak-anak mulai dibiasakan untuk muslim itu diawali dengan sholat duha dulu sebelum mereka belajar di kelas. Dan juga sahabat budaya, mungut atau mungut lah, untuk yang sementara mendengarkan Pro4 dan juga saat ini dalam perjalanan mau ke tempat kerja atau yang lagi di rumah juga lagi sementara bersih-bersih, lagi melayani keluarga, semuanya salam sehat. Dan yang nantinya akan bersama dengan beberapa informasi untuk sahabat budaya mungut atau mungut la'a yang pagi ini sudah bergabung di Pro4 RRI Gorontalo.

Oke, sahabat budaya yang mau tato menggodola, kita balik dengan informasi pagi hari ini di Pro 4 RRI Gorontalo. Terima kasih yang baru saja bergabung. Selamat pagi, semangat pagi. Dan terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi ya dengan info hari ini. Ada apakah hari ini di Pro 4 RRI Gorontalo? Kalau di Pro 4 sih biasa-biasa aja ya. Sama dengan yang kemarin ya. Dan kali ini sahabat budaya mau tato muda, ada satu info, guru P3K Perwaktu ini akan beralih status mulai Januari 2027. Oke, kita gaskan informasinya. Kita gaskan informasinya ya. Oke, sahabat budaya, langsung saja. Oke, Kakak Fitri Kamali, terima kasih pagi ini sudah bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo sembari dalam perjalanan ya. Semoga tiba dengan selamat Kakak Fitri Kamali, sehat dan terus menjadi ibu yang hebat ya. Ibu yang hebat memang luar biasa, pagi-pagi panutan guru, panutan

0: mulai 1 Januari 2027. Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan KGTK Provinsi Gorontalo, Hamzah Hippy, mengatakan transisi ini mencakup guru P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Menurutnya, guru P3K paruh waktu didorong untuk beralih menjadi P3K secara otomatis tanpa mengikuti tes kembali. Jadi untuk di tahun 2027 per 1 Januari, semua guru P3K baik yang penuh dan paruh waktu, jadi di Januari ini akan ada transisi. Jadi guru P3K paruh waktu itu mereka didorong otomatis menjadi guru P3K tanpa tes. Ini yang disampaikan. Bahkan dengan perubahan status ini, guru P3K akan menjadi pegawai pemerintah pusat. Kebijakan ini mencakup guru pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, terus juga taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama SMP hingga sekolah menengah atas SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dan bahkan perubahan status kepegawaian ini juga berdampak pada komponen penghasilan yang diterima guru. Guru P3K nantinya akan mendapatkan gaji, tunjangan profesi guru sesuai jenjang, tambahan penghasilan pegawai dan uang makan. Transisi status ini dijadwalkan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2027 dan menjadi bagian dari penataan status serta hak kepegawaian guru P3K. Oke, sahabat Budaya Mengota Tomula, untuk merangkum informasi ini lebih lengkap, Tudua bisa mengakses di rri.co.id.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest, memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: Jadi dokter tino usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
4: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan tino pedoi.
3: Tidak apa. Tidak apa tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti tino mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
4: Apa itu, Ma?
3: Mau sekolah di situ gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
4: Oh iya?
3: Iya.
4: Berarti Tinoo bisa jadi dokter ya?
5: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan. Karena

Sahabat budaya, Rumah Adat Rato merupakan salah satu bentuk rumah tradisional masyarakat Sumba di Nusa Tenggara Timur. Bangunan ini memiliki ciri atap menjulang tinggi yang menjadi karakter arsitektur tradisional Sumba. Rumah tersebut dibangun dengan bahan yang disesuaikan dengan lingkungan dan pengetahuan lokal masyarakat. Bagian dalam rumah memiliki pembagian ruang yang berkaitan dengan fungsi keluarga dan kehidupan adat. Bentuk rumah juga mencerminkan hubungan masyarakat dengan nilai-nilai tradisional yang diwariskan. Rumah Adat Rato menjadi bagian dari kekayaan arsitektur tradisional Sumba Barat. Sekian pas jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Nanti Pudung Gaya Polito pas jam 8 waktu Indonesia Tengah. Wati-hati yang ngafani, oduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
3: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
5: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Oke, okay, sahabat budaya, mangota atau mangodlaah, pagi-pagi dengan suasana baik tentunya juga akan membuat kita punya ide-ide bagus juga pagi-pagi ya. Seperti pagi ini sahabat budaya yang ngerangkum satu informasi dari rri.co.id di mana siswa kelas 9 SMP Negeri 5 Paguyaman itu mereka mulai mendapat gambaran tentang pilihan pendidikan setelah lulus sekolah. Salah satunya melalui pengenalan SMA Taruna Kemala Bhayangkara tahun ajaran 2027-2028 yang dilakukan Polsek Paguyaman di hari Senin kemarin di tanggal 5 Oktober. Sosialisasi ini membuka wawasan pelajar tentang sekolah lanjutan yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik tetapi juga pembentukan disiplin, karakter kebangsaan dan kepemimpinan. Kegiatan ini digelar jajaran unit Binmas Polsek Paguyaman, Polres Bualemo, Kanit Binmas Polsek Paguyaman, Aibtu Sultan Andi Napu hadir juga bersama Babinkam Tipmas Bribka Hendra Arkani. Di hadapan kepala sekolah, dewan guru dan puluhan siswa kelas 9, Aibtu Sultan menjelaskan SMA Taruna Kemala Bhayangkara sebagai salah satu pilihan pendidikan yang dapat dipertimbangkan para pelajar setelah menyelesaikan jenjang SMP. Dan menurutnya pilihan sekolah lanjutan perlu dipersiapkan sejak dini. Para siswa tidak hanya perlu mempertimbangkan kemampuan akademik tetapi juga kesiapan fisik, mental dan juga kedisiplinan dan karakter. Jadi sahabat budaya, mota atau mengodula'ah, pengenalan ini mendapat respon positif dari pihak SMP Negeri 5 Paguyaman. Sekolah mengapresiasi langkah kepolisian yang datang langsung memberikan informasi kepada siswa sebelum mereka menyelesaikan pendidikan tingkat pertama. Untuk informasi lengkapnya, sahabat budaya mota atau mengodula bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Oke, sahabat budaya, mungut atau mungut adalah sudah jam 7 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Apa kabar dulu buat sahabat budaya yang baru saja bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Sebentar nanti Tienga update informasi cuaca untuk hari ini ya, untuk Gorontalo dan sekitarnya. Tapi Tienga masih temani dengan lagu untuk sahabat budaya, lagu-lagu Nusantara, biar lebih semangat lagi buat semuanya. Untuk pagi ini sahabat budaya, Tienga coba lihat dulu ya, apakah informasi cuacanya sudah bisa kita putar hari ini. Tapi nanti sebentar ya. Tapi satu lagu dulu untuk Mungut atau Mungut Dula A yang terus dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Arang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Rabu 7 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%, arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
2: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
1: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
2: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama. Malah kita pasti senang, iya kan?
1: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong. Mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.

0: Baik, sahabat budaya, mengota atau mengudula A, sebentar nanti kita akan bersama di obrolan Pakuni. Dan tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, tari Kataga. Tari Kataga merupakan tarian tradisional masyarakat Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini menggambarkan keberanian semangat para prajurit dalam tradisi masyarakat Sumba. Para penari membawa perlengkapan seperti parang dan perisai saat melakukan gerakan tari. Gerakannya dilakukan dengan penuh tenaga dan menampilkan pola gerakan yang menyerupai persiapan menghadapi lawan. Iringan musik dan teriakan para penari memperkuat suasana dalam pertunjukan. Tari Kataga menjadi salah satu kesenian yang menggambarkan nilai keberanian dalam budaya Sumba. Sekian pas jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Watia Tiffany Mohi, Odu Oloh.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Wow, sampai gagamu loh.
2: Hey, sampai gagamu loh.
1: Nunggu gagal dia.